Pada hari ini, 10 hari bulan Ogos dalam tahun 2017, Perak menjadi negeri pertama yang menganjurkan wacana eksekutif indeks syariah Malaysia bertempat di Dewan Bangkuit Bangunan Perak Darul Rizwan. Wacana tersebut menampilkan ahli pakar makasid syariah, Jawatan Kuasa Penyelidikan Indeks Syariah Malaysia, Profesor Madya Dr. Arif Salih bin Osman selaku panel pertama dengan membentangkan kertas kerja bertajuk Kepentingan dan Pembudayaan Makasid Syariah dalam Urus Takbir Negara. Manakala panel kedua dari Ketua Indeks Syariah Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Puan Nur Safina binti Zainal membentangkan kertas kerja bertajuk Aspirasi Negara dalam Pelaksanaan Indeks Syariah Malaysia. Wacana itu juga diserikan dengan ucapan yang amat berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir dan Yang Berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Tan Sri Datuk Haji Osman. Indeks Syariah Malaysia ini dirangka untuk menjadi pengukur dan penanda aras sejauh mana kerajaan pada hari ini telah melaksanakan prinsip-prinsip makasid syariah dalam pemerintahan, dan ia juga bertujuan untuk perancangan pada masa hadapan agar segala kekurangan dalam pelaksanaan pentadbiran kerajaan yang ada pada hari ini dapat dipertingkatkan dan ditambah baik selaras dengan prinsip makasid syariah. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Pera kami buram berinformasi untuk kau mengaja. Dah pun 8-10 minit pagi ketika ini. Ya, kalau tadi berdua, kini bertiga pula.
1: Bertiga yang kita nanti-nanti telah pun tiba.
0: Kita ada jejaka kat sini.
2: Berdua denganmu. Dia berdua lebih baik, lebih baik.
0: Oh, tak ada lagu bertiga ke?
2: Lagu bertiga.
0: Kita tak pernah dengar lagu bertiga kan?
1: Kalau bertiga jadi apa, Bik?
0: Bertiga.
2: Bertiga tak ada. Sebab biasanya kalau kahwin pun memang berdua.
1: Oh, berdua.
2: Kalau bertiga dia jadi huara.
0: Jadi apa-apa pun berdua lebih baik lah.
2: Tapi kalau nak tidur pagi dia kena bertiga. Sebab baru huara. Barulah ceria.
1: Nanti maksudnya hari ni kita nak huru-hara kan Isnin.
2: Ya. Sebab Isnin ni orang panggil apa? Monday blues.
1: Monday blues. Ada yang merenung ke tingkap. Kalah lah hari ni.
0: Best. Yeah. Dia lagi meriah lah. Sebab kalau Mira tengok depan ni kan. Api duduk pula sebelah Finas. Sikit lagi bertumbuk tu.
1: Eh, boleh jadi. Itu suku jenis tajam.
2: Bahaya ni. Maksudnya aku tak sempat wasiat lagi.
1: Dah takut tak sempat keluar SPM je.
0: Bulan apa-apa dah keluar dah kukunya.
1: Ya, betul ya. Dan juga Komba, pagi ni Apik dan juga Mira akan bersiaran secara langsung di Selamat Pagi Malaysia. Jadi saksikanlah kecantikan Mira dan kepada Apik.
2: Ya. Tak sangka dia hari Isnin memang selalunya memang macam tu.
1: Memang macam tu apa, tampan ke apa?
2: Dia tak tampan tu memang sentiasa.
0: Bukan dia ada jejaka hot lah. Lagi-lagi Apik kan, kalau Isnin Apik kan. Kenapa Isnin?
2: Patah hapit ni, bukan patah hapit dah ni. Ini patah-patah, memang patah terus, tak boleh sambung dah.
1: Jadi hari ni banyaklah perkongsian yang Perak akan kongsikan bersama dengan kita. Jadi kena nantikanlah Apik ya.
2: Iyalah.
1: Topik kita hari ni agaknya apa kita nak cerita eh?
0: Apik dah ada topik dah tu. Hari nampak ni, mukanya tu.
2: Topik kita makanan apa, lauk ataupun lauk yang bila korang makan rasa mesti bertambah nasi.
1: Semua.
0: Kenapa ya? Macam awak sangat saya cakap pasal makan tu. Kenapa makanan?
2: Dia sebab makanan.
0: Finas, kenapa pilih pasal makanan? Sebab dia tengok Mira dengan Finas ke?
2: Mungkinlah sebab kadang-kadang tu kita
0: mesti tengok badan kita.
2: Mesti ada sesetengah lauk. Ya.
0: Dah keluar aku.
2: Aku tak tengok apa, aku tak cakap apa pun dekat Venus.
1: Betul lah tu, kalau tanya Vida semua.
0: Semua.
2: Tapi mesti ada sesuatu makanan tu, lauk kan pada hari ni macam kita kan. Macam contohlah kalau kita balik kampung jumpa dengan mak kita dah lama jumpa. Mak masak apa hari ni mak? Sambal tumis petai. Ya Allah.
0: Nak pula kita. Apa-apa lauk pun tambah je.
2: Yang ini kira memang kalau ni memang makan bertambah macam ni. Lauk apa je yang kau merasa yang bila nampak je lauk tu kan? Kau merasa macam memang makan bertambah.
1: Pembuka selera.
2: Pembuka selera.
0: Lagi-lagi air tangan mak pula tadi aku cakap lagi lah.
2: Dia ada macam-macam. Setengah orang tu kan, dia tengok benda kadang-kadang tu tak payah lauk pun. Dia tengok cendol je. cendol memang makan bertambah. Kita pelik kan. Apa hal kau tahu? Yelah, bila dah makan-makan kena pula cendol durian.
0: Pandai
2: berlawan dengan sejuk, panas.
1: Ini pagi-pagi dah buat orang lapor. Mak buat orang. Dia bangun macam dah nak diet pagi-pagi.
0: Apa yang baru pelik. Hari ni sini permulaan minggu ni.
1: Nak raya lah,
0: nak bawa bekal. Tiba-tiba tinggal bekal kat rumah.
2: Jadi akhirnya apa dia kan? Makanan ataupun lauk yang menyebabkan korang akan menambah nasi lagi.
0: Jom kongsikan dengan kami dekat WhatsApp ni Apera FM. Sekejap lagi pun kami buat TikTok lah. Sekejap lagi lepas secara langsung SPM sekejap lagi. Korang dah tunggu dah. Mana live-nya?
2: Sabar.
0: Lambat sikit tak boleh.
1: Yang penting korang WhatsApp sekarang dulu. Apa topik kita hari ni mengenai makan pembuka selera korang pagi ni. Nanti kita kongsikan.
2: Apa dia ni?
0: Ada nak kongsi gambar pun boleh je.
1: Boleh juga. Sambil belacan siap
2: pagi. Kalau boleh gambar tu kita janganlah. Sebab ni pagi. Kadang-kadang tengok gambar pun malalah. Finas dia kata lah tadi kan. Semua pun pembuka selera.
0: Kenapa tu juga Finas? Buka kuku tu sekarang.
2: Dekat. Saya tak tuduh siapa-siapa.
1: Contoh.
0: Okay, terus bersama kami di Perak FM.
2: Untuk koma je.
0: Ya.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ketin cantik.
1: Gegar 6.10 pagi
2: untuk koma je Era FM. Moh Yung-Yung, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma je.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi.
4: Di Lampuan FM, kita bersama dengan DJ Haibri dan juga DJ Shima. Bersama FM bersama dengan DJ Apik dan juga DJ Awan dan juga di Perak FM, DJ Merah dan Apik Walewa. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Apa khabar semuanya?
6: Waalaikumsalam.
4: Sentiasa sihat?
7: Murid ni.
4: Semua.
5: Semua
4: kadang-kadang
5: ni.
4: Ya. Okay, nak tanya jugalah pagi-pagi ni kalau dekat tempat masing-masing, sarapan apa yang menarik? Nak tanya tu dulu.
5: Kita nak start dengan mana? Labuan dulu lah, Labuan.
4: Labuan.
5: Apa yang best kalau sarapan di sana?
7: Kalau dekat Labuan.
6: Ya, Syima. Bagi tahu, Syima.
7: Sup ikan.
6: Sup ikan lah.
4: Sup ikan?
7: Ui, pagi-pagi
5: sup ikan. Pagi-pagi dah sup ikan,
7: eh? Sup ikan.
6: Mihun sup ikan.
4: Oh, okey. Kalau di Labuan sup ikan, Perak?
6: Perak biasanya tepiknya.
5: Tepiknya.
6: Dia kira kalau dah belah Kuala Lumpur
5: tu mana tu?
6: Dia kalau belah belah Kuala Lumpur biasanya dia panggil lempen, lempennya.
7: Betul.
4: Lempen.
7: Kalau api lempennya.
4: Tempe kelapa. Baca.
7: Kalau api lempennya, kalau Mira lontong.
4: Macam mana api orang lebor dan juga Mira ni senyum lebor. Kita
6: akan
4: bersama dengan Perak FM sebentar saja lagi. Sebab kita nak ke Labuan dulu.
5: Betul. Labuan, kita nak bertanyalah kepada rakan-rakan kami di sana. Ini kita nak bawakan berkaitan dengan ziarah Madani Prihatin. Mungkin boleh kongsikan tentang program ini, kawan-kawan Labuan.
6: Okey, baik, terima kasih Irfan dan juga Syafiqah. Ya, pagi ni kami

0: dipenuhi dengan pelbagai pengisian yang memberi fokus kepada kebajikan masyarakat, pembangunan umat serta usaha memperkukuhkan hubungan antara kerajaan, agensi agama dan komuniti setempat.
1: Ya, dan pada hari pertama Yang Berhormat Menteri tiba di Labuan sebelum menghadiri majlis ramah mesra bersama agensi agama wilayah Persekutuan Labuan, dan boleh dikatakan hari pertama lawatan ini sebenarnya menjadi ruanglah untuk memperkukuhkan hubungan dan juga kerjasama dalam kalangan agensi agama di Labuan. Selain daripada itu juga, manakala untuk pengisian program hari kedua ialah program literasi undang-undang peringkat wilayah Persekutuan Labuan, yang mana menghimpunkan pelbagai agensi agama dalam usaha meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap aspek perundangan Islam itu sendirilah.
0: Ya, dan lebih menyentuh hati, tentunya program Ziarah Madani Prihatin apabila Yang Berhormat Menteri turun padang menyantuni sendiri para penerima bantuan di beberapa lokasi sekitar Labuan, dan bantuan yang disampaikan melibatkan sektor perikanan, bantuan perubatan serta bantuan kebajikan kepada golongan yang memerlukan.
1: Ya, tadi Syi Mama cakap mengenai bantuan kan, jadi antara bantuan yang diserahkan termasuk bantuan bot dan juga enjin kepada nelayan. Selain bantuan rawatan perubatan kepada pesakit yang memerlukan pembiayaan rawatan khusus, inisiatif ini juga sebenarnya jelas mencerminkan komitmen MAWIP itu sendiri dalam memastikan kebajikan golongan asnaf terus diberi perhatian lah, Syi Mama.
0: Betul-betul, dan mungkin bagi kita bot dan enjin tu sekadar keperluan ataupun peralatan, tapi bagi penerima bantuan ia boleh menjadi satu permulaan untuk meneruskan pekerjaan dan menjana pendapatan keluarga.
1: Ya, tepat sekali Syima. Dan program ini sebenarnya menyaksikan yang mana Yang Berhormat Menteri ya turun padang mengunjungi beberapa lokasi dan juga menyantuni penerima bantuan secara langsung terus ke kediaman penerima itu sendiri.
0: Okey, dan lawatan kerja kali ini juga membuka ruang dialog bersama dengan golongan belia menerusi program Bicara Santai Menteri Agama di Masjid Jami' An-Nur, yang menjadi platform perkongsian aspirasi serta memperkukuhkan peranan belia dalam pembangunan ummah.
1: Ya, jika kita lihat keseluruhannya lah ya kan, lawatan dua hari ini bukan saja memperlihatkan keprihatinan kerajaan terhadap kesejahteraan rakyat, malah sebenarnya memperkukuhkan kerjasama strategik antara MAWIP, agensi-agensi agama serta masyarakat di wilayah Persekutuan Labuan.
0: Ya, jadi semoga segala inisiatif yang dilaksanakan ini terus memberi manfaat kepada masyarakat, menjadi pemangkin kepada pembangunan ummah yang lebih inklusif dan sejahtera.
1: Ya, dan saya kira itu sajalah perkembangan dari Labuan untuk pagi ini. Kembali untuk Irfan dan juga Syafiqah, silakan.
2: Syima dan juga Hebri dia macam janji dengan Irfan.
3: Ya, warna biru kita hari ini ya.
2: Sama tentu. Cemburu lah. Alah. Tapi siapa perasan lah Hebri macam ada sepipit lah.
3: Sepipit eh?
2: Dia bila dia senyum kan macam nampak muka je. Okey, itu dari Labuan. Terima kasih. Nanti kita akan kembali bersama dengan rakan kita di Labuan. Tapi Selangor ni, sebab Selangor kan sekarang Sukma nak bermula. Betul. 15 Ogos. Saya rasa mereka sibuk pelari lari. Nanti kita kejar dia balik.
3: Nanti kita kejar balik.
2: Untuk Sukma Selangor . Okey, tapi kita nak ke Perak terlebih dahulu.
3: Okey, dekat Perak ni kita nak bertanya kepada rakan-rakan kita lah. Ini ada berkaitan dengan uji bakat. Uji bakat Persembahan Merdeka dan juga Jalan Santai Ambang Merdeka di Pulau Pangkor. Menarik ni Syafiqah kan. Jadi kita tanya terus kepada rakan-rakan konti kami di Perak FM.
4: Silakan. Ya, terima kasih Irfan, Syafiqah. Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama dengan Komo hari ini, Mira dan Api Wan Lebo. Sebelum tu, Mira nak tanyalah kan, bersama dengan bulan Ogos ni, bulan kebangsaan ni, Komo dah kibarkan jalur gemilang ke belum? Api, maulah kita nyanyi sama-sama, Api. One, two, three, four.
5: Bendera berkibar di angkasa. Macam maksudnya.
4: Ya, betul. Nak naikkan semangat orang.
5: Ya. Dan sempena dengan bulan kemerdekaan ni, saya nak sarankan lah kan, Koma pastikan gantung bendera jalur gemilang ni biarlah elok-elok sikit. Yo. Jangan tonggang terbalik. Betul. Kadang-kadang tu sebelum masang tu nengok dulu. Mana kopernya, yang mana ke atas, mana ke bawah. Lepas itu kalau bendera tu agak-agak dah cari, dah koyak rabak, nanti kalau masang. Belilah yang baru, bukan berapa duit sangat pun.
4: RM100 je kadang-kadang.
5: Mau kalau kata baju sanggup lah pakai lah lawa. Bendera setahun sekali Roberto pun lekat gantung yang baru. Biar berseri bersinar daripada jauh. Bak kata dia orang apa? Bersinar purnama.
4: Dan kalau ada ternampak yang terjatuh bendera itu, angkat. Kadang-kadang orang jalan tak perasan.
5: Ya, jangan dibiar Roberto.
4: Jangan dibijak.
5: Mak payah lep labun kopi ni koma ya.
4: Dan kami juga tak bawa tangan kosong. Kami nak kongsikan kepada orang Perak yang IC 08 tu. Kalau ada bakat menari macam Apik pun ada, penuh bakat.

0: menari di dada tu kan, dapat sempena dengan hari kebangsaan ni, mahkamah ke sesi uji bakat persembahan Merdeka 2026 di mana Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perak dan Kerajaan Negeri Perak mencari anda semua yang berbakat sempena persembahan sambutan hari kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perak. Macam apik lah tadi saya nak ada bakat menari kan, menari tradisional lah tentunya lah, dan moden cepat-cepat lah setai uji bakat ni. Bila tu Apik?
1: Sambil pada tarikh 10 Ogos 2026 iaitu hari Isnin ini, hari ni lah, masa pukul 10 pagi hingga 10 malam. Bertempat di studio tari JKKN Perak.
0: Tentunya mencari kriteria terbuka kepada semua kaum lah, dan sihat tubuh badan macam Apik sendiri, berusia 13 tahun hingga 40 tahun, lelaki dan perempuan. BMI yang ideal, mampu memberi komitmen sepanjang tempoh latihan dan mempunyai asas dalam bidang tarian moden dan tradisional. Jadi mana-mana yang berbakat tu, orang kata ada bakat yang terpendam tu, cepat-cepat lah serlahkan bakatmu.
1: Selain jangan itu disimpan. Juga Mira, kita kat sini ada satu lagi program yang menarik sangat yang akan berlangsung pada 13 Ogos ni.
0: 3 hari lagi.
1: Tak sabar rasanya.
0: Mira tak sabar. Apa tu?
1: Iaitu Piala Music Harmony ataupun Harmony Music Cup edisi yang ketiga. Di mana Piala Music Harmony ni, Harmony Music Cup ni edisi ketiga merupakan antara acara utama Ipoh City Music Mas 2026 atau Bulan Music Bandaraya Ipoh 2026, Anjuran Pertubuhan Kebudayaan dan Orkestra Cina Ipoh Perak. Bertarikh bila gamaknya tu Mira?
0: Pada 13 Ogos 2026 bermula 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di Kinta Riverwalk Ipoh.
1: Itulah dianya sebersedikit yang kita boleh kongsikan rakan-rakan kita yang ada dekat Perak ni.
0: Jadi anda semua kalau yang mendengar ni, jangan lupa cepat-cepat join.
1: Jadi kita kembali bersama dengan Irfan
0: dan Syafika. Silakan.
2: Tadi Mira kata ada bakat menari, tak nampak pun.
0: Buka sikit, buka sikit.
1: Kalau nak tengok boleh sangat.
0: Jangan jangan dibiar.
3: Cukup
1: ya.
0: Itu tak biar, tak boleh biar lama-lama tu.
2: Gelora. Yang ada lesung pipit takkan kalah. Takkan tidak. Hebri, kau pun bagilah bah satu.
3: Itu rever Hebri.
2: Dahsyat lah rakan-rakan kita. Apapun, terima kasih kita dah ucapkan kepada Labuan FM, Hebri dan juga Shima, dan juga Perak FM, Mira dan juga Apik Walaikot.
1: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Bye-bye. Kita Syafiqah, itulah keadaan mereka di konti. Mungkin kita nampak visual mereka.
2: Betul.
3: Tapi

0: Pagi Kumar pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pera FM, GEGO Pagi Pera FM untuk Kumar je.
1: Baik, menggegarkan pagi Isnin Kumar bersama dengan Mira, Fira dan juga Apit.
2: Kenapa nama Apik sebut panjang?
3: Itulah kan.
1: Sebab Apik dia lebor. Bukan nama-nama.
2: Kenalah nama dengan topik kita pagi ni.
3: Rasanya terbalik tu.
1: Oh, salah eh. Macam kena tukar final lebor. Sebab orang tak payah ini. Lepas ni,
2: lepas ni Apik one, Finas lebor.
1: Okey, jadi mungkin pendengar-pendengar kita tadi dah tengok kan. Koma beraksi di Selamat Pagi Malaysia. Macam mana semua okey kan?
3: Okey ke?
2: Okey ke Koma? Cuba komen sikit.
1: Okey lah tu kan.
2: Ke dia tak tengok lagi? Kita tahu ke kan?
1: Tak apa, dia tahu. Dia selalu alert dia.
3: Dia memang fokus. Fokus penting. Pagi-pagi ni memang kena fokus. Kalau kita tak fokus dengan apa yang kita buat, jadi macam itu yang jadi macam bosan.
1: Betul.
3: Celaru, letih. Tapi kalau kita betul-betul maintain fokus, InsyaAllah sama-sama kita menuju ke jannah.
2: Dan terima kasih juga kepada Koma yang hadir dekat ruangan TikTok kita ni. Ramai dah. Tadi ada 300 teman-teman dah.
3: Tak mana pergi lagi 100 lebih. Mungkin masuk order lah, bos dah panggil lah.
1: Tiba-tiba masing-masing bos panggil. Koma buat apa tu?
3: Koma buat apa? Tengok api, tak habis-habis dengan apinya masuk order.
2: Udah-udah lah api tu melakonnya.
3: Jadi topik kita hari ni, Koma.
1: Kita nak cerita pasal makanan pembuka selera tadi ya.
3: Maknanya kata bukan pembuka selera sangat. Maknanya boleh
2: tengok, kan? Boleh menambah selera.
3: Bila kita tahu jahat lauk tu, macam contoh kalau macam saya lah. Kalau saya tengok ada jeruk petai. Jeruk petai lenyit sikit dengan cabai burung. Memang makan nasi tambah. Jadi tajuknya apa makanan yang kita tengok dia kan? Kita bila ada hidangnya, confirm nasi tambah.
2: Betul ni. Dan boleh menjadi inspirasi menu untuk makan tengah hari kejap lagi.
1: Boleh juga.
2: Memang mantap lah kan kita punya topik pagi ni.
3: Macam Mira. Macam Mira.
2: Dia memang tu Finas.
3: Bukan apa, itu lapor sangat tu. Lapor sangat dah.
1: Ya ke Mira lah yang lapor.
2: Tak ada sana, ada nak Finas juga. Mira.
3: Kalau macam Mira sendirilah, kalau rasa tengok dia makanan tu kan, mesti rasa macam mesti
2: Mira,
3: tambah ni.
2: Mira, apa-apa masak lemak. Dia masak lemak. Mereka memang suka banyak santan. Jadi benda-benda yang berlemak, kita pula banyak lemak.
3: Baik makan santan tu.
2: Jadi makanan yang berkuah masak lemak memang Mira akan menambah lah.
3: Nambah nasi
2: Kalau kurma ke, orang kata kari ke tak, dia masak lemak. Dia specifically masak lemak. Macam tu. Lagi-lagi
3: macam rendang ada santan. Tak ada juga.
2: Masak lemak aje. Tak tahu kenapa, kuning kot. Suka warna kuning.
1: Gamaknya lekut kan. Lain orang lain.
2: Tapi benda tu macam biasa pula kan. Sebab kita memang selalu dengar orang suka makanan masak lemak. Macam biasa pula kan ada.
3: Tapi yalah, kita selera masing-masing. Mungkin ada orang yang cakap bila masak lemak je, ayam masak lemak, daging masak lemak, memang dia gila be. Iaitu bagi Mira lah. Kalau Finas pula,
1: macam Finas jenis yang kurang makan. Dia macam tak kisah. Tak percaya
3: Yalah.
1: Kena percaya.
3: Tapi buat rasa-rasa
1: je lah. Buat rasa-rasa je. Baru rasa dah kopi ni kan.
2: Makan pula tak tambah. Tengok je.
1: Jenis macam sesudu. Dua sudu. Dua sudu.
3: Tapi kalau yang menyebabkan jadi tiga sudu tu lah.
1: Kalau menyebabkan tiga sudu tu, macam Fina suka makan lok-lok kering.
2: Tak suka berkuah.
1: Tak suka.
2: Tak boleh makan nasi kandar lah ni.
1: Tak boleh. Memang kalau teringin pun, sikit-sikit saja.
2: Kenapa
3: kering tu macam mana?
1: Contoh. Kering tu macam, contoh nasi putih. Ada lauk sambal tempe dengan kentang.
2: Sedap tu.
1: Itu pun jadi dah. Tapi kenapa pun tak? Dah seperiuk. Kalau berkuah
2: tak jadi tiga sudu dah tu.
3: Yang tiga sudu tu test.
1: Nak tahu okey tak, ngam tak.
3: Tapi yang betul-betul makannya
1: Seperiuk.
2: Okay, kenapa tak boleh buat ni berkuah? Kenapa kena kering?
1: Sebab rasa macam tak suka tangan compong.
3: Ada comel.
1: Tangan pula jenis gebu-gebu kan. Sayang lah tangan kan.
2: Macam tu pun pertama kali dengar ni.
3: Jadi itu yang macam Mira, dia suka gua lemak.
2: lemak. Macam, lemak.
3: Pindah kalau tengok benda-benda yang krim. Yeah. Bukanlah benda krim macam mana, macam sambal goreng krim juga.
1: Ya, sebab tu suka macam ayam gepuk.
2: Betul.
1: Tapi tak adalah makan sup-sup tu, tak ada.
3: Tak ada, tak layan. Ha. Jadi kalau koma pula kan, apa benda ke maknya yang rasa kalau tengok dia kan, kompom. Nak makan tambah. Kompom. Macam Fina seperyuk.
1: Ha.
3: Macam korang pula berapa? Mungkin
2: ni
3: sebelah
2: Abang Kamal ni kata dekat TikTok, dia kata Finas lebih kepada kurang makan, kurang makan berkhasiat, kurangkan garam dan gula.
1: Ha, betul lah.
2: Yelah betul lah tu, kalau kering kan lebih sihat.
1: Betul, sihat sangat dengan minyak dia. Okey, kita tanya pemanggil.
3: Okay.
1: Ada pemanggil kita di talian sekarang ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Finas, Mira dan Apik Walebo.
1: Abang Pian.
3: Mungkin cakap tu macam tengah lapar tu.
4: Boleh lupa makan.
2: Macam bunyi je perut tu.
3: Sedaklah, Alhamdulillah.
2: Okay, Abang Pian, apa menu yang tak boleh tolak lah kan? Kalau tengok tu mesti nak menambah ni 2-3 kali.
4: Menu yang tak boleh ditolak kalau ada sambal belacan, ulam pucuk ubi dengan apa, ikan masin. Itu memang tak boleh tolak. Kalau benda lain tak ada, tak apa.
2: Orang kata tu gandingan yang perfect lah kan.
3: Makna kata kalau ada sambal belacan dengan ular-ular kopi tu, makna memang confirm tambah nasi lah ni.
4: Tambah tak, tapi dua kali tambah je lah, tak ada sampai 3 kali.
2: Macam api lah.
4: Sebab apa? Abang Pian tak suka makan yang terlampau berkuah, banyak kuah dalam nasi.
1: Kita sama.
3: Sama-sama
4: nasi. Kita kalau boleh nasi tu basah-basah sikit je. Tak payah setengah orang tu sampai bertakung apa kuah.
1: Betul.
4: Sebab itu tengok makan pun seleceh. Itu yang paling tak suka tengok.
3: Daripada segi itu kita boleh tahu dah Abang Pian ni seorang yang kemas. Makan pun nak kemas. Macam Fina kemas.
4: Yelah. Kalau kita boleh kemas, kita kemaskan diri. Jangan orang, bila kita makan dengan orang, orang tak berselera tengok cara kita.
3: Tapi macam saya suka ceria. Dalam pinggan saya tu, saya suka ceria, warna-warni.
1: Macam-macam ada.
4: So, kalau terlampau macam-macam, kita tak tahu yang mana satu kita nak makan.
1: Betul juga.
2: Makan je lah semua.
3: Makan semua tak boleh?
4: Tak boleh lah semua. Kalau kita rasa nak sayur, kita ambil sayur. Tak boleh nak timbun sekali dalam satu pinggan tu. Cara Abang Pian lah. Setengah orang tu dia suka timbun dan ikan, daging, sayur, ulam, sambal, semua. Macam Abang Pian tak suka macam tu. Bila dah habis yang ini, ambil yang ini.
3: Baru ingat nak ajak belanja makan campur-campur, lesik campur. Dah tak makan macam tu tak jadi.
4: Kita ambil dua jenis ke, tiga jenis. Jangan bercampur selagi macam apa, nasi apa yang kuah banyak tu.
2: Betul, minta asing.
4: Asing nak berbualan dalam piring tu, okay, boleh lagi.
3: Tapi yalah, hari ni pun hari nak hujan, susah nak keluar.
4: Di Kuala ni, di Kuala ni apa, kabus je macam jerubu.
3: Ya, jerubu sekarang ni. Okay, jadi jaga kesihatan ya, makan-makan
4: minum air
2: banyak-banyak.
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Tadi Abang Pian cakap pasal campur kan. Mina pernah dengar lah orang tua-tua kata kalau letak makanan campur macam lauk dengan darat, dia tak boleh bercampur. Yeah. Betul
1: ke? Dia kata dia tak bergaduh kan? Tak adalah bergaduh dalam pokok tu.
3: Dia tak bergaduh, dia perkawan tapi
2: dia perkawan.
3: Dalam saya dengar ceramah mana pun kalau ikutkan, kalau salah sila betul kan, kalau dalam Islam pun tak boleh. Kalau kita minta macam kadang-kadang tu kita sedap je kan, bang tom yum campur, maknanya tak boleh. Kalau dia lembu-lembu je lah, lembu dengan ayam okey lagi lah sebab dia darat kan. Jangan ada lembu kat laut kan, mana ada kan.
1: Tak ada. Mereka kalau dia hanyut.
3: Jadi kalau tak boleh campur dengan seafood.
1: Ya, betul. Nanti kita cuba cari fakta yang sebenar.
2: Nanti kita
3: ada. Tapi memang biasa kita dengar sebabnya bila di laut dia ada sejenis macam, saya tak pasti, asid ke apa, gila bercampur dia akan jadi itulah.
1: Dia tak elok untuk perut kita, sistem perhadaman kita sebenarnya.
2: Kita bercakap dengan Profesor Apik lah.
3: Kita takut nanti dia berjangkit, bukan saja di perut, mungkin di otak.
1: Jangan Profesor ni
2: ke otak ni.
1: Ini siapa ni, rakan kita ni?
2: Ada Boy PJ.
1: Apa
2: katanya? Salam kau bertiga, lauk favourite teman. Kalau makan udah tentu nasi 2-3 pinggan.
3: Apa dia je
2: tu? Ikan bagok goreng masin, apakah asam hangit ikan sungai, sambal minang ikan geli goreng, gulai tempoyak campur belimbing buluh. Apik tolong sambung. Apa tanya Apik pula?
3: Apik, kalau Apik, kalau gulai tempoyak campur belimbing buluh tu, saya lain sikit. Boy PJ. Saya suka gulai lemak, bubur belimbing, lepas tu campur dengan petai.
1: Macam-macam ada dalam tu eh.
3: Ya, kan saya ceria, campur semua sekali.
1: Betul lah, segala-gala bentuk ada.
3: Segala bentuk, bermakna kita daripada situ pun kita boleh tahu dah, daripada segi tu seorang lelaki ni, dia suka kahwin ramai.
1: Betul lah, sebab dia tak kisah rupa. Sebab belimbing bulu bulat.
2: Macam mana boleh ke situ
1: petai
2: pula
1: kurus.
3: Petai kurus.
1: Jadi gemuk dah kurus bukan pilihan.
3: Ya, bukan pilihan. Maknanya, okey, pilihlah Apik Walaibo sebagai pengganti diri anda untuk menjadi suami yang sah dan sahih.
2: Dia mesti ke situ juga eh, dalam pasal makanan ke situ juga tu.
1: Orang lelaki kono lah mana pun situ juga perginya.
3: Malam
2: dah ada buku apa ni. Okey, Ali Tajudin kata orang parit akan melerakan gulai lemak nangka campur ikan sambal belacan tambah 3 pinggan. Macam Mira cakap tadi, gulai lemak dia memang penambah selera lah Mira rasa.
1: Ya ke?
2: Tak tahu kenapa.
3: Tapi kalau macam orang negeri 9-19 sana kan, mereka memang masak lomak.
1: Masak lomak.
2: Mungkin Mira ada
3: orang sana lah.
2: Tak tahulah.
3: Mungkin lah kan.
1: Mungkin lah bakal orang sana. Tak mungkin.
3: Tak mungkin.
1: Kan? Walaupun kena jenis yang berlemak, tapi kena mie kari semua kena tak pandai nak makan. Yang bersantan kurang-kurang macam gulai lemak. Sebab ini yang lemak ni air je sebenarnya.
3: Kita terima
2: Mira fakta pula memang betul lemak-lemak lah.
3: Kita terima fakta tu seadanya. Aku nampak makan mie kari esok siap.
1: Tiba-tiba pula makan mie kari Apik lalu lah.
2: Makan pula dengan Babi Nes.
1: Makan toy lah. Okey, jadi kalau kau yang lain nak kongsikan bersama dengan kita boleh je. Sebab lepas ni nak berita. Kejap ni bagus sembilan.
3: Ya Allah, tak sedar ya.
1: Kejap je masa berlalu. Jadi nanti kita akan baca yang di TikTok. Kau masih boleh stay bersama dengan Apik dan Mira.
2: Betul tu.
1: Ada di TikTok. Jadi kita layan lagu dulu.
2: Pet FM.
3: Untuk koma je.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, atau lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 0102007055.

0: Alhamdulillah kenyang bangun lepas makan.
1: Siapa yang sedawa tadi? Apik ke?
0: Apik lah kalau sedawa kopi tu.
2: Angin
0: makan. Bukan tadi. Makan.
1: Ya ke, tak tahu dalam kereta mengunyah.
2: Belum, tak ada.
0: Okey, hari ni kita cerita pasal makan. Memang meriah lah kalau bab makan ni.
2: Ya, macam-macam. Kita dapat tahu kan yang suka makan itu, makan ini kan. Ada macam-macam pemuka selera. Jadi, tadi ada Mira bagi tahu kat kita. Anak-anak.
1: Betul.
2: Kalau kita anak kita macam yalah macam saya dah besar anak. Macam Mira belum ada beranak lagi. Yang ada sekarang ni kat konti tadi final lah. Kalau anak tu kerana anak, kalau dia kata kalau dia, ada satu lauk tu kan. Memang kita dah tahu dah, memang dia akan makan bertambah, memang laju. Apa
0: kurma.
2: Dia?
0: Kurma. Kurma itu dia mempelik. Dia kata tak kali 3 tahun meria menor makan kurma. Dia memang daripada kecil dia memang suka kurma.
2: Kurma apa tu?
0: Dia tak kisah kurma apa. Kurma ayam ke telur ke, dua tu je lah. Ayam atau telur. Oh, itu memang favorite. Bukan anak je, bapak
2: dia. Ya, mewarisi lah tu.
0: Mewarisi. Jadi, Fina hari ni masak apa? Kurma. Tanya lagi esok. Apa lagi? Kurma.
2: Kurma.
0: Kurma.
2: Bila balik je anak besok, anak dah besar balik. Mak, mak masak apa? Mak masak. Makan apa kegemaran
1: tapi
2: awak?
1: Tapi tak juga
2: kurma.
1: Tak juga kalau dah besar dah tak ada. Dia tak ni. Kalau dah besar dia dah lupa dah makanan kegemaran.
0: Tapi
1: dia
0: tak ada. Selalu kalau kegemaran
1: ke?
0: Dia sampai ke besar.
2: Dia sampai ke besar macam saya macam sampai ke besar. Telur dadar. Telur sampai dada. Ke besar daripada kecil.
0: Telur dadar ke telur mata?
2: Telur dadar.
1: Telur mata ke?
2: Yang ada bawang,
0: cili,
2: ada cili. Tak.
1: Maknanya apik rajin lah. Apik rajin. Sebab orang kata kalau makan telur kan malai. Makanan malai. Makanan orang kata.
2: Tak, saya pelbagai kan. Kan saya cakap ni. Saya kalau makan saya suka pelbagai.
0: Betul.
2: Saya akan masukkan semua ingredient yang ada dekat dalam peti ais tu ke dalam.
1: Dia kalau makan
0: apa
1: dia
0: saja.
2: Apa saja. Ya. Senang bela api oleh bau ni senang.
1: Tak ada apa cakap telur ni pun Abang Faizal kita kata dekat WhatsApp. Dia kata kalau menu tambah selera telur mata kuning cair-cair ya, sikit.
2: Sedap, itu sedap.
0: Betul-betul kicap
1: kalau
0: atas.
1: Baca ni dah terbayang dah ni. Dia kata apa-apa je lauk tambah telur mata semua jadi sedap. Betul lah tu. Orang kata makanan walaupun nampak macam simple je. Tapi sebenarnya itulah pembuka selera.
2: Betul.
0: Kalau bulan puasa suat anak. Cabaran paling besar nasi telur kicap tu lah.
1: Ya. Yeah. Sebab kita nak masak menu lain macam aduh mencabar ni kan. Kita masak telur kan. Tapi itu pun dah ni.
2: Dia, dia sebab je Fitness tu berjuang.
1: Pernah masuk tak kat mulut?
2: Lambatnya buka mulut. Lambat habis.
1: Cepatlah.
2: Tapi itulah kadang-kadang tu cabaran bulan puasa tu. Kadang-kadang tu apa macam Fitness cakap kurma dengan kicap pun.
0: Jadi habis. Dia betul. Tak banyak cerita yang masuk tu kadang-kadang iman tu diuji.
2: Betul. Rasa macam tak boleh nak puasa tahun depan dah.
0: Bukan sebab apa, sebab tak tahan.
1: Kita juga ada pemanggil tu.
2: Ada pemanggil.
1: Ada pekelip dah tu.
0: Alright, siapa di talian? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Nek Dina. Selamat, tak rekod.
2: Oh, lama tak ada ni.
0: Kak Aino, Kak Aino sihat ke?
3: Ya, ada. Telefon rosak, Dina.
0: Telefon rosak. Kami.
3: Telefon ada acilan, masuk ada ini.
0: Ya.
3: Baik, 20 baik.
0: Apik rindu dekat Kak
3: Aino. Tengok TikTok, nangis tengok TikTok ke gini.
0: Nangis tau.
3: Tengok
0: TikTok.
3: Nangis. Tajuk makan, aku dengar tadi.
2: Ya, tajuk makan. Kau cakap.
3: Pernah je belanja harga bagan, harga peruntak, harga serai.
2: Akak macam akak suka makan apa?
3: Makan daging.
0: Daging.
2: Daging masak apa tu?
3: Dina suka makan daging tak?
0: Eh, suka. Akak
3: suka makan daging.
0: Apa kak Aina suka semua saya suka.
3: Mak dia suka Dina sama tak? Lana suara Dina selahari kat radio kan. Ayuha tak ada lagi kan? Ayuha.
1: Ayuha tak ada. Jadi kalau kak Aina kalau tengok daging tu mesti menambah selera lah.
3: Ada masa Ira. Ira aku dengar seronok kat radio tu guys.
0: Mira seronok.
3: Ira.
2: Tapi Kak Ainu tak marah ya?
3: Tak marah. Marahlah Ira.
0: Mana dia marah?
3: Apa
0: Apik Kak Ainu
3: marah tadi. Dengar
0: sini
3: lagu boleh tak?
0: Lagu apa Kak Ainu? Apik yang nyanyi lagu tu boleh tak? Kalau Apik yang nyanyi.
3: Apa nyanyi? Apa kabar di sana?
2: Apa kabar di sana?
3: Gala Ira.
0: Ira nyanyi.
3: Insin satu atau masuk TikTok? Ada insin satu. Aku malah insin. Tak masuk TikTok.
2: Tak masuk TikTok. Tak apa, Ira boleh cuba lagi.
3: Yang lama ada TikTok deh.
2: Oh, ada TikTok dah. Okay.
1: Ada dua. Kak Aino lah yang selalu share TikTok kita.
2: Oh, terima kasih Kak Aino.
1: Lapan orang tu, lapan dia lah tu.
2: Bye-bye.
1: Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.
0: Tapi memang betul lah rindu Kak Aino dah. Lama tak dengar suara dia.
2: Lama tak dengar.
1: Kak Aino suka daging. Oh, suka makan. Selalu kita dengar ayam, ikan, daging.
2: Ada je orang yang main dia dengar dia tak kira masak apa pun, janji daging.
1: Betul.
0: Oh,
1: ha, hari ini daging.
0: Ada terus. Dia tak ada spesifik, oh daging masak
2: tak kacang. Tak. Dia tengok je kan, orang tengah potong daging, ini kalau masak ini sedap ni, ini masak ni. Dia berselera.
1: Dia dah terbayang dah.
2: Ha. Oh. Bila dia tengok daging je, weh aku kalau daging, masak apa pun, memang bertambah.
0: Jalan.
2: Jalan. Ha. Dia ada orang macam tu.
0: Mungkin dia makan daging time raya korban je, waktu lain dia tak beli daging. Itu yang dia selera dia lebih
2: ya, sikit. Ya mungkin, sebab itu dapat free
0: kan. Selalu yang free tu sedap. Okay, mungkin rakan-rakan kita yang lain yang kongsi di TikTok tu.
2: Ya, yeah, apa-apa cerita
1: ramai
2: dia.
1: Ramai yang cakap telur dadar. Telur dadar. Nampak sangat telur tu menjadi pembuka selera.
2: Yalah, salah satu sebab murah.
0: Murah, ikan betul. Masin dengan sambal belacan.
2: Sedap.
0: Sedap,
2: ya? Memang sedap.
0: Tak perlu try lagi combination tu.
2: Sedap, ikan masin sambal belacan. Ui, memang sedap lah cerita dia. Kena pula makan nasi dengan panas-panas. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kalau untuk kesihatan, nasi sebenarnya tak boleh makan dengan panas-panas.
1: Betul-betul. Ha, kandungan gula dia tinggi.
2: Kandungan gula tinggi. Macam orang yang macam
0: diabetes,
2: dia memang dia akan sejukkan.
1: Betul.
2: Nasi dia dekat dalam peti ais.
1: Betul. Letak ais batu dekat ni.
2: Itu dah jadi ais batu campur.
1: Kalau dah cendol pula dah. Cendol pula.
2: Tapi memang itu. Sebab kalau saya dulu, saya dididik daripada kecil, itulah tak nak salahkan siapa pun kita tak nak. Saya memang makan makanan yang benda yang panas.
0: Oh, orang dulu memang macam tu.
2: Ah, benda yang sejuk. Sebab arwah bapak saya memang makan yang panas, nasi panas lauk. Benda yang sejuk. Contoh saya bagi tahu, bukannya riak ataupun takabur kan.
1: Tak ada.
2: Saya pun daripada golongan orang miskin juga, bukan golongan berada. Tapi kalau lauk tu makanan tengah hari, lauk tengah hari, malam macam gulai lain. Kan. Mak saya cakap dia panas kan. Saya tak makan.
0: Faham.
2: Saya memang nasi pun tengah hari bawa ke kan, saya tak makan. Kecuali kalau nasi tu digoreng. Nasi tu digoreng baru saya makan. Kadang-kadang orang cakap mengada-ngadanya tak, memang aku di masa kecil aku macam tu.
0: Dia bukan mengada pun, sebab dulu mungkin zaman-zaman kita, mak kita tak kerja, suri rumah. Jadi dia ada masa untuk masak. Jadi mungkin makan pagi, mungkin makan tengah hari, kuantiti untuk 5 orang. Mungkin habis. Jadi malam kena masak. Simple pun tak apa, janji baru. Sebab kita sama.
2: Sama.
0: Umur mak bapak kita lebih kurang.
1: Tak boleh relate. Sebab tu diam.
2: Macam Mira, memang boleh makan lah.
1: Boleh makan.
2: Gen Z juga.
0: Sebab mungkin macam kita sekarang kat rumah gitulah. Kadang-kadang pandaikan balik. Sebab kita dah masa dan sebagainya.
2: Tapi
0: kan.
2: Tapi macam saya tak boleh. Saya cakap kat bini saya, kau kalau buat macam tu, siap ke dinding kamu.
1: Kenapa?
2: Saya pukul.
0: Mira,
1: sabar. Boleh lah tau.
0: Okay, ada pemanggil kita. Okay, siapa dia tadi?
2: Dia merajuk.
1: Lambat benar angkatnya.
2: Bukan lambat benar, sebab nasi dah masak.
0: Okay, assalamualaikum.
2: Ya, lagi sekali. Gula tempoyak dah hangit lah kat dapur tu.
1: Ni katanya kalau akak suka masak lemak juga, kita geng juga ni. Tak kira apa jenis ikan, sayur, telur, semua suka.
2: Ini kita nak tanya sekarang ni, yang pembuka selera betul-betul min killer. Apa bendanya kan? Kalau ada tu memang jadi. Betul. Kalau macam saya ni, saya banyak.
1: Masalah kita dengar kalau budu.
2: Budu, pembuka selera kan. Tapi kalau macam saya ni, benda itu susah sikit nak dapat. Tapi kalau ada, tanya. Memang saya rebung.
0: Rebung.
2: Bukan rebung yang jeruk tau.
0: Rebung
2: peluh betung. Yang besar. Dia bila dia, kita tu boleh cincang-cincang dia, boleh makan. Boleh masak lemak.
0: Selalunya gitu je. Kita cuba tanya pemanggil kita. Putih lagi.
1: Jadi Apik mengamalkan makanan yang bersihat, yang berkhasiat lah. Sebab tadi daripada ni rebung lah, puji ubi, tapi memang sihat orangnya.
2: Saya suka alami.
0: Alami baru ke macam mana? Bukan
2: alami tu. Bukan.
1: Itu alam.
2: saya suka dengan persekitaran. Kadang-kadang rumput.
0: Tetara lembu pula. Pemanggil. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya,
1: kenapa terputus 3 kali?
2: Makanan yang kalau Kak Mawar tengok kan, ataupun dengar je, memang rasa macam menyelerakan lah, boleh nambah nasi.
3: Tak ada lah orang kata sedap mana makannya. Tapi paling tidaknya kalau orang pelau makan ke, ajak makan ke, Apik, ada ikan goreng rebus tu kan.
4: Ah, sambil belacan.
2: Ya Allah.
4: Ah, kalau kata saya campur putih jagung ke apa ke. Uh-huh. Lepas tu paling bestnya bila orang masak ikan rebus tu dengan masak lemak kuning.
0: Pernah makan.
4: Kadang-kadang setengah orang masak ikan rebus lemak kuning tu ada yang setengah orang tu suka campur petai.
2: Uh-huh. Ya Allah.
4: Tak mau suka. Memang orang kata tak sepinggan lah makan lebih lah.
1: Berapa pinggan tu?
0: Jangan guat sangat kat Pak Mo.
2: Kita-kita je tahu pun.
1: Itu bukan pinggan seberiuk tu.
2: Tapi apa yang Kak Mawar cakap kan tu, itu memang sebenarnya pemuka selera lah bagi kalau macam saya sendiri pun. Ikan rebus goreng, ada pula sambal belacan. Apa yang dikenangkan, ya tak?
4: Saya tu biar saya rebus-rebus kata orang.
2: Ya, tak payah beria benda bertumbuk itu ininya. Buat rebus darat kopi itu pun tak apa dah.
4: kalau tak banyak makan pun rasanya tu kalau pinggan pun kalau memombong kenyang lepas.
0: Udah tak nampak aku.
2: Muka sendiri tak nampak mana orang ni.
1: Nasi tu lagi tinggi muka.
0: Seronok kamu makan dia
4: Dah kata nama selera tadi kan?
2: Tapi tadi mula-mula tadi kamu apa je? Ya, seronok tu tak ada apa.

0: buat kata orang mana yang boleh dimakan dalam kat kampung tu dikutip ke belakang.
1: Ya Allah.
0: Makan berkeluarga mengulang lah sampai ke petang kan.
2: Yalah makan. Ni orang cakap berulang-berulang tu pecah. Nak kakak baru bancuh.
0: Selagi orang kata dalam kat kampung dia tak beracun patah.
2: Makan. Kalau boleh rumput-rumput dia campur.
1: Seronok kat bawah kita ni.
3: Seronok kat bawah kita.
2: Hai, bak makan.
1: Nanti lagi makan, teringat kalau, api pula.
0: Kalau kat mawar api, kat mawar dia dah tinggi kan? Kat mawar dia gemar, terboyak tak kerti.
2: Ada?
0: Kalau makan bukan ingat dah tinggi dah.
3: Tengah makan mana orang ingat penyakit, ingat sedap.
2: Dia tak ingat dah.
0: Betul punya. Tak ada nak kata, aku ni dah tinggi, tak ada.
2: Dia kalau tak ada depan mata, dia akan cakap macam tu, saya kalau ini kurang sikit makan. Tapi kalau ada depan mata...
0: Tapi apa kat mahu sendiri cakap kat orang. Orang doroyan makan. Tempoyak orang tak pandai walaupun orang perak. Tapi kata kalau dah makan doroyan tak sedar diri.
2: Ya, tahu pun ya.
0: Kadang-kadang dia makan apa. Kau jaga-jaga, kau duduk seorang, kau selentang, kau siapa yang tahu.
2: Yalah, kena jaga-jaga juga tu kat mama ya. Makan tu, kalau nampak doroyan tu buang lah.
1: Kalau lagi epik.
2: Tidak pun telefon saya.
0: Hantar kat sini. Kalau berdoroyan tu tengah mahir tu, orang kata gemar pun tahan-tahan sikit model kan.
2: Yalah masalah doroyan dah murah, mana nak nahannya.
1: Kau mama kena tahu.
2: Okey kawan.
0: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang kan kita mengekek pagi ni.
3: Ya, benar. Okay.
2: Sebab mula-mula tadi dia kata apa?
1: Tak sedap.
2: Biasa je. Tapi nasi mombong macam pindah cakap.
1: Itulah. Biasa je, sepriuk. Itu lebih nampak
3: ah. Itu lebih-lebih namanya.
1: Okey, Kak Mona Rahim kita kata, makanan yang boleh menambah selera simple jika masih goreng. Bawang banyak, bawang putih, halia dengan cabai burung. Goreng kat semua tu.
2: Okay.
1: Masa nak makan, gaulkan pula dengan nasi minyak goreng ikan masin.
3: Orang dulu memang hobi tu baik kan.
2: Ya, ini mengimbau kenangan.
1: Ini kolesterol tinggi ni.
3: Betul lah.
2: Kalau tengok sekarang ni elok sihat. Dulu kalau lepas je goreng, ingat lagi kan, dia akan tuang dekat nasi. Tuang kat nasi tu
1: gaul. Macam tu
2: Ya, kami anak orang susah.
1: Tapi dah pun rasa yang tu. Kita kena bagi instrumen tu sendiri.
2: Kami tak ada pun makanan yang
3: orang dulu dia itu makan macam tu sebab dia mengeluarkan tenaga balik. Dia nak nebang pokok patut orang dulu tak sakit walaupun dia memakan minyak. Orang sekarang kalau lepas makan janda tidur.
2: Tak payah makan minyak pun sakit.
1: Betul.
3: Jadi baik makan.
2: Baik makan. Jom biar sakit.
3: Biar sakit, biar kita layan lagu dulu. Jom. Mana kita sambung lagi. Terus layan Perfect.
2: Untuk kompon je.

Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma tu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM.

0: Pagi Kuma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Penang FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Penang FM, GEGO Pagi Penang FM untuk Kuma aja.
1: Baik, borak gegar pagi Isnin.
2: Bertiga hari ni.
3: Itulah pun memang untuk koma je, bukan untuk orang lain.
1: Lagi-lagi dengan topik kita makanan ni. Lagilah bergegar, lagi-lagi perut.
2: Memang bergegar lah yang tak sarapan lagi-lagi kan.
3: Tak apa, kawan-kawan aku dekat nak balik lah.
2: Yang mana tinggal
3: tu lah. Yang mana tinggal tu, bertahun je lah.
2: Nantuk kat koma lah kan. Okey, kita ada pemanggil.
1: Okey.
2: Kita nak tahu siapa udah dipadam.
3: Ya Allah.
2: Apa kenanya koma hari ni?
3: Ada.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
4: Ni Kak Ayu dari Tapara.
2: Kak Ayu. Cuma suara Kak Ayu. Suara Kak Ayu.
3: Macam suara awet tu.
1: Sesuai dengan namanya.
4: Apa khabar Fiza, Fina?
2: Ya, khabar baik.
4: Apa?
3: Baik.
4: Ya.
2: Ya, baik Kak Ayu. Semua jadi baik bila dengar suara Kak Ayu.
4: Ya.
3: Tajuk apa?
4: Topik pagi ni kata makan yang kita suka ke macam mana?
1: Makanan yang membuka selera lah. Kalau tengok makanan tu kita boleh tambah.
3: Makanan yang membukakan selera.
1: Menambah pinggan.
4: Menambah pinggan, Fina. Menambah nasi.
2: Menambah nasi, betul. Itu menambah nasi. Kalau Kak Ayu, apa gamak dia juadah tu Kak Ayu?
4: Kalau dah, orang kata dah usia-usia macam ni ya, Pek. Nak warga emas 60.
3: Warga emas 60? Saya 24.
4: 60 kan? Ini selera tu dah kurang kot. Dah Allah tu dah tarik sikit. Jadi tak suka macam mana tau. Ikan bilis tu.
1: Ikan bilis.
4: Epu goreng, garing-garing. Potong cili api. Bawang kecil, bawang merah tu kan. Bawang rumput. Potong ala-ala, goreng sama.
1: Telur.
4: Garing-garing kan. Lepas tu masa ambil tu, ambil lah minyak sikit. Lepas tu orang Perak kata apa? Celur, betik, kira-kira dengan pucuk.
2: Oh, buah betik, betik muda tu.
4: Yang kira-kira tu. Yang kira tu tahu ke macam mana? Apik tahu ke?
2: Tahu. Masak tak masak macam
3: yang,
2: mana?
3: Yang wonder dekat-dekat dia nak jojo masak dan tak masak je.
4: Campur pucuk ubi, buat sambil cayo-cayo. Lebih kan belajar sikit. Alamak.
3: Kak Ayu, saya nak cakap satu benda lah. Itu bukan makanan umur orang 60.
2: Kita pun mahu.
3: Itu saya yang dengar pun memang selera. Tadi kau umur 60 dah tak serupa nak selera. Tapi
4: kalau macam maksud Kak Ayu ni, kalau macam ikan goreng ke ayam tu,
2: dia tak mahu.
4: Kak Ayu pun memang kurang makan. Kalau itu pastinya boleh. Memang selera, tapi sekarang ni Kak Ayu pun tak makan banyak sangat pun dalam satu apa cawan tu je tu pun dah kenyang. Tak tahu tu selera tu Tuhan tu ambil kot, tapi makan tu makan.
3: Kau tak makan apa halnya?
4: Jangan pergi kalau orang yang sakit kan tak larat makan. Tapi alhamdulillah lah Tuhan tu bagi selera lagi. Tapi itulah cara, bukan tak makan ayam tu. Ayam tu kalau orang masak.
1: Itulah menunya. Kak Ayu. Okey Kak Ayu.
4: Ya, Pinas ke Mira ni? Mira ke?
1: Mira. Suara sama ke?
4: Tak. Dia lain. Pinas tu kan dia macam suara dia kasar-kasar manja.
2: Manja sekali.
4: Kasar tapi manja gitu. Mira memang lah dia suara dia memang manja je lah.
2: Nak dara memang
1: kita tak ada kasar.
2: Api pula.
4: Kasar macam mana Pina, tapi dia ada kelembutan, ada manja dia. Itu kena dengar betul-betul.
2: Betul. Api tak sabar nak tunggu Kak Ayu puji dia pula.
4: Api Kak Ayu memang dari dulu sampai sekarang lah ni memang suka Kak Api. Kalau dia berceloteh tu Allahuakbar. Suka.
2: Kan, penghibur suasana kan?
4: Dulu dah selamanya.
1: Alah. Ini dah kembang ke ni?
3: Terima kasih lah. Saya terus tak selera nak makan hari ni.
4: Api kenyang. Api handsome hari ni. Si Pina lawa. Amira comel.
3: Okey, oh. Hari ni kita tak makan, kita puasa sebab
2: hari ni sambung puasa.
3: Okey, okay, terima kasih Kak Ayu.
1: Terima kasih Kak Ayu.
4: Terima kasih semua.
2: Okey, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Tadi Kak Ayu kata dia makan satu sukatan satu cawan sama. Cuma cawan dia tinggi sikit.
3: Ya. Yeah. Dia bukan kategori cawan. Dia kategori kole.
2: Ataupun apa yang
3: gayung.
2: Gayung.
3: Dia tak kategori cawan.
2: Rasa
1: baik lah.
2: Rasa baik gayo. Dia cawan tu ada tapi besar. Dia
3: lembut. Besar. Dia kategorikan dia cawan-cawan sikit. Tapi dia panggil gayo ataupun cebok.
2: Ah, gitulah. Senang cerita.
3: Mungkin dia. Dua cebok lah dalam tak selera tu.
1: Kalau tadi cawan, Mira sudu je. Mira sudu.
3: Ya, sudu kategori senduk.
2: Kita dua sudu. Dua sudu nasi. Pernah makan dua sudu nasi?
3: Itu test.
2: Sudu kanan dan sudu kiri.
3: Ya. Yeah.
2: Sudu kanan dan sudu kiri. Dua
3: ya,
2: sudu.
3: Dua sudu. Tak cakap pun. Tak ada. Amount yang dekat dalam yang bawah tu berapa
2: pula? Oh, itulah pasal.
1: Okey, dia daripada Faizal lah. Katanya kalau makanan pembuka selera, kalau teman ikan mas, ikan belanak ditabur dengan bawang goreng.
3: Ya, sedap.
1: Baru dimasak layu bersama hirisan cabai burung serta menu kedua tiada ikan masin belanak, teman akan makan telur masin masak lemak putih dengan suun. Jadi kesimpulannya kan, menu-menu yang biasa ni yang sebenarnya pembuka selera. Yeah. Dia tak ada macam chicken chop. Tak ada pula kita dengar chicken chop ke.
3: Pembuka selera benda sedar-sedar lah. Tapi tadi ada. Tadi seorang dia masuk ke konti Amal nama dia kan. Dia baru je daftar kat sini. Dia cakap dia tak makan benda-benda macam tu. Dia pembuka selera spaghetti.
2: Oh yelah.
1: Western.
2: Budak-budak muda.
1: Kita pun ada juga.
3: Well, you know me.
2: Yes. Tiba kan. Banyak orang nangis dengan duk.
1: Hari ni lah pertama kali.
2: Okay, jadi hari ni itulah cerita topik kita. Mungkin lah. Aku kata menu-menu tu boleh buka selera untuk makan tengah hari.
3: Boleh
1: jadi inspirasi.
2: Tapi nak tanyalah kan, menu pembuka selera ni, masak ni macam mana? Macam Fina, benda tu jarang. Mungkin sebulan sekali.
3: Fina masak sebulan sekali.
2: Lauk yang tu. Lauk yang tu. Kalau yang hari-hari
1: masak
2: air.
1: Tadi dia masak kurma kan. Tak dengar ke tadi?
3: Mungkin dia orang masak seminggu sekali.
2: Seminggu sekali lah. Sebab takkan kalau
3: hari-hari dia jadi boring juga.
1: Dia tak ada pembuka selera dah. Bosan pula tengok kan.
3: Hari ni boleh start masak lah ya. Soon ke apa ke.
2: Apa sajalah pun kan.
3: Apa saja je. Ida pun dah nak sampai dah.
2: Maksudnya kita dah nak sampai penghujung.
3: Penghujung dah.
2: Jadi terima kasih Koma. Lepas ni terus teman Ida 10 pagi sampai 2 petang.
1: Bersama juga dengan Datuk Ustaz Kazim pada jam 11 sekejap lagi.
2: Nufasirin. Dan juga Pete, thank you. Next week kita jumpa lagi.
3: Kita jumpa lagi dengan topik yang lebih menarik. Cantik, menarik, tertarik. Komen mana bom.
2: Topik tadi pun tiba-tiba je.
3: Tiba-tiba je.
1: Terkejut
3: aku.
2: Tiba-tiba je.
1: Selalu dia tak ada idea. Alhamdulillah ada idea.
2: Kadang-kadang kita tanya Apik macam tu je lah.
3: Jangan.
2: Ngejut-ngejut. Okay, baik. Sekarang kita berjumpa lagi semua. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Untuk Koma je.
0: Pagi Koma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergerak.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: Raya bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, mari mulai dari informasinya tentunya untuk kamu aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami di Pera FM bertemankan. Saya Ida Syarida di sini bersama dengan kamu lah . Kalau hari Isnin, kebiasaannya memang ada suara Ida. Kecuali kalau cuti nantilah kan. Okey, apapun yang pastinya dalam segmen Yop Yong, sampailah jam 2 petang nanti. Untuk hari ini edisi 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Dan apapun nak ucapkan terima kasih buat trio Gegor Pagi Koma yang dah menggegorkan Pagi Koma. Kita ada Mira dan Finas serta Afid kan, untuk trio Gegor Pagi Isnin yang baru . Okey, apapun tadi dah saksikan . Untuk rancangan SPM kan. Ada SPM tadi bersama dengan Koma juga tadi kan. Boleh saksikan secara langsung di TV1 ya tak? Okay. Baik, apapun jam 11 pagi seperti biasalah kita ada rancangan Mufassirin akan ke udara bersama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk jam berikutnya nanti. Okay. Jadi kalau ada jam ini, kan minggu ini kita tak ada Pera FM Prihatin, tapi kalau kamu ada apa-apa yang nak dikongsikan bersama dengan Ida, boleh aja 010-200-7055. Okay, itu dia nombor dia. Kalau nak hantar voice note pun boleh juga kan. Kalau nak buat apa-apa saja pun boleh juga kan. Kan, maksudnya nak cerita apa-apa kan. Maklumlah sekarang ni kan, ada sekarang ni dah mula musim panas kan, El Nino dan sebagainya. Dijangka katakan sampai awal tahun 2027 kan. Dan keadaan juga cuaca pun tak menentu. Sekarang ni ada jerebu dan sebagainya, panas yang terlalu sangat jadi banyakkanlah yang minum air masak. Itu yang paling penting sekali untuk kita kan, menjaga kesihatan kita. Tambah-tambah lagi untuk golongan-golongan yang berisiko antaranya anak-anak kita kan, supaya tidaklah dehidrasi ataupun terkena strok haba, juga warga emas dan ibu-ibu yang mengandung kan. Banyakkan minum air masak, air putih telah tak semestinya masak drinking water atau sebagainya. Air putih tu bukan air yang manis kita ni kan, sama-samalah ingat mengingati, bukan kata untuk kamu aja, malahan untuk sendiri jugalah sama Ida pun sama juga kan. Kita kena banyakkan minum minuman air masak ataupun air putih tadi tu. Okey, apapun terus bersama dengan kami di Pera FM. Sememangnya hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: Kamu kat mana?
1: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Peteng, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu aja.
3: Aja benar.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, mari beran dan informasinya tentunya untuk koma aja. Salam DJ Ida Syarida yang cu sayangi, katanya Cik Intan. Dari Sauk, di Sauk cantik, secantik Ida. Amboi, kan main lagi eh. Cu tetap hadir lah setiap segmen. Tadi layan trio gegar pagi, sekarang layan Ida pula. Rutin harian cu macam biasalah kan. Sukakan pada kebersihan dan keindahan. Di situ ada kedamaiannya, katanya. Ni layan DJ Ida sambil mengemas-ngemas, memang terbaik lah. Perak FM, radio nombor 1 orang-orang Perak. Lagu-lagu dan informasinya memang terbaik. Setiaku di sini, terima kasih lah eh. Cu sentiasa bersama dengan kita. Okey, ada juga ramai yang dah hantar untuk nak dengarkan lagu pilihan dalam seleksi benda. Okey, kejap lagi eh. Untuk jam yang ketiga nanti. Kan? Sebab jam kedua kita ada rancangan Mufassirin. Lagi 30 minit saja lagi lebih kurang untuk rancangan Mufassirin. Selepas itu nanti jam 12 tengah hari selepas Jawatan Perak, kita akan siarkan lagu-lagu pilihan koma. Akan dikudarakan dalam seleksi pendengar. Jadi jangan risau eh. Okey, apapun yang mana sekarang ni dalam perjalanan, nak ke mana-mana kan, tak kisahlah. Mungkin ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja ada ke, mungkin masuk lewat eh, pun ada juga, ataupun ada juga dalam perjalanan nak ambil anak daripada pulang ke dari sekolah agama, pun ada juga kan, dan sebagainya eh. Mungkin juga lagi sekarang

8 ataupun bulan Ogos, bulan kebangsaan ya. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Ini yang paling penting sekali ya. Dia sebenarnya nak kibarkan jalur gemilang ni bukan kata untuk bulan Ogos saja kan. Sebenarnya tiap-tiap bulan kita kibarkan jalur gemilang, tetapi pastikan kita kibarkan jalur gemilang kita dengan betul. Dan kalau jalur gemilang kita tu dah lusuh, rosak ataupun dah cari, jangan lupalah ganti yang baru kan. Janganlah kita biarkan jalur gemilang kita tu berkibar dengan keadaan lusuh, terkoyak, tercari dan sebagainya. Kita gantikan yang baru untuk kita sama-sama wujudkan semangat patriotik tu untuk cintakan tanah air kita. Bukan senang, bukan susah pun, senang aje kan. Kadang-kadang dekat taman-taman sekarang ni pun ada juga pertandingan ataupun kempen untuk kibarkan jalur gemilang di rumah-rumah, yang mana paling cantik, yang mana paling banyak atau sebagainya, akan diberikan hadiah. Ada taman-taman yang menganjurkan kata orang pertandingan untuk kibarkan jalur gemilang. Kita harus beri semangat lah macam tu kan. Kita sokong lah Okay, apa pun terus bersama dengan kami di Fan FM. Ini dia Si Hazikir dengan Minta Ampun. Terus layan Fan FM.

jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Fera FM, untuk koma.

Berikan sentuhan dengan negara ku tercinta. Dah pun 10.51 minit pagi. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami di Perak FM ketika ini, kan? Okey, antaranya ada Kak Zah Taman Bertuah hadir, katanya dah siap dah pasang jalur gemilang, katanya rumah Kak Zah dapat nombor 2 tahun lepas. Tahun ini tak ada buat pertandingan, katanya hiasan motor nombor 1. Wow, tahniah Kak Zah . Itulah, dia ada setiap taman-taman, setiap kampung-kampung ke, mesti ada anjurkan pertandingan untuk kibarkan calon gemilang untuk hiaskan rumah kita di sempena bulan kebangsaan kita ni. Salam DJ Ida Syarida, sampai gunti, moga sihat selalu. Kak Zira dari Taman Seri Berjaya, layan cucu sambil dengan Perak FM, memang terbaik. Saya hantar gambar cucu lagi. Okey, baik, salam DJ Ida. Waalaikumsalam, sampai gunti. Ini Kak Nah dari Lenggong, nak dengar lagu boleh? Kalau nak dengar lagu boleh, tapinya bukan waktu sekarang ni. Kita habiskan dulu rancangan Mufassirin jam 11 pagi nanti. Selepas Jawatan Perak, kita akan putarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita, ya. Okey. Ada Kak Mawar dari Taman Mesra Rakyat Kampar. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida. Waalaikumsalam. Semoga sihat selalu. Katanya cuaca kat Kampar ni mendung aja, baju banyak ni. Nak masak pula, katanya. Okey. Ni WhatsApp dulu. Dah okey ke Ida? Berapa hari kena godam phone WhatsApp Kak Mawar? Ya ke? Ni dah okey lah. Itulah, kadang-kadang kita kena berhati-hati juga . Sekarang ni pun macam-macam kan, taktik-taktik scammer ni. Bila kita punya handphone kalau dah kena godam, lepas tu ada pula sampai, pastikan yang ni pun penting juga tau. Kalau kita dapat WhatsApp dari kenalan kita lah, yang kebiasaannya memang kita WhatsApp ataupun kita kenal kan, tiba-tiba minta tak kita untuk transfer duit lah kan, cakap tolonglah minta duit transfer dekat akaun sekian-sekian, kita jangan percaya. Sebabnya mungkin WhatsApp kita tu dah digodam. Kan, jadinya kita percaya kan, boleh tak minta tolong transfer dekat dekat kawan kita ni kan, ini nombor akaun dia. Pastikan kita call dia dulu, kita telefon dulu, dengar suara dia dulu, betul tak dia dalam kesusahan nak minta tolong kita, ataupun sebenarnya bukan dia yang WhatsApp kita tu kan, tapi orang lain. Yang ni kita kena berhati-hati, sebab banyak sangat berlaku bila kita punya nombor telefon digodam ni kan. Jadi nombor-nombor telefon kita ni bila kita hantar dekat mana-mana kan, kita minta untuk transferkan duit dekat akaun sekian-sekian, yang tu tak betul sebenarnya, ya. Kalau betul, dia mesti akaun sendiri kan, bukan akaun orang lain. Ataupun kita boleh telefon dia untuk pastikan, betul ke kamu tak ada duit ni untuk kita nak masuk duit dekat akaun ni kan. Kena tanya betul-betul, kena pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa scammer ni, ya. Ni yang paling penting sekali untuk kita ingat, mengingati. Okey, baik, kejap lagi jam 11 pagi tentunya kita ada rancangan Mufassirin. Jadi kena terus setialah bersama dengan kami di Perak FM. Sememangnya hiburan ada informasinya untuk kamu aja. Ini dia Encik Mimpi, rindukanlah Perak FM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: seperti biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Era FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Pera FM Mufassirin.
1: FM, mari beranak informasinya tentunya untuk kaum aja. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami. Okey, jam kedua lah Ida bersama dengan kaum kan. Seperti yang diberitahukan di awal-awal siaran tadi kan, kalau jam kedua jam 11 pagi tentunya kita ada rancangan Mufassirin. Baik, jadi di konti para FM kita nak bersamalah dengan Datuk Ustaz Kazim Elias. Jadi assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Datuk?
2: Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Kita harap semua pendengar-pendengar Perak FM juga sihat ceria-ceria pada pagi yang Isnin ini.
1: Pagi Isnin ni kan. Dia tak ada mandi blues lah kiranya kan.
2: Itulah. Kadang-kadang meting, penat lah, boring lah. MC lah.
1: Macam tu kan.
2: Tak boleh. Jangan-jangan. Tak elok tau. Tak elok tau. Kerja elok-elok. Mudah-mudahan berkat pendapatan kita, berkat rezeki kita dan keluarga kita juga diberikan kebaikan hasil daripada rezeki yang baik. InsyaAllah.
1: Okey, baik. Yang pastinya untuk rancangan Mufassirin, untuk pengajian kita pada minggu ni, kita nak sambung balik kan?
2: Kita sambung balik daripada ayat yang ke-15 hari itu. Ayat tentang sujud ataupun sajadah tu. Sebab tu nama dia surah sajadah. Sebab dalam ayat yang kita bacakan tadi, ada ayat berkaitan dengan sujud. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Allah berfirman, sesungguhnya yang benar-benar dikatakan beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud menandakan taat patuh dan menggerakkan lidah mereka bertasbih dan memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersifat dengan sifat yang sombong dan takabur. Maka di sini ada perkataan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita disebut idza dzukiru biha kharu sujjada. Ada perkataan sujud di situ ataupun sujjada di situ. Maka kita disunatkan kepada kita apabila sampai pada ayat ini, maka kita pun tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dalam solat, kita panggil sebagai sujud sajadah. Kalau kita baca biasa saja, kita baca, kita panggil dengan perkataan ataupun dengan perkataan sujud tilawah. Baik. Baik, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita di Jaida tentang sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, mereka beriman dengan ayat. Beriman dengan ayat Al-Quran di sini bukan bermakna kita hanya memilih ayat yang sesuai dengan kita, tetapi tidak menerima ayat yang kita rasa tak, ini macam tak kena, tak boleh macam tu. Ayat ni macam tak sesuai. Mana boleh? Semua ciptaan Tuhan adalah sesuai. Semua perintah Allah adalah yang terbaik untuk kita. Dan sebagai orang yang beriman kepada Allah, Allah bagi ayat apa pun kita terimalah. Sebab kita ni makhluk, kita ni adalah hamba. Yang kedua, memperakui kebesaran-kebesaran Allah melalui tanda-tanda yang ada di sekelilingnya. Mengakui kebesaran Allah. Besar macam mana pun kita ni, Allah kecil kita ni. Darah kita dipam, Allah yang izinkan. Jantung kita mengepam, Allah yang izinkan. Darah kita mengalir, Allah yang izinkan. Kita yang bercakap ailio telan ni pun Allah izinkan. Lemah benar kita ni. Kita ni lemah benar. Ni kat ayah ayah telan ailio tu pun Allah izinkan. Kalaulah Allah tak izinkan kita ni telan ailio, tak tertelan kita. Okay, dia macam kita lah. Orang putih kata, don't cover your eyes. Don't cover your eyes. Jangan awak kelip mata tu pula. Kelip mata tu pun Allah izinkan. Bayangkan kalau DJ Ida sekarang ni tak ada kelip mata. Apa jadi? Katalah kita dia pergi mina anak dara. Anak dara tengah angkat, ayuh ada apa? Inilah anak kemeng, kata bapak dia. Tiba-tiba anak dara tu kata pada makcik yang minang dia, jemputlah minum. Mata terbeliak.
1: Woi.
2: Ha. Abang mata ni. Anak kamu tak ada kelip-kelip. So memang macam itu, dia tak ada berkelip. Agak-agak macam mana. Hai. Parah kita ni.
1: Ya. Yeah.
2: Ha, sebab tu lagi parah juga kalau berkelip tak berhenti pun. Hal pun masalah juga.
1: Mm-mm.
2: Jadi Allah Ta'ala ni atur tu dalam keadaan yang sangat cantik.
1: Mm-hmm.
2: Lihat kebesaran Allah. Itu baru pada diri kita sendiri, bang. Belum lihat kepada alam. Lihat kepada dunia. Lihat kepada hayawan. Lihat kepada jenis tanah. Lihat kepada jenis awan saja. Awan tu saja berjenis-jenis, kak. Maka di situ kita lihat, masya Allah, besarnya Tuhan. Tabarakallah, tabarakallah, tabarakallah. Hebatnya Allah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, beriman dengan Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kita. Kita sebut masjid, rumah Allah. Ka'bah, Ka'batullah. Al-Quran, Kalamullah. Kita lupa satu lagi, Rasul. Rasulullah. Ada orang yang menyamakan diri dia macam Rasulullah, Nabi macam kita juga. Sama aja mun wa ismawi kita dia. Nabi pun macam kita. Ye, yeah, Nabi macam kita. Kami sahkimi wei. Tapi dia adalah utusan Allah. Bila sebut dia tu utusan Allah, lebuhlah kita. Macam saya ni utusan apa? Tak ada utusan pun. Tapi Allah melantik Nabi sebagai utusan dia. Maka istimewalah Rasulullah di situ. Sebab Allah yang pilih dia. Kita ni kalau dapat surat watikah pun, hai bapak, bangga benar kita. Hai, saya dah dapat watikah tau. Saya dah dapat tauliah tau. Baru dapat tauliah, watikah kita rasa dah besar. Bayangkan Rasulullah mendapat risalah, mendapat wahyu, lantikan daripada Allah. Yang apabila diperingat dan diberi nasihat daripada Rasulullah tadi, orang yang beriman akan dengar, akan patuh, akan sujud sebagai tanda taat di atas segala perintah daripada Allah ataupun sesuatu larangan daripada Allah. Allah berfirman, wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka mereka pun sujud, bertasbih, menyucikan Allah daripada segala perkara yang tidak layak baginya. DJ Ida ni tak lama lagi nak dapatlah cahaya mata. Bila sebut tak dapat cahaya mata, agak-agak apa lama pula bercuti tu. Dua bulan, tiga bulan, tak sihat. Makan pun berpantang dalam salin. Kenapa tak makan ni? Makanlah Ida, mak saya pantang, mak. Kenapa dia berpantang? Kenapa dia dapat anak? Bila dapat anak, nampak je sihat, tapi dia tak sihat. Bayangkan kalau Allah ada anak. Ha, macam mana? Macam mana Allah anak? Oh, sakitlah beranak. Takkan Allah beranak sakit? Ha, cik. Kalau ada orang mengatakan Tuhan tu beranak, cakap macam mana? Ha, macam mana tuan-tuan kalau Tuhan beranak? Lam yalid wa lam yulad. Allah katalah, dia tak ada anak, dia tak beranak dan tak diperanakkan. Dan dia pun tak diperanakkan. Jangan kita meletakkan Tuhan macam itu. Apa yang Tuhan buat ni? Tidur. Tuhan tidur macam mana? Jadi jangan kita merendahkan Tuhan macam itu. Jangan letakkan Tuhan pada sesuatu yang tidak layak pada dia. Dan bertahmid memuji Allah di atas segala nikmat yang dikurniakan. Maka sifat orang beriman itu apa dia? Wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih. Mereka menyucikan Allah, bertasbih, memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah. Alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan, perkataan orang yang baik ialah alhamdulillah sentiasa. Alhamdulillah sentiasa. Tahniah di AJ Ida mesti comel. Tahniah, subhanallah, masya Allah. Kan sempat lagi baca tu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, apa benda yang Tuhan bagi pun alhamdulillah. Ustaz, saya tak ada anak ustaz. Belum dikurniai anak lagi. Belum ada rezeki, sabar. Memang takkan ada ustaz. Makcik dah 80 ustaz. Macam mana ustaz? Alhamdulillah. Adakah kita tak dapat anak tu tak baik? Allah yang tentukan. Bila Allah tentukan, baiklah. Ustaz, saya dapat anak tiga. Ustaz, dia masuk empat, Ustaz. Alhamdulillah baik. Ustaz, anak saya semua jantan. Ustaz, tak adanya perempuan. Semua baik. Alhamdulillah. Jadi jangan kita kata itulah. Hajat nak lah anak perempuan. Tapi semua jantan tahulah. Ini kok orang tak beriman ni. Saya kalau boleh nak lah dapat dia. Tapi itulah Tuhan tak bagi. Nak macam mana? Ini orang tak beriman. Orang beriman, apa yang Allah bagi, terbaik. Ya. Apa yang Allah tak izinkan kita dapat, terbaik. Itu dipanggil sebagai orang yang beriman. Dia tak sombong, dia tak belagak, dia tak takabur dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya. Sebab ada orang yang dalam ibadat, dia sombong. Ini tempat saya. Ini saf tambah, ini tempat saya yang kemudian datang buat apa? Belakang lah. Tapi pakcik, tadi saf ni kosong. Ya, memanglah kosong. Tapi orang dah tahu dekat masjid ni aku punya. Oh, sombong. Ada orang yang sombong kepada Allah, habis-habis sembahyang tak adanya berdoa. Tak ada berdoa. Apa nak minta? Saya semua dah dapat, Ustaz. Nak harta saya melimpah, nak kereta saya bersepah, nak dapat isteri namanya Latifah. Kan? Banyak benda poh-pohnya, Ustaz. Apa lagi nak lagi? Sebab tu saya tak ada berdoa lah. Malah saya tak suka dengan orang yang berdoa. Menyampah saya. Oh, banyaknya nyampahnya awak. Awak tak boleh ke doa, ya Allah? Kekalkanlah hidayah saya, ya Allah. Tambahkanlah hidayah saya, ya Allah. Jemputlah aku dalam syurgamu, ya Allah. Jadikanlah aku syurga adalah rumahku di akhirat. Minta. Kita adalah insan yang lemah. Jangan sombong. Sebab ada orang yang lepas sembahyang tak ada berdoa. Sombong benar rasanya. Ada pula yang berdoa, ya Allah. Habis-habis sembahyang, ya Allah. Macam selalulah. Itu je doanya, ya Allah. Macam selalulah. Udah malas benar doanya pun. Allah Ta'ala sebut, innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan takabur daripada beribadah dan berdoa kepadaku, maka masuklah mereka ke dalam neraka jahannam dalam keadaan yang hina. Sidang pendengar yang saya muliakan, di sini kita lihat tentang Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Yang Allah Ta'ala sebutkan di sini ialah allazina yastakbiruna an ibadati. Mereka yang sombong, takabur di dalam beribadah dan berdoa kepadaku. Oh, rupa-rupanya tak berdoa pun. Ya, malah berdoa pun tak elok, tuan-tuan. Maka pada ayat 15 kita lihat tiga kesimpulan yang dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Pertama, orang yang beriman ialah idza dzukiru biha kharu sujjada. Mereka taat dan patuh kepada semua perintah maupun larangan Allah. Tak ada bantah-bantah, patuh. Itu nombor satu sifat orang bertakwa. Jadi kalau kita belum patuh dan taat, belum bertakwa. Yang kedua, wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka tidak mensyirikkan Allah. Mereka sentiasa berzikir, mengingati Allah, bertasbih dan bertahmid. Dan sifat orang yang ketiga ialah mereka tidak sombong. Mereka tak jadi orang yang bongkak di dalam mengerjakan ketaatan, dalam mengerjakan zikir kepada Allah. Mereka adalah orang yang tawaduk. Mereka tak rasa pun ibadat mereka tu banyak nak bandingkan dengan orang lain. So mereka beribadat dalam keadaan rendah diri, bukan dengan sombong, belagak dan takabur. Kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini, insyaAllah.
1: Okey, jadi teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Mufassirin.
2: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama Mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin, hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah rancangan Mufassirin nantikan untuk mendengar ayat-ayat, kupasan-kupasan daripada tafsir-tafsir yang terpilih. Mudah-mudahan anda mendapat kebaikan dan manfaat dari rancangan Mufassirin di Era FM.
1: Kembali semula dalam rancangan Namu Fasirin. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Terima kasih juga buat rakan-rakan kita yang berada di Rumah Biru yang ikuti kita. Yang mana belum lagi ikuti, cepat-cepat buka Rumah Biru. Kita juga ada Rumah Merah, eh? Kan?
2: Di Rumah Biru, Rumah Merah.
1: Rumah Biru,
2: selalunya
1: Rumah Merah.
2: Pen merah, pen biru.
1: You marah?
2: Tak boleh habis.
1: Okay. Baik, apa-apa kita sambung semula lah, eh? Untuk pengajian kita.
2: Baik, kita tak bercakap tentang sujud sejadah di sini. Di mana dalil sujud sejadah? Selalunya ayat surah As-Sajdah ni kita baca pada hari Jumaat. Hari Jumaat ramai lah orang datang. Ya, kita akan buat sembahyang sujud sejadah dengan surah Al-Insan tu. Jadi orang dulu-dulu daripada malam Jumaat sampailah pagi Jumaat dia mau bersuara ke benar hari Jumaat ni, malam Jumaat ni bersuara. Sebab tu pada malam Jumaat ada orang baca Yasin, ada orang baca surah Kahfi. Daripada malam Jumaat dulu-dulu selalunya kita buat kenduri. Baik di masjid, baik di surah. Allah, sekarang ni jarang pula nampaknya. Yang baca Yasin, bawa ayur, bawa apa nama, makan pisang, makan bubur, makan nasi, bagus. Ya, bagus, alhamdulillah lah, elok benar. Saja tuan-tuan, semalam saya ada di mana semalam? Saya ada di Pangsepuri, di Subang Jaya.
1: Oh,
2: saya tengok dia memasak sedap, no, nasi kawar masak. Ui. Ya, kita rasa seronok. Perbuatan membajamu makan tu bagus. Ya, begitu juga pada hari Jumaat pagi pun masih lagi kita sambut lagi. Kita baca surah As-Sajdah. Lepas sembahyang subuh tu, orang kita akan buat kenduri dulu-dulu. Seingat saya lagi lah, lepas subuh tu ada kenurinya buat ni. Sekarang ni mungkin tak tahulah, tak ada, kurang benar nampaknya. Kalau boleh kita hidupkan balik budaya kita yang bagus ini, menjamu orang makan, wa at'imut ta'am. Seperti mana kata Ida, surah kami tiap Jumaat ada Yasin dan ada bungkus makan. Alhamdulillah masih lagi mengekalkan supaya orang datang sembahyang. Tujuan dia satu je, datang sembahyang. Salah satu subuhnya ialah kita sujud sajadah. Jadi sesiapa yang membaca ayat sajadah atau mendengarnya, maka sunat untuk kita sujud. Yang baca, sunat. Yang dengar, sunat. Macam kita lah dengar Tok Imam baca. Maka sunat kita ni ikut Tok Imam untuk sujud dalam sembahyang kita tu. Kemudian kita takbir semula. Kita bangun, Allahu Akbar, sambung balik. Kalau sembahyang kita sambung balik dan kita pun meneruskan sembahyang seperti biasa sampailah bagi salam. Baik, ada dalilnya daripada Abdullah bin Umar, katanya adalah Nabi SAW membaca satu surah yang di dalamnya ada surah ataupun ayat As-Sajdah. Maka Nabi pun sujud, lalu kami sujud, sehingga ada di kalangan para sahabat yang tak dapat sujud kerana ramai berhimpit-himpit, maka tak dapat mereka nak sujud. Maka hadis ini menceritakan bagaimana sahabat-sahabat yang ramai tidak nak sujud, tak dapat sujud. Lalu orang bertanya kepada Abdullah bin Umar tadi, macam mana orang yang tak sujud, yang ramai-ramai yang tak dapat sujud atas lantai itu, macam mana? Adakah mereka sujud di atas belakang, di atas belakang apa nama, saudara-saudara mereka? Maka berkatalah ulama-ulama tadi, daripada mazhab Maliki, Atta, Az-Zuhri dan sebagainya, mereka tunggu sampai golongan yang pertama habis sujud, barulah mereka sujud. Tetapi ada pula yang berkata daripada Imam Ishaq, Imam Ahmad, ya, Al-Kufiyun dan Umar Al-Khattab, mengatakan bahawa boleh sujud atas belakang saudara mara mereka ataupun atas belakang orang yang depan mereka. Sampai begitu sekali ya, disujudkan bagaimana sujudnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dan apabila melalui ayat sajadah, lalu baginda pun bertakbir Allahu Akbar dan sujud, maka kami pun sujud bersama dengan dia. Fa idza marra bis sajadah kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Kami pun sujud dengan Nabi SAW. Maka kata Abdullah bin Mas'ud juga, Nabi, apabila kamu membaca ayat sajadah, maka bertakbirlah dan sujudlah. Maka apabila kamu angkat kepala, lagi sekali takbir. Kata dia, apabila idza rafa'ta ra'saka fakabbir, maka bila kamu angkat kepala, Allahu akbar, sebut balik Allahu akbar. Begitulah bila kita membaca ayat sajadah, maka hendaklah kita bersujud. Sama ada sujud itu ketika kita sedang solat ataupun ketika sedang membaca Al-Quran, kita jumpa dengan ayat sajadah, maka kita pun baca takbir, kita pun sujud dan bangun balik dengan takbir. Baik, apakah kelebihan sujud tilawah? Yang pertama, sidang pendengar yang saya muliakan, kelebihan yang pertama ialah membuktikan keimanan dan jalan menuju ke syurga. Orang yang enggan sujud merupakan bukti yang dia itu menolak sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan kepadanya. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, iza qara ibnu adam as-sajda fasajada i'tazala syaitan yabki yaqulu ya waili umira ibnu adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa ataita fa abaitu fi faliyannar. Hadis riwayat Muslim ataupun rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Kata dia apa? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam membaca ayat as-sajadah lalu ia sujud, maka syaitan mengasingkan diri sambil menangis dan berkata, alangkah celakanya aku, diperintahnya anak Adam supaya sujud lalu mereka sujud dan balasan untuk mereka adalah syurga. Dulu aku ni diperintahkan sujud tetapi aku engkar, maka balasan pada aku adalah neraka. Ini adalah kata-kata daripada syaitan. Tiap-tiap kali kita baca as-sajdah kemudian kita sujud, syaitan tu ia beki, menangis dia. Syaitan tu bawa diri dia, menung dia. Dia kata, untung jadi anak Adam ni, diperintahkan mereka sujud, mereka sujud, syurga untuk mereka. Tapi aku ni dulu Allah perintah aku sujud, aku lengkar, aku bantah. Kata Nabi, fa'abaitu, kata syaitan, fa'abaitu, aku abaikan dia, aku tak buat apa yang Allah perintah buat. Faliyannar, maka bagi aku adalah neraka. Jadi tuan-tuan, bila Allah perintahkan kita untuk sujud, mari kita sujud, mari kita buat ibadat. Jangan jadi macam iblis, jangan jadi macam syaitan. Bila Allah perintahkan dia untuk sujud pada Nabi Adam, tunduk patuh dan taat atas perintah Allah, dia bantah. Bila dia bantah, nerakalah tempat untuk iblis ni. Baik, tuntutan sujud di dalam Al-Quran ini ada dua bentuk. Pertama, bentuk yang jelas, wasjud waqtarib, sujudlah dan hampirlah diri kamu kepada Allah. Wasjud waqtarib, iqtaribah, dekatkan diri. Iqtaraba linnasi hisabuhum, dekatkan diri kamu pada Allah, dekatkan diri kamu. Pasal apa? Hari hisab sudah sangat hampir. Wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, maka hendaklah kamu sujud dan hendaklah kamu dekatkan diri pada Allah. Surah Al-Alaq ayat 19. Yang kedua, perintah dalam bentuk cerita atau hikayat atau cerita sejarah tentang ketaatan para nabi dan sekalian makhluk yang beriman kepadanya. Seperti di dalam surah Maryam, Allah menjelaskan apabila dibacakan, bila dibacakan kepada ayat-ayat Allah, ayat-ayat Ar-Rahman, iza tuli alaihim ayatul Rahman kharu sujadah, maka mereka itu segera sujud dan menangis. Allah perintahkan supaya sujud, tunduk kepada Allah, maka mereka pun tunduk dalam keadaan menangis. Oh, Allah Ta'ala sebut sifat orang beriman di zaman dulu. Ayat daripada surah Maryam ayat yang ke-58. Juga di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, tunduk menurut perintah sama ada dengan sukarela tau'a wa karha. Man fis samawati wal ard tau'a wa karha. Mereka sujud kepada Allah sama ada dengan sukarela ataupun dengan cara paksa. Begitulah tuan-tuan yang saya muliakan. Bagaimana kelebihan sujud tilawah, kelebihan apabila kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran berjumpa dengan ayat sajadah, maka sujudlah kita sebagai tanda membesarkan Allah, bertahmid, bertasbih kepada Allah. Baik, macam mana hukum daripada sujud tilawah ini Ustaz? Adakah dia wajib ataupun sunat? Pendapat yang pertama, pendapat daripada mazhab Hanafi, sujud tilawah wajib ke atas yang membaca dan wajib kepada yang mendengar. Sama ada dia mendiak mendengar atau kebetulan saja mendengar, maka dua-duanya wajib sujud tilawah. Ini dipanggil dalam mazhab Hanafi. Berdasarkan kepada dalil, waqala Utsman radhiyallahu anhu, innama sajadah ala man istama'aha wa ala man talaha. Berkata Utsman radhiyallahu an, sesungguhnya sujud sajadah wajib kepada siapa yang mendengar

0: surah Al-Insyiqaq. Pendapat yang kedua tentang sujud sajadah ini sunat kepada yang membaca dan yang mendengar. Hukumnya sunat. Tadi mazhab tadi disebut wajib. Ha, kita punya mazhab Asy-Syafi'i sunat. Yang mendengar pun sunat. Yang membaca pun sunat. Sama ada yang mendengar tu mendengar daripada awal atau kebetulan saja dia lalu dia dengar. Yang ketiganya mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahawa pendengar yang tidak bertujuan mendengar tidak disunatkan sujud tilawah berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Uthman yang bermaksud sesungguhnya sujud sajadah sunat kepada pendengar yang memang nak mendengar daripada awal, bukan kebetulan saja mendengar. Jadi dalil jumhur ulama ke atas sunatnya sujud tilawah berdasarkan kepada hadis-hadis yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, kata dia qala qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Aku membaca ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm, maka Nabi tidak sujud kepadanya. Maka dalil daripada situlah menunjukkan bahawa ianya adalah sunat bagi pembaca dan pendengar. Berbeza dengan mazhab yang pertama tadi mengatakan wajib. Tetapi bagi jumhur ulama, hukum membaca surah As-Sajdah jika dilakukan sujud kepadanya, hukumnya adalah sunat pada yang membaca, sunat pada yang mendengarnya. Baik. Dan yang seterusnya, syarat-syarat sah sujud sajdah. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya dalam berwuduk. Yang kedua, suci daripada najis pada tubuh, pada badan, pakaian, tempat sujud, tempat berdiri, dan hendaklah dalam keadaan suci dan bersih. Yang ketiga, hendaklah menutup aurat. Yang keempatnya, menghadap kiblat beserta dengan niat. Dan bagi mazhab kita, Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i meletakkan kaedah rukunnya ialah yang pertama, takbiratul ihram beserta dengan niat. Kemudian kita sujud. Kemudian kita salam selepas bangun daripada sujud dan tidak disyaratkan bertasyahud. Hendaklah yang membaca sajadah tadi bukan orang yang tidur, junub, gila ataupun sesuatu yang diajar dan bukan daripada keset, burung yang diajar atau dari bukan dari keset dan seumpamanya. Ha, kalau dia dengar daripada keset tak ada sunat untuk bersujud ataupun dia dengar daripada burung. Burung pandai bercakap. Pun orang yang dengarnya tak ada sunat untuk sujud ataupun dia mengigau. Satu budak tahfiz ni, orang tahfiz ni dia mengigau, dia baca ayat sajadah. Dia tidur, dia mengigau. Maka itu pun kita yang mendengarnya tak ada sunat untuk sujud. Hendaklah seseorang musalli tidak bertujuan membaca ayat sujud di dalam solatnya. Sekiranya dia bertujuan membaca ayat sujud di dalam solatnya, maka solatnya menjadi batal. Melainkan surah-surah as-sajdah di dalam solat subuh bagi Jumaat. Kerana ianya adalah perbuatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita lihat di sini ada lebih kurang 14 ayat. Ya, menurut mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hanbali, ada lebih kurang 14 tempat di dalam Al-Quran yang adanya perkataan sajadah ataupun sujud tadi. Okay. Wallahu a'lam.
1: Baik, jadi teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Mufassirin. Kita berehat seketika. Jangan ke mana tau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah rancangan Mufassirin, nantikan untuk mendengar ayat-ayat, kupasan-kupasan daripada tafsir-tafsir yang terpilih. Mudah-mudahan anda mendapat kebaikan dan manfaat dari rancangan Mufassirin di Lera FM.
1: Lepas awak syapa sama awak.
2: Baik, Bera FM, Mari Imran dan informasinya tentunya untuk kamu aja. Okey, dah pun 11.42 minit pagi. Yang kejap je masa ni berjalan .
1: Ya.
2: Okey, baik.
1: Baik, tadi ada yang bertanya banyak, ramai yang bertanya di muka buku biru, di muka buku merah kan. Mm-hmm. Macam mana bacaan doa ataupun tasbih ketika berada di dalam sujud? Banyak riwayatnya, kadang-kadang bacaan kita ambil. Sajadah wajahiyal lazi khalaqahu wa syaqasamahu wa basarahu. Ya, bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini pendek saja. Kalau ada juga yang bertanya tadi, ustaz, kalau saya tak hafal lagi ustaz, Allah. Lagu Korea boleh hafal. Bukan bahasa kita pun. Ini bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa kita kan. Maka kita boleh hafal sekejap saja. Kalau tak boleh hafal ustaz, duduklah dulu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Bacalah setakat mana yang mampu dulu. Ataupun langsung tak mampu ustaz, diam sekejap, sujud saja. Ni adalah ya Allah, kau ampunkanlah aku ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Dalam masa yang sama kita pun minta supaya usaha untuk kita membaca dan menghafaz lafaz di dalam sujud sajadah. Baik, kita lihat ayat yang ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka merenggangkan diri daripada tempat tidur. Tatajafa. Renggang, jauh. Tempat tidur mereka. Ni anil madaji', ni sini renggang ni. Ni kita punya lambung ni, nama dia lambung.
2: Lambung.
1: Lambung daripada tempat tidur. Maknanya renggang, maknanya kurang tidur. Kurang tidur, sedikit sangat tidur. Apa buat? Bukan tengok bola. Mereka itu mengerjakan sembahyang, mengerjakan amal soleh pada waktu malam ni. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaan daripada Allah. Dan kata Allah, wa mimma razaqnahum, dan mereka itu selalu mendermakan sebahagian daripada apa yang kami beri kepada mereka. Inilah dia tuan-tuan yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, sifat-sifat orang beriman. Sebab hari ini kalau kita sebut kita beriman, semua orang boleh mengaku. Kebetulan nama saya pula Aiman, tak kisah. Ramai orang boleh mengaku nama Aiman. Nama Iman, siapa boleh mengaku. Surau pun Nurul Iman, masjid pun Al-Iman. Semua orang boleh sebut. Tetapi nak letakkan tahap keimanan itu, bukan letak pada nama. Bukan letak pada nama Latifah Umar. Bukan letak pada nama Saidah Saimah Ismail. Bukan Syarifah Mazlan. Imah 99. Bukan. Letak pada syarat, sifat, ciri-ciri yang Allah Ta'ala letakkan. Yang pertama, sifat orang beriman itu apa? Allah sendiri meletakkan. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Sentiasalah mereka itu merenggangkan daripada tempat tidur. Maksudnya sentiasa bangun malam, kurang tidur. Untuk apa? Untuk melakukan tahajud, melakukan amal soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sekarang ni sedang mencari orang untuk mengisi kekosongan diri, kita suka seseorang, apa kita buat untuk tackle hati dia? Kadang-kadang sampai di dalam mimpi, dalam mimpi, datanglah lagi dalam mimpi, siapa ni, mungkinkah inikah lelaki yang aku idamkan, damba-dambakan. Kan, kadang-kadang kita boleh tolak mah dan permata semata-mata menginginkan
2: kaca.
1: Kaca menginginkan kekasih. Andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu. Ada yang mencari untuk mendekatkan diri, ya, sampai kita nampak awal, nampak dia. nampak langit muka dia kan, wajahmu ada di mana-mana saja. Maka kita carilah, bagi bunga pada dia, bagi hadiah pada dia. Hari ni hari jadi dia, kita hantarkan bunga. Yang hantar tu pula nyonya pula, oh seronok lah, ini ada orang kirim bunga sama awak, oh seronok lah kita. Baik, sebaik-baik manusia yang kita cari cinta dan kasihnya, dia akan meninggalkan kita. Kenapa tidak mencari cinta yang kekal abadi? Cintakan bunga akan layu, cintakan manusia

cintalah kasih sayanglah pada Allah. Macam mana kita nak meraih cinta Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan Allah ingat sayang pada kita? Yang pertamanya, tatajafa junubuhum anil madaji. Bangunlah, solatlah, sembayanglah pada waktu malam. Daripada tempat tidur kau, kau renggangkan, kau bangun dalam kesejukan pagi. Dalam kegelapan, pergi rubber switch lampu. Buka bilik air, bersihkan diri, berwuduk dengan sempurna. Ambil jubah, ambil kopiah pakai. Yang perempuan tutup aurat telekong. Allahu Akbar. Orang lain sedang tidur. Anak-anak tidur, jiran-jiran tidur. Tak ada apa bunyi pun. Mungkin hanya deruman RZ saja. Berbalik member kan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, waktu itulah kita mengadu pada Allah. Waktu itulah kita dengan Tuhan je. Mintalah ampun pada Allah. Mintalah ampun pada Allah. Jadilah aku ni hamba-Mu ya Allah. Terimalah aku jadi hamba-Mu ya Allah. Aku cinta pada Engkau ya Allah. Aku cinta padamu ya Allah. Terimalah aku ya Allah. Merayu kita, Allah terima. Kita kalau merayu cinta orang, belum tentu terima. Kadang dihinanya kita. Menangis konon. Nampak? Kena hina tak? Ha, kena hina tu. Buat apa kau menangis di sini? Baik kau menangis di kelam malam sana. Oh, Allah tak pernah cakap macam tu, bang. Kita mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Allah ampunkan dosa kita.

0: kita, yo bergaya. Yo belum, mau bersama Fera FM untuk kau maju.
1: Fera FM, hiburan berinformasi.

Baik, Barat FM, Mari Buran, ada informasinya untuk Koma Aja. Okey, dah pun jam ketiga lah ya. Ida bersama dengan Koma. Dah pun 12.09 minit tengah hari. Dah masuk tengah hari dah pun ya. Selamat tengah hari buat Koma yang terus setia bersama dengan kami di Barat FM. Terima kasih banyak-banyak yang mana sertai Barat FM dari jam 6 pagi tadi sampailah sekarang ya. Ada yang kata terima kasih untuk rancangan Mufassirin. Rancangan Mufassirin memang terbaik katanya. Sentiasa menanti setiap hari Isnin. Nah, banyak ilmu yang dapat, pengajaran yang kita dapat. Nah, betul lah tu ya. Jadi jangan lupa ya, setiap hari Isnin jam 11 pagi bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas dalam rancangan Mufassirin. Okay. Siapa yang hantar ni tadi? Ada Kak Niza. Terima kasih Kak Niza, sentiasa bersama Pira FM ya. Okay, juga lagi ni Kak Asnah kata sama Konti. Ni Kak Nah dari Lenggong nak minta lagu boleh. Aku bawa rahsia cinta nyanyian Nasir Wahab. Kak Nah nak tujukan lagu ni untuk DJ yang bertugas katanya. Untuk Koma aja tak mandang yang lain. Yalah Kak Nah eh. Okey, juga lagi ni ada Juliana Selibing, lagu pilihan hari ini di Amaran Mama Hazama. Okey, juga lagi ada Abang Fendi Jelapang katanya nak minta lagu BPR Aku Hanya Serangga buat semua sahabat CJU, sahabat Pera FM, sahabat Iskandar Shah Parit, buat DJ Ida yang di Konti, moga dalam rahmat dan lindungi Allah selalu katanya. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat Konti, semoga dipermudahkan segala urusan. Botani pagi ni cuaca cantik, alhamdulillah. Boleh tak Kak Ita nak dengar lagu Di Mana Janjimu Dulu spin, hiburan bersama sahabat grup CJU, buat rakan-rakan Facebook, dan istimewa buat DJ Ida yang bertugas. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih dari Kak Ita Chot Botani. Baik, jadi lagi ni ada siapa? Assalamualaikum, semoga Ida sihat. Waalaikumsalam. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Asyarul nak ucapkan terima kasih. Gegar pagi Mira, Apit, Finas, Yop Yong, terima kasih UKE, banyak perkongsian ilmu. Kuala Kangsar, hujan dalam perjalanan ke Ipoh, kibarkan jalur gemilang buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Okay, terima kasih Syarul eh. Layan Kak Zah Taman Bertuah DJ Ida, terima kasih Kak Zah. Okay, jadi kalau mana ada nak dengar lagu pilihan Koma, boleh, ada masa sikit lagi ni kan. Maklumlah dia tak sampai sejam, dia lebih kurang berapa minit saja lagi untuk Koma hantarkan lagu pilihan Koma, nanti dia akan putarkan ya. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu pilihan daripada Idris Kasim. Nak dengar lagu Culture Club boleh tak? Lama tak dengar lagu ni lah DJ Ida. Tajuk dia Karma Chameleon. Sedap lagu ni. Apapun terus layan Bera FM lah untuk Koma je.

Semoga dipudahkan segala urusan. Amin, amin katanya. Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan radio Perak FM nombor 1. Orang Perak tak mandang yang lain katanya. Untuk koma aja eh. Nak request lagu lah eh. Boleh ke Seiras Bayangan dan Mentari Handy Black buat hiburan hati sendiri dan semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana pun berada, semoga terhibur hendaknya. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak ya. Juga lagi ni ada siapa yang hantar lagi ni, ada siapa ni, salam. Salam sejahtera, saya bernama Noraini Osman dari Terengganu. Oh, orang Terengganu dengar kita, saya nak request lagu Bersama Cahaya penyanyi Mai Syihan. Kalau ada lah ya. Nak lagu kita lah yang merasa. Okey, baik, kalau ada dalam sistem nanti dah akan putarkan ya. Okey, juga lagi ni, assalamualaikum DJ Izmi dari Rapat Setia Ipoh Perak. Selamat tengah hari, apa khabar DJ Cik Ida? Tengah hari ni boleh ke nak belanja lagu Datuk Malik Rizwan, klip-klip Kusangka Api, serta buat DJ Cik Ida yang sedang bertugas, semoga terhibur, terima kasih banyak-banyak eh. DJ Cik Ida nak tanya, tak ada ke stiker frekuensi PRFM? Oh, belum ada. Nanti kita ada buat eksklusif, kita bagi tahu dan kita akan apa, wah-wahkan kepada semua pendengar pendengar setia Perak FM ya. Kita kan. Okay, lagi ada siapa ni? Salam DJ Ida, ni Cik Su nak buat ucapan selamat hari jadi pada Hazwani 6 Ogos yang lalu. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Okay, baik. Kalau ada yang menyambut hari lahir bulan Ogos ni kan, selamat hari lahir lah. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Kalau hari ni 10 Ogos adalah hari lahir Perdana Menteri kita kan, PMX. Okay, yang sama dengan hari lahirnya, kan, selamat hari lahir lah dia ucapkan ya. Yang mana menyambut ulang tahun, mungkin ulang tahun perkahwinan ke, ulang tahun apa sajalah eh, kan, ulang tahun bekerja ke, pun sama juga Ida nak doakan yang baik-baik ajalah untuk koma sahaja kan. Baik, okey, juga lagi ni ada siapa ni, Zahara dari dari Sungai Siput Utara, nak dengar lagu Lamunan Terhenti dari Aris Ariwatan, nak ditujukan kepada pekerja dialisis Sungai Siput. Okey, dan lagi dah padam pula, macam mana ni dah nak baca kan. Okey, lagi siapa ada bersama kita, Kak Mi katanya hadir DJ Dang sama Konti, terima kasih Kak Mi. Okey, baik. Cuintan katanya, DJ Ida boleh tak nak dengar lagu, mana dia? Cuintan tadi ada nak dengar lagu kan, salam, nak request lagu boleh kan, katanya kat Sawung ni hujan lebat Ida, boleh ke cu nak dengar lagu Search dengan Seroja. Cu suka sangat lagu ni, buat hiburan untuk diri sendiri, warga Sauk yang mengenali diri Cu Intan, buat Ida juga setiaku di sini katanya. Radio Perak FM nombor 1 orang Perak, lagu-lagu dan informasinya memang terbaik lah eh. Setiaku di sini, dia kalau setiaku di sini tu kita suka kalau kita suruh AG yang sebut eh, lebih semangat sikit kan. Okeylah, apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM lah kan. Nah, ada hiburan dan informasi, kejap lagi jam 1 tengah hari kita akan ikuti untuk utama satu tengah hari. Selepas itu masih lagi bertemankan saya Ida Syarida.

Ya, Abang Rafiq, mari beranak informasinya tentunya untuk koma aja. Semoga terhibur hendaknya ya mendengarkan kami di Perak FM dengan lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar-pendengar kita. Okey, ada Kak Mawar katanya Taman Mesra Kampar Sungai Kuli Jeddah disayangi cuaca Kampar ni muram aja. Kak Mawar basuh banyak juga ni kain ni. Dia kata ada tak lagu Siti Zahra, sebarang lagu pun tak apa. Itulah macam tak sempat. Kalau sempat nanti dah putarkan eh. Sebab Ida nak bacakan lagi antaranya lagi ni. Assalamualaikum DJ Ida, Kak Ayu dari Tapah Road hadir nak dengar lagu Warkah Belagu Pilu Filik untuk semua pendengar dan sama Bu Konti juga. Terima kasih banyak-banyak juga lagi. Salam Ida Konti, menung-menung manja tengah hari ni. Tengah hari makan tempoyak ikan keli je. Minta Ida belanja curang dari kumpulan Laksmana Yop I Manong. Juga lagi ni salam DJ Kak Yong Ida. Selamat tengah hari, tolong putarkan lagu Bahtera Merdeka dari Kak Yong dari Kak Yong Isah, teman Yop Din bekas Perak FM untuk koma aja. Apa tu? Kan tadi lain. Ya kot. Harap semua betul lah tu yang dah baca tu. Okey lah, apa pun kejap lagi jam 1 tengah hari kita akan ikuti untuk utama 1 tengah hari. Selepas itu masih lagi bertemankan saya Ida Syarida dan juga untuk panduan kita bersama maksudnya waktu solat Fadu Zohor bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 1.24 minit tengah hari. Okey, jadi jangan risau. Jam 1.30 nanti kita ada rancangan tausiah juga menanti koma. Okey, jadi kita terus setia bersama dengan Perak FM lah ya. Mana lagu yang tak sempat Ida nak putarkan tu, minta maaf banyak-banyak. Ya, esok ada seleksi pendengar lagi. Malang Karang pun ada lagi kan. Jadi kena setialah bersama dengan Perak FM untuk siapa kalau bukan untuk koma aja.

0: Selamat petang, Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.
2: Ya, Perak FM ada hiburan, ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Dah pun 1:14 minit tengah hari. Terima kasih buat yang terus setia bersama dengan kami Perak FM dari jam 6 pagi tadi kan sampailah sekarang. Kan tak alih lagi pendengaran mendengarkan Perak FM yang sememangnya ada hiburan, ada informasinya untuk siapa kalau bukan untuk kamu aja kan. Kena teruslah setia bersama dengan Perak FM. Sebenarnya kalau nak cantik lagi dengan Perak FM ni sampai jam 12 tengah malam barulah lengkap satu hari mendengarkan kami di Perak FM. Okey, baik. Dan juga untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 1:24 minit tengah hari. Dan juga insyaAllah kita akan ikuti untuk Nida Uli Islam. Selepas itu jam 1:30 minit tengah hari ikuti pula rancangan tausiah yang diterbitkan oleh DJ Faizal kita. Untuk bulan ini kan. Dan juga jam 2 petang nanti bertemankan pula DJ Rose yang akan bersama dengan Koma dalam segmen Moh Gebang 2 hingga 7 malam. Jadi Rose akan bersama dengan Koma. Jadi kalau mungkin ada yang belum tahu lagi kan, rasanya dah 2 minggu dah kot. Ada yang menanti-nanti untuk rancangan Apa Cerita Koma, tak ada kan. Petang ni tak adalah. Kalau nak dengar Zeti Idrus, boleh dengarkan pada hari Selasa bersama dengan jejaka-jejaka kita Mim dan juga Nashrik dalam segmen Gegar Pagi esok kan. Okeylah, apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk siapa? Untuk kamu.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni, dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain, Allah SWT ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allah Subhanahu wa taala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah, tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.

0: Baiklah saudara, kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Menjaga Lidah bahagian 2 disampaikan oleh Ustaz Haryanto Rizal Brokman.
1: Kata Imam Syafi'i, nak tengok, mengatakan, ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan ketika seseorang akan berbicara, terlebih dahulu dia harus memikirkan apa yang akan dibicarakan. Apabila ada maslahah di sana, maka dia harus berbicara, dan apabila diragukan adanya kemaslahatan di sana, maka dia tidak berbicara sampai kemaslahatan tersebut nampak dengan jelas. Imam Syafi'i beritahu, mana nak bicara ni, fikir dulu, aku kalau cakap ni bagus ke tak bagus? Kalau saya bercakap ni, dia akan datangkan kebaikan ke tidak, walaupun niat kita untuk kebaikan. Nampak tuan-tuan? Yeah. Bukan makna mesti kalau kita niat baik, dia cakap jadi baik. Tak. Kadang-kadang wrong place. Kadang-kadang wrong time. Kadang-kadang wrong person. You are not the right person to talk about it. Understand? Kita bukan orang yang tepat nak bercakap. Bagi orang lain bercakap. Kadang-kadang you bukan orang yang sepatut dihormati untuk bercakap. Tak. Orang makin jelik dengan you bercakap. So, tak bercakap. Bagi orang lain mungkin yang lebih bomo, ada kedudukannya untuk bercakap sesuatu, ada otoriti, dia bercakap. Bukan kita semua benda nak bercakap. Tak. Kadang-kadang kita jadi profesor sebetahu, semua dia bercakap, kan? Nah, ini pun masalah tu. Jadi sebab itu kadang-kadang kita tak perlu bercakap, kata Imam Syafi'i. Tuan-tuan mazhab Syafi'i kan? Tuan-tuan ni macam confused. Tuan-tuan ni sebenarnya betul ke Syafi'i ke Syiah ni sebenarnya? Ustaz ni kan tak balik ni kan. Tuan-tuan, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, siapa dikah

tahu aja di Facebook. Nabi sebut ni tentang macam Nabi tahu-tahu aja di WhatsApp. Nah, Nabi kata min lisani wa yadihi. Tuan, kalau kita pergi orang Perak panggil apa ni? Pukul. Tabuh. Ha? Tabuh. Kita pergi tabuh orang itu bukannya menyakitkan, tu cek pasal. Betul tak? Ditabuhnya kawan tu. Ha, sampai tertungging itu bukannya menyakitkan dah. Itu cek pasal. Dia menyakitkan ni kadang-kadang dengan perkataan. Betul tak? Kadang dia senyum aja. Biar matilah kau. Senyum tuan, tapi perkataan keluar, eh biar betul dia. Betul. Hari ni tuan-tuan, orang sakitkan orang dengan perkataan, dengan tulisan. Allahu Akbar. Hebat kan Nabi sebut. Dulu masa zaman belum ada ni, saya duduk baca hadis ni tuan-tuan masa mengaji. Wa yadihi. Mikir macam mana pula. Kalau kita pergi tumbuk orang, bukan menyakitkan dah, tu ajak orang kelahi. Betul tak? Ni yang jenis oi, menusuk ni. Betul tak? Tapi subhanallah, hari ni tuan-tuan tengok apa yang tak ada. WhatsApp mesej tu dah tinggal zaman dah. Ada orang mesej, ada orang mesej lagi. Si Andi tuan-tuan, 2 bulan sudah mesej baru kita buka, jemput datang rumah esok ya. Tapi 2 bulan sudah orang tak pakai mesej dah, dia pakai mesej lagi. Faham tak makcik? Eh, jangan main-main tuan-tuan. Makcik-makcik ni semua Instagram pun ada. Eh, jangan main-main tuan-tuan. Facebook, oi, saya ingat lagi ada satu rancangan TV dulu. Habis-habis buat rakaman. Ni, macam ni. Orang bergambar-bergambar semua. Tiba-tiba ada satu makcik tu datang. Dia tepuk meja. Tapi tak kuat lah, dia tepuk gitu. Eh, saya kata, mahal makcik? Ah, ustaz. Tak sudi nak accept lah tu. Saya kata, accept apa makcik? Makcik friend dengan ustaz tak accept pun. Maksudnya Facebook lah ustaz, kata dia. Itu orang duk felda tuan-tuan. Felda tu. Saya ingat lagi sampai hari ni saya ingat. Saya kata makcik, saya minta maaf lah. Saya ni dalam Facebook ni nampak je appear, sebenarnya bukan saya. Itu semua admin saya yang keluarkan, tulis. Saya jarang menulis dalam Facebook ni. Saya rajin baca je. Jadi admin dia tak berani nak accept tak untuk pasal. Nanti apa, nanti saya accept makcik. Nak kata apa tu tak? Ha? Tuan-tuan nak cakap apa? Ingat makcik-makcik ni komen? Eh, jangan. Gambar dalam IG macam tu, ha, tu. Tuan-tuan, Nabi kata orang Islam yang baik, orang yang boleh selamat daripada tangan dan lidah. Lidah ni kita biasa dengar. Tapi tangan hari ni terbukti kan? Kadang orang buat statement umum je. Jangan ingat kalau suami boleh buat apa saja, boleh pijak kepala orang suka-suka hati. Yang tulis siapa? Isteri. Tuan-tuan, 480 komen. Lah kali dia punya komen apa? Maaf ya, saya tulis tadi statement umum je, tak ada kena-mengena laki saya. Orang dah 400 orang maki laki dia dah. Yang main-main. Baik tu kita hati-hati. Kadang-kadang kita punya tulisan, Nabi sebut ni kak ya, Nabi sebut orang yang bagus itu orang yang selamatkan orang lain daripada tangan dan lidah. Hari ni zaman dia, subhanallah. Tak kira tuan-tuan grup mana, surau ada grup sama 2 ke 5. Tak, bukan surau sini, tahu pula orang surau sini dan surau tempat lain sama tuan-tuan. Saya cakap betul. Masjid sama 2 ke 5. Malu kita. Saya ada setengah tu orang invite masuk grup dia, grup masjid. Lama saya kata tukarlah nama masjid, nama masjid pula, nama grup ni. Susah sandar ke masjid lah, buat malu je. Grup masjid, apa ke benda macam ni? Duk menyakitkan hati orang lain dalam. Tak kena tuan-tuan. Jangan kita ingat akhir ni bercakap saja menyakitkan. Menulis itu, sebab tu dia kata apa? Mata pena tu lebih tajam daripada mata pedang. Sebab itu kalau kat rumah kita nak potong daging, tak ada parang, ambil pen. Itu kalau tak ada kerja memaham tu. Oh, lagi tajam ke kita nak buat apa tu yang potong daging mak? Eh, pakai pen pula, lebih tajam daripada mata pedang. Susah kalau orang jenis tak faham peribahasa. Tu jangan

0: baik-baik. Lepas itu perkataan. Saya pesankan tuan-tuan, ini sengaja kita baca hari ini. Tengok ulama-ulama dulu, walaupun tuan-tuan, Imam Nawawi ni zaman bila? Nabi SAW ni zaman bila? Zaman tu, zaman nak tanya dulu, zaman bila? Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun sekarang? Tiba-tiba hari ini kita bercakap benda yang sama dicakap oleh ulama ini, tetapi hari ini praktikalnya luar biasa. Betul tak? Ni. Sebab tu hati-hati. Ayat yang saya baca tadi, ayat Quran tu. Betul tak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Kenapa tangan nak cakap? Rupa betul. Hari ni tangan yang tukar tekan. Ni dia panggil senaman. Siap orang buat untuk jarinya. Ada tak pakcik? Apa tujuan ni? Supaya senang nak menulis. Ha? Yang main-main tidur pun tangan tergantung. Ah, macam tak biasa pula menyampah saya. Ada tak? Ada kan? Alah, tuan-tuan. Lepas tu saya menyampah ceramah kat surau ni. Kan? Rasa tuan-tuan ni macam duduk memang tahajud, solat sunat, baca Quran, tak buat benda lain lah, puasa sepanjang hari. Kan? Yang sebenarnya sama je, tidur pun tangan jari macam tu. Ha? Anak nak ambil, tangkap terus. Tak, saya nak cerita bukan orang sini, Kak. Ya? Marah betul orang belakang tu. Dia mempertahankan semua-mua. Kami tak setuju ke tu? Tak, tuan-tuan, saya nak kata, sampai begitu sekali orang buat. Saya memang tak nampil untuk pakai ni untuk senang. Sebab saya kadang-kadang bila ceramah tu, kita boleh pegang. Yeah? Tak jatuh. Kalau TV tu jatuh, bukan boleh ambil-ambil. Tuan-tuan, tengah live tu, jatuh ambil-ambil sekejap masuk dekat bawah lemari. Dia keluar balik. Tak bening orang tengok. Tentu pengacara, tuan-tuan, kita berlaluan kepada iklan sekejap. Dah terus tak keluar dah orang ni. Apa? Tengah-tengah live ni masuk bawah-bawah. Pasal handphone jatuh. Tak ada. Itu je. Tapi nak ceritanya begitu sekali. Hari ni hebat. Hati-hati. Tangan. Ya? Tangan. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "May yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Nabi SAW sebut, siapa yang sanggup jamin untukku apa yang ada antara dua janggutnya dan apa yang ada antara dua kakinya, niscaya aku jamin dia masuk syurga. Ni. Apa dia? Al-fam wal faraj. Kalau dia boleh jaga dua. Tuan-tuan, banyak hadis-hadis ni tuan-tuan, akhir zaman ni terzahir. Allahuakbar. Tuan-tuan, menakutkan. Betul tak? Saya tak nak cerita kalau orang muda. Orang muda tu biasa tuan. Kita kan dulu muda. Zaman era Ramli ke era Ramli? Alah, boba tak kenal pula tuan. Ramli lain kan? Ramli. Ada satu orang muda ni dekat Melaka. Ramli. Sebiji. Gaya bercakap ni. Dia negur saya. Dia kata, "Ustaz, kita selfie sikit boleh?" Saya kata, "Siapa ni?" Tengok gaya lain macam rompok yeye gaya. Saya minat Ustaz ni, kata. Lepas tu datang kawan ni. Dia kata, "Ustaz ni Ramli muda," kata. Lepas pada tu saya mula cari dia. Memang betul tuan-tuan, dia menyanyi sebiji. Tuan-tuan cari dalam YouTube nanti. Saya tak dan suruh tuan-tuan, dah ada dalam kepala, nanti aku nak cari tengok, kata dia. Lepas tu dulu-dulu kita kata orang muda ni okey. Bukan kita kata orang muda okey, sebab tu orang muda ni dia punya cabaran. Tapi hari ni saya nak kata tuan-tuan, orang tua kan, ha, lagi teruk hari ini. Ni biar jangan potong. Yang datang pergi mengaji di masjid surau. Ya betul. Yang kita dengar tu sikit-sikit, tapi sebenarnya lebih banyak lagi. Ni cerita apa tuan-tuan? Apabila orang hari ini, maruah itu perkara kecil bagi dia. Walaupun di isteri orang. Jangan potong. Tuan-tuan jangan main-main zaman sekarang ni. Zaman ni musibah makcik. Serius saya cakap, saya ada 5 handphone. Tak cari. Betul, free. Saya dapat 5 nombor. Saya ada hotline punya nombor 5. 48, 49, 48, 49. Semua dapat cuma. Sebab apa? Memang guna telefon pun bayar setiap bulan harga itu juga. Dia kata, "Ustaz nak ambil semua ke apa?" Semua lah. Percuma tu tak? Percuma. Tuan-tuan tak? Dia sebenarnya memang ada. Dia bagi percuma kan? Tak, saya bukan nak cerita ni. Saya nak cerita canggih ni kak. Hati-hati. Dia tak kira kenal, tak kira, tak kira, tak kenal muda, tak kira tu. Kita biasa dengar orang muda. Tapi kak hati-hati hari ni, dia cari orang tua. Lepas tu saya kata, saya setuju bila ada orang kata, ini dajjal. Bukan benda lah ni, teknologi dalam dia. Dia menukar terbalikkan orang. Yang betul nampak salah, yang salah nampak betul. Allahuakbar. Ngeri saya dengar. Sedia sekarang. Hati-hati wahai orang perempuan. Ittaqillaha. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kak, makcik, ini zamannya. Walaupun dah berumur makcik. Walaupun. Walaupun isteri orang. Walaupun. Lelaki tu saya ceritalah. Allahuakbar. 23 kali berzina. 23 kali isteri bawa pada saya. Sampai saya kata, kak, bawa suami ni pergi berubat. Bawa ke satu pusat perubatan Islam. Cerita benar tu tak? Dahsyat. Tuan-tuan, kita di akhir zaman. Cabaran kita sangat...
1: Sangat apa?
0: Kurang tepat. Walaupun betul, tapi kurang tepat. Sangat mencabar. Sangat luar biasa. Sangat luar jangka. Kritikal tu betul tuan. Tapi luar jangka. Saya pesan di saya pesan tuan-tuan semua. Betul. Saya bercakap sepenuhnya ni. Kerana ngerinya saya melihat. Kita ni tuan-tuan, orang banyak rujuk. Saya ingat kalau buat buku pun boleh. Macam-macam. Tuan-tuan, hati-hati dengan ni. Sangat kena hati-hati. Allahuakbar. Kata Nabi, man yadmanli baina lihyahi wa ma baina rijlahi adman lahul jannah. Dia boleh jamin untuk aku, aku jamin dia syurga. Lidah dan kemaluan. Aku jamin syurga. Tuan-tuan, sambung lagi. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mendengar Nabi SAW bersabda, innal 'abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nari ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan satu perkataan yang dia tidak ketahui benar atau tidak, nescaya dia akan terperosok ke dalam neraka yang lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Tuan-tuan, cerita ni cerita hari ni semua belaka. Betul tak? Cerita ni, tuan-tuan, kitab ni lama tulis ni. Lama tuan-tuan. Al-Azkar ni Imam Nawawi tulis lama tak? Tapi hari ni ceritanya, tuan-tuan tengok. Kata Nabi apa? Orang yang hari ni bercakap, kata Nabi, dia tak tahu benda tu benar atau salah. Tapi dia bercakap juga. Dia tak confirm benda tu benar atau salah. Dia bercakap juga. Kata Nabi, orang ni akan terperosok dalam neraka lebih jauh jarak antara timur dan barat. Nyamai. Saya kata tuan-tuan, ini zaman fitnah. Tuan-tuan tengok dalam media sosial. Saya kata gini lah tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Kalau orang tanya saya, ustaz, ustaz kenapa tak komen? Sungguh tuan-tuan, saya cuma nak sebut tu, dia punya asas cerita dia. Jadi saya pergi buat present pada satu company, seorang datuk ni. Tuan-tuan tahu tak soalan apa dia tanya first dengan saya? Datuk pula dia panggil saya. Belum lagi. Dia kata, ustaz, I'm always waiting your word. Where is comment? Where is your comment? Dia kata, tu yang betul. Dia kata, mana awak, ustaz punya comment? Saya tunggu. Sebab hari ni kan banyak orang sedang bercakap dalam apa nama media sosial. Jadi dia follow saya rupanya. Dia kata, I'm waiting your word. Saya tunggu. Saya tak jumpa lagi. Maksudnya, kenapa saya tak komen? Saya kata dengan dia, Datuk, I tell you. Tapi saya cakap Melayu lah sebab tu. Saya kata, dalam media sosial ni sebenarnya dia ibarat kapal, semuanya dah berlubang. Semuanya ditebuk. Ditebuk kenapa? Banyak sangat yang mengarut dalam tu. Boleh faham tak tuan? Orang ni bercakap, orang ni bercakap, orang ni bercakap, orang ni hantar maklumat. Jadi kita dah tak tahu ni mana satu yang betul ni. Jadi ibarat orang yang ada ni kapal yang ada elok dia tebuk. Kita nak buat apa? Kita pergi tampal. Kita tampal yang berlubang yang ni, yang kat sini keluar. Kita tampal sini, orang tebuk sana pula. Tuan-tuan faham ke tak? Yang eloknya buat apa? Duduk diam, tenggelam sama dengan kapal tu. Yang eloknya keluar daripada kapal tu, supaya apa? Kita tak tenggelam. Maksudnya tak payah masuk dalam, dalam yang dipanggil, whatever kita panggil dalam tu, panggil apa? Ha? Pembincangan lah, discussion lah, penghujahan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang berhujah, asatizah kita berhujah dengan betul, berhujah dengan dalil, berhujah dengan kalam ulama. Akhirnya apa jadi? Ustaz tu pun dimaki. Apa faedah? Not the right place. At the end, tuan-tuan, kita kadang-kadang ada setengah-setengah kita tengok dia lost. Sebab provokasi. Akhirnya dia lost. Dia nak buat kebaikan, akhirnya dia tak dapat sahihkan kebaikan. Saya kata tuan-tuan, media sosial bukan

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab
2: Malaysia
0: semua.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang kepada anda semua yang mendengarkan Era FM. Petang ni bertemankan saya, Ros, dalam segmen Mogibang dari jam 2 petang hingga jam 5 petang pula, 7 malam nanti. Dan diharapkan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera, baik-baik hendaknya. Baiklah, untuk seketika ini kita dalam segmen tajaan dan kita nak bersama dengan DCM Herbs Legacy, iaitu Puan Nurul Ain yang berada di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Ros kita?
1: Khabar baik. Puan apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat juga.
1: Ya, okay, Puan, untuk hari ini apa yang Puan nak kongsikan dengan pendengar kita berkenaan dengan DCM Herbs Legacy? Silakan Puan.
2: Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang buat semua pendengar setia Perak FM. Apa khabar semuanya? Semarak semua sihat-sihat sentiasa ya. Dan bulan Ogos dah pun menjengah. Dalam hati kita ada satu rasa yang tak dapat disangkal lagi, rasa cinta pada tanah air yang kita panggil Malaysia. Negara kita ni bukan senang nak capai kemerdekaan, betul tak? Jadi sempena bulan penuh makna ini, izinkan saya bawa satu cerita bukan tentang sejarah negara tapi tentang satu produk tempatan yang lahir dari semangat yang sama. Semangat untuk bantu orang ramai jadi lebih sihat, lebih kuat dan lebih ceria dalam kehidupan seharian. Produk ini namanya Pati Sarang Burung Walet Perfai 4 dalam 1. Dengan nama pun rasa eksklusif, rasa mewah kan? Tapi istimewanya, Perfai ini dihasilkan oleh syarikat Bumi Putera sendiri dan diformulakan dengan penuh teliti di kilang bertaraf GMP. Dan produk kami mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi, selamat untuk diminum oleh semua peringkat umur dari kanak-kanak 3 tahun ke atas. Baiklah, keluarga emas. Jadi, sekarang ini ramai orang suka tanya, Perfai ini untuk apa sebenarnya? Sini saya nak ceritakan perlahan-lahan sebab kita tak nak pelanggan beli dalam keadaan keliru. Perfai ini sebenarnya adalah pati minuman kesihatan 4 dalam 1 yang menggabungkan 4 bahan utama yang terkenal sejak zaman dulu kala lagi. Bahan yang sejak dulu nenek moyang kita dah tahu khasiatnya. Yang pertama, kita ada delima, kita ada buah rozel, lepas itu kita campurkan dengan madu juga. Dan yang paling istimewa sekali adalah sarang burung walet lah. Yang semua orang tahu harga dia bukan murah. Kalau kita tengok di toko-toko jamu, botol kecil pun ratusan ringgit tau. Dan bila 4 bahan hebat ini digabungkan dalam satu botol berisi padu 325ml, maka jadilah dia satu ikhtiar yang lengkap. Okey, baik. Bila kita nak cerita pasal manfaat Perfai ini, sebenarnya sangatlah luas sebab produk ini bukan dibuat sekadar nak sedapkan rasa di mulut saja, tapi diformulakan khas untuk bantu jaga kesihatan secara menyeluruh dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita. Kalau kita tengok ramai orang sekarang, masalah kesihatan mereka datang dari usus yang kotor, usus yang tidak sihat. Jadi bila perut selalu kembung, buang air tak lawas, angin tak keluar betul, itu tanda usus kita ni penuh dengan toksin. Bila toksin terkumpul dalam badan, macam-macamlah penyakit senang datang, betul tak? Cepat penat, selalu lesu, kulit pun jadi kusam. Tapi bila amalkan Perfai, salah satu manfaat utamanya ialah bantu detox usus kita ni. Tolak keluar sisa-sisa yang dah lama melekat dalam sistem penghadaman. Lepas tu, kalau koma, jenis yang bangun pagi, rasa sendi-sendi tegang, lutut berbunyi, nak turun tangga pun kena berpaut, Perfai ni juga bantu kurangkan sakit sendi dan lengur-lengur badan. Sebab kandungan dalam Perfai, antaranya madu dan sarang burung walet, sangat kaya dengan nutrien temujanji yang bantu kurangkan keradangan dalam sendi kita lah. Seterusnya, Perfai ni juga bantu beri tenaga sepanjang hari. Kalau jenis cepat letih walaupun baru pukul 11 pagi ataupun lepas makan tengah hari kan, terus rasa macam mengantuk sampai tak larat nak sambung kerja, Perfai lah boleh bantu beri tenaga. Kita ada ramai pelanggan, terutama suri rumah atau peniaga. Mereka ni rasa lebih cergas dan tak mudah lemau lepas minum Perfai. Nak angkat barang, nak jaga anak, semua boleh buat dengan lebih semangat tau. Lepas tu sekarang pula memang susah nak jangka ya. Bila kita sendiri pun dah rasa letih dengan cuaca yang tak menentu, kejap panas, kejap hujan kan. Bayangkan pula badan anak-anak kita. Mereka ni masih belum kuat sistem imunnya. Sekali kawan kat sekolah batuk, esoknya anak kita pun dah ikut sama. Jadi sebelum anak-anak jatuh sakit, lebih baik kita cegah dari awal. Baiklah koma, kita berada dalam bulan kemerdekaan, betul tak? Inilah masa yang sesuai untuk memulakan sesuatu yang baik. Dan kami juga tak mahu melepaskan peluang untuk membawa berita gembira kepada semua pendengar setia Perak FM. Hari ini kami bawakan promosi bulan Ogos yang sangat-sangat berbaloi. Untuk pengetahuan semua, harga biasa Perfai di kedai kami ialah RM155. sebotol. Sebab itu, setiap kali kami adakan promosi, ramai pelanggan mengambil peluang kerana mereka tahu tawaran seperti ini bukan sentiasa ada. Hari ini, kami ada dua pakej pilihan. Pakej A, 3 botol perfai, hanya RM100. Pakej B, 12 botol perfai, hanya RM300. Dan yang paling menarik, kedua-dua pakej ini datang dengan percuma penghantaran ke seluruh Perak. Jadi, tempahan boleh dibuat terus melalui WhatsApp atau telefon ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jangan tunggu lama-lama, promosi sampai jam 6 petang ini. Baiklah DJ, kita berehat sebentar.

0: Pilihan FM ni berambil informasi semestinya untuk koma aja. Kita nak kembali bersama dengan Puan Nurul Ain di talian. Silakan.
1: Terima kasih DJ Ros. Dan untuk koma yang baru saja buka radio, janganlah risau ya. Belum terlepas apa-apa lagi. Tapi teman nak bagi tahu, kita tengah borak pasal satu produk kesihatan yang memang tengah hangat, iaitu pati sarang burung walet pelfai. Dah ramai cuba, dah ramai suka dan teman dah tak sabar nak ulang promosi apa hari ni. Sebab promosi ni bukan biasa-biasa, bukan datang hari-hari. Kita ada dua pakej paling ditunggu-tunggu, siap dengan penghantaran percuma ke seluruh Perak. Sebelum itu, untuk pengetahuan semua, harga asal Perfai di kedai kami ialah RM155 sebotol. Tapi sempena kita berada di bulan Ogos ni, kami bawakan promosi yang jauh lebih istimewa daripada harga biasa. Pakej yang pertama iaitu pakej A, 3 botol Perfai hanya RM100. Dan pakej B, 12 botol Perfai cuma RM300. Dua-dua pakej ini kita post sampai depan pintu rumah. Tak kira duduk dekat mana, tetap dapat rasa khasiatnya. Nak COD pun boleh, barang dah sampai nanti barulah bayar. Jadi jangan fikir lama-lama, sebab yang cepat ialah yang sihat dulu. Terus hubungi kami di talian 0149882436. 0149882436. Baik, tuan-tuan perempuan, pernah tak kita terfikir kenapa bila usia semakin meningkat, badan kita ni dah tak seperti dulu? Dulu tidur lewat pun esok masih cegah, betul tak? Dulu berjalan jauh pun tak terasa penat kan? Tapi hari ni naik tangga beberapa anak tangga pun dah mula tercungap-cungap. Sebenarnya perubahan itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Sebab itulah kita perlu mula beri perhatian kepada kesihatan sebelum badan mula memberi isyarat. Jangan tunggu sampai rasa tak selesa baru nak cari jalan untuk menjaganya. Badan kita ni, koma, sebenarnya macam enjin kereta juga. Kalau lama tak dijaga, tak diservis, makin lama makin berat, makin lemau kan. Silap-silap, terus overheat tanpa kita sedar. Kita rasa letih tu biasa, padahal badan kita ni sebenarnya dah bagi isyarat macam-macam. Baiklah, saya nak cerita pasal cara minum Perfai ni. Mudah je sebenarnya. Ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu lagi waktu malam sebelum tidur. Maksudnya 2 kali sehari. Waktu pagi tu penting sebab masa tu perut kita kosong. Jadi badan kita mudah serap khasiat yang ada dalam Perfai ni lah. Malam pula sebelum tidur, waktu tu badan tengah rehat, tengah baiki sel-sel dalam badan. Jadi apa-apa nutrisi yang masuk akan lebih mudahlah diserap dan digunakan untuk proses pemulihan dalam badan. Jadi bila kita konsisten ikut cara ni, insyaAllah kesannya pun lebih cepat dirasa. Dan jangan risau, kalau tengah makan ubat hospital pun, boleh je minum Perfai, cuma jarakkan 1-2 jam dari waktu makan ubat. Minum hari-hari, jangan tinggal, sebab bila kita usaha jaga kesihatan dengan cara yang betul, badan pun beri hasil yang baik. Kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semua jadi yang betul, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh kita. Baik, saya nak kongsi satu kisah. Seorang pelanggan kita ni awalnya dia beli Perfai sebab selalu rasa lesu, badan berat, nak buat kerja rumah pun cepat penat. Tapi lepas konsisten minum, dia kata sendiri badan dah rasa ringan. Sendi, lutut pun dah tak sakit sangat bila nak solat. Anak dia pula remaja, minum sama-sama sebab kulit berjerawat. Tak sangka dalam sebulan lebih jerawat makin surut, kulit makin bersih. Dia cakap mak dia sekarang yang lagi semangat ajak minum Perfai tiap-tiap pagi. Dan ni bukan satu dua je, ramai sangat yang bagi maklum balas lepas amalkan Perfai. Bila kita dengar testimoni macam ni, kita sendiri rasa semangat. Sebab kita tahu Perfai ni bukan sekadar minuman, tapi bantuan untuk gaya hidup yang lebih sihat. Kita tak janji kesembuhan serta-merta tau. Dan kita tak kata ini ubat untuk semua penyakit. Tapi kita usaha sediakan satu ikhtiar yang insyaAllah bantu kuatkan sistem badan dari dalam. Bila badan kuat, kita lebih cergas, lebih bertenaga dan lebih mudah lawan rasa sakit itu. Ramai yang dah rasa perubahan. Jadi sekarang giliran anda pula cuba. Baiklah koma, sebelum teman mengakhiri perkongsian kita pada hari ini, izinkan saya ulang sekali lagi lah promosi istimewa sempena bulan Ogos. Kalau tadi hanya mendengar je kan, sekarang inilah masanya untuk bertindak. Harga biasa Perfai di kedai ialah RM155 sebotol. Namun hari ini kami bawakan tawaran yang jauh lebih berbaloi khas untuk semua pendengar Perak FM. Pakej A, 3 botol Perfai hanya RM100. Pakej B, 12 botol Perfai hanya RM300. Kedua-dua pakej ini disertakan dengan percuma penghantaran ke seluruh Perak. Promosi ini hanya sah sehingga jam 6 petang hari ini sahaja tau. Dan sempena permulaan bulan Ogos, kami berharap promosi ini dapat beri lebih nilai kepada tuan-tuan dan puan-puan sekeluarga. Pilihlah pakej yang sesuai, buat tempahan lebih awal dan biar kami uruskan penghantaran terus ke rumah anda. Jadi untuk tempahan, hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, buat kali terakhir, 014-988-2436. Baiklah Koma, kita dah sampai ke punya siaran. Terima kasih kepada semua pendengar setia Perak FM yang sentiasa bersama saya. Semoga bulan Ogos ini membawa rezeki yang melimpah, kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi di slot seterusnya bersama DCM Hub Legacy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Koma tak tahu nombor baru WhatsApp FM?
3: 010-2007-055.
2: Simpan tahu, jangan silap. FM untuk koma saja.

belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

Pera FM ni beramai informasi semestinya untuk koma aja 2.48 minit petang. Selamat datang kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan Pera FM ketika ini. Pertemankan saya Ruz dalam segmen Mokeban sehingga jam 7 malam nanti. Jadi kalau ada yang nak hantarkan ucapan, nak temankan saya petang ni, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM nombornya 0102007055. Selain dapat dengarkan kami di radio, anda juga dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi portal radio RTM. Jadi kalau ada yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera secara percuma aja. Sekali lagi, kalau ada nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM nombornya 0102007055. Terus kekal di Pera FM, semestinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah

Itulah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk kamu aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 3.27 minit petang. Selamat petang kepada anda semua yang mendengarkan Era FM yang berada di Ipoh. Frekuensi kami 95.6. Yang berada di Lenggong 94.2. Di Grid 96.1. Di Bukit Larut 104.1. Lebih mudah kau mendengarkan kami aja menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi sama-sama kita berhibur tu, saya nak kongsikan juga dengan anda semua pendengar kita di luar sana tentang ramalan cuaca untuk hari ini, petang ini dan malam ini di negeri Perak, di mana dijangka akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa kawasan di negeri Perak. Jadi pastikan kau sentiasa menjaga keselamatan diri, nak pergi mana-mana tengoklah dulu keadaan cuaca tu kan, dan juga itu yang kita harapkan, anda sentiasa menjaga keselamatan diri, jaga kesihatan diri. Keadaan cuaca pun kadang-kadang tak menentu, sekejap panas sekejap sejuk kan. Jadi mungkin ramai yang akan kurang sihat, jadi pastikan koma dapatkan rehat yang secukupnya, minum air masak yang secukupnya, okey. Jadi sambil kita berhibur tu, ada lagi informasi kita nak kongsikan dan saya nak bacakan juga antara ucapan yang kita dah terima di WhatsApp Para FM. Antaranya kita ada daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur, katanya hadir dengarkan radio Para FM, radio nombor 1 orang Perak, katanya tak mandang yang lain, nak bagikan ucapan kepada semua pendengar setia Para FM tak kira di mana jua berada, semoga diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat selalu, katanya. Dan juga kita ada juga yang ini ucapan daripada Kak Mama daripada Taman Mesra Rakyat Kampar, nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM, semoga sihat-sihat selalu, cuaca mendung aja katanya, tadi hujan kejap aja lepas tu panas-panas manja katanya. Kalau sekitar Perak FM ni cuaca dah mendung, dekat tempat kumak pula macam mana kan. Dan juga ini daripada Kak Zah dari Tapa, katanya nak buat ucapan untuk Cinta Agak, katanya Abang Din, dia kata dengan ucapan sayang awak selalu, katanya kerja elok-elok tau. Juga buat anak-anak Muhammad Sobirin atau Yin, dengan ucapan buat kerja tu jangan bagi cat kena muka. Buat apa tu, tengah mengecat ke cat rumah ke kan. Dan juga ini daripada Cu Intan yang bagikan ucapan kita, jom kita dengarkan.
2: Salam bijeras yang Cu sayangi, Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik, secantik Rose dengan Cu Intan. Cu Intan dah tak hadir setiap segmen tadi, Cu Intan layan DJ Ida Sarida, yeah. Ini Cu layan DJ Rose pula, yeah. Cu macam biasa kan, rutin harian Cu kan, suka pada keindahan, di situ ada kedamaian, yeah. Cu tengah makan ni kakak sepupu Cu bagi lauk sayur pucuk dengan sambal tumis ikan, kembung, campurkan merah. Ini sementara Cu tengah makan ni, Cu layan DJ Rose. Memang sedap lagu-lagu dia Rose. Lagu-lagu mengambil kenangan 80-an, 90-an. Bye-bye, love you, setia ku di sini.
1: Yeah, terima kasih Cu Intan kan, atas jawapannya. Jadi selamat orang kata menjamu selera. Mungkin ada yang nak, orang kata minum petang, mungkin ada yang baru nak makan tengah hari lah kita panggil kan, sebab tak makan lagi. Jadi selamat menjamu selera. Dan juga kita ada Kak Hairani dari Meru Permai, juga nak ucapkan selamat petang buat maknya di Sri Iskandar dengan ucapan semoga mak sihat-sihat aja, katanya kan. Jadi mungkin ada yang nak hantar ucapan untuk kawan-kawan, untuk keluarga ke siapa kan, nak bagi ucapan boleh hantarkan di WhatsApp Para FM, nombornya 0102-007-055. Jomlah temankan saya sampai jam 7 malam nanti, yang semestinya ada lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Terus kekal di Para FM untuk koma aja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Pada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 3.55 minit petang. Kita nak terus bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita yang dah hantar di WhatsApp Pada FM. Nombornya 010-2007-055. Antaranya, kita ada daripada Kak Ayu dari Tapah Road. Katanya hadir petani. Best lagu-lagu petani. Dan juga dia kata cuaca mendung-mendung aja petang ni. Terima kasih Kak Ayu. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Kak Moon. Katanya nak ucapkan selamat petang. Kak Moon dari Lenggong kata dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih Kak Moon. Semoga ceria dengarkan Pan FM. Juga kita ada Yung Muhammad juga nak ucapkan selamat petang. Dia kata tengah koja ni untuk semua Yung pendengar setia radio nombor 1 Orang Perak. Dan juga selamat bekerja kepada koma yang tengah bekerja ketika ini kan. Lagi tinggal kata sejam pun boleh, dua jam pun lagi nak balik kerja. Jadi walaupun nak balik ni, terus lakukan kerja koma, tugasan koma sehingga selesai, okay? Dan juga kita ada juga Kak Sal daripada Pengkalan nak ucapkan selamat petang untuk semua sahabat pendengar setia Pada FM dengan ucapan semoga sihat semuanya. Tengah masak kuah lasak katanya. Kat sini mendung berarak awan kelabu. Macam lirik lagu dah Kak. Dia kata jaga diri, jaga kesihatan pada Kak Sal dari Pengkalan. Selamat menjamu selera tu mungkin untuk minum petang kan. Dan juga kita ada Kak Hazli, Kak Ita Chot. Katanya nak ucapkan selamat petang. Semoga dipermudahkan segala urusan buat Kak Aziza Bahar. Dia kata alhamdulillah, dia kata baru keluar daripada hospital pantai, yang banyakkan berehat katanya. Nanti ada kesempatan datang, katanya datang melawat. Dia kata sambil-sambil kata petang-petang ni santai sambil tu dengar DJ Rus dekat Pada FM. Terima kasih. Jadi mungkin ada yang tak sihat tu kan, macam Kak Aziza Bahar tu. Jadi semoga cepat sembuh, dipermudahkan urusan. Kalau koma tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik yang berhampiran. Yang pentingnya kalau tak sihat ni, kita kena dapatkan rehat yang secukupnya dan minum air masak yang secukupnya juga. Okey, jadi kepada anda sekali lagi, kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM. Jam 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti Warta Perak. Terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Koma kat mana? Koma kat mana?
1: Di Gopeng lah ni. Saya sebenarnya orang kat Lam. Setiap minggu saya akan ke utara dan melalui Ipoh. Di area Perak, saya akan tukar ke radio Perak FM.
0: Untuk Koma aja.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita sallallahu alaihi Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat. Langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion patu dividen hibah ataupun hibah lah apa tu 4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni, sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar. Maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Technodrome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI melalui Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Sun Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti semasa MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, stesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pada hari ini, 10 hari bulan Ogos dalam tahun 2017, Perak menjadi negeri pertama yang menganjurkan wacana Eksekutif Indeks Syariah Malaysia bertempat di Dewan Bangkuit Bangunan Perak Darul Rizwan. Wacana tersebut menampilkan ahli pakar Makasid Syariah, Jawatan Kuasa Penyelidikan Indeks Syariah Malaysia, Profesor Madya Dr. Arif Salih bin Osman, selaku panel pertama dengan membentangkan kertas kerja bertajuk Kepentingan dan Pembudayaan Makasid Syariah dalam Urus Takbir Negara. Manakala panel kedua dari Ketua Indeks Syariah Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Puan Nur Safina binti Zainal membentangkan kertas kerja bertajuk Aspirasi Negara dalam Pelaksanaan Indeks Syariah Malaysia. Wacana itu juga diserikan dengan ucapan yang amat berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir dan Yang Berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Tan Sri Datuk Haji Osman. Indeks Syariah Malaysia ini dirangka untuk menjadi pengukur dan penanda aras sejauh mana kerajaan pada hari ini telah melaksanakan prinsip-prinsip Makasid Syariah dalam pemerintahan, dan ia juga bertujuan untuk perancangan pada masa hadapan agar segala kekurangan dalam pelaksanaan pentadbiran kerajaan yang ada pada hari ini dapat dipertingkatkan dan ditambah baik selaras dengan prinsip Makasid Syariah. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 5.32 minit petang. Mungkin ada yang tengah memandu sambil dengarkan Vera FM. Selamat memandu. Hati-hati ketika memandu di jalan raya. Ingat, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Mungkin ada juga yang tengah bekerja lagi ketika ini. Selamat bekerja. Semoga terus dipermudahkan urusan anda dan juga kita semua untuk hari ini sehingga ke malam nanti. Dan pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri. Dan saya nak kongsikan lagi dengan anda semua tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di negeri Perak bagi daerah Kintar, Kampar dan juga Kuala Kangsar, di mana dijangka akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Sekali lagi kepada anda yang mungkin memandu tengah hujan tu, hati-hati ketika memandu. Dan kita nak terus bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita, antaranya ada daripada Mantasho daripada Bercam. Nak ucapkan selamat petang, selamat berkonti dan juga salam ingatan buat Encik Zaini dan Puan Rashidah Ibrahim yang berada di Kampung Pengkalan Ikan Kuak Lengkong Perak, dengan ucapan semoga berada dalam kesihatan yang baik. Dan juga ada Kak Zah dari Taman Betuah, katanya hujan renyah-renyah ini, daripada Kak Zah di Taman Betuah. Dan juga dia nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Ada juga Abang Fendi daripada Jelapang juga nak ucapkan selamat petang, katanya sedang layan Perak FM sambil layan menu petang ni. Dia kata Jelapang baru aja lepas hujan, alhamdulillah, katanya sejuk sikit malam ni. Yalah, ingatkan kalau kita ikut-ikutkan, ingat-ingatkan dalam seminggu ni macam tak ada hujan kan. Mungkin ada setengah kawasan yang hujan, tapi kalau sekitar Ipoh ni macam tak ada hujan lah. Jadi alhamdulillah lah kalau ada hujan ni sesetengah tempat. Tapi kalau hujan yang berterusan lebat pula tu, anda kena ambil langkah berjaga-jaga, terutamanya untuk anda ataupun komo yang tinggal di kawasan yang mudah dinaiki air. Okay? Jadi sentiasa ambil langkah berhati-hati, berjaga-jaga tak kira di mana jua koma tinggal ataupun berada. Dan saya nak kongsikan juga dengan anda semua antara rancangan-rancangan menarik yang anda boleh tonton di saluran TV2 RTM. Untuk malam ni ataupun esok kita ada drama Mariposa, episodnya ataupun drama Mariposa esok anda boleh tonton episodnya jam 9 malam di saluran TV2 RTM. Dan juga kita ada juga kepada anda peminat filem Hindi, boleh tonton filem Hindi Mr. India jam 9 malam ini di saluran TV2 RTM Screen On 2. Jadi anda boleh tonton juga rancangan-rancangan ini menerusi aplikasi RTM Click. Jadi yang ada muat turun aplikasi RTM Klik, bukan saja dapat tonton apa tu rancangan-rancangan yang ada di saluran TV1, TV2, saluran sukan, saluran berita pun anda boleh tonton di sana. Jadi tambah-tambah kalau ada musim sukan kan, anda boleh tonton semua perkembangan terkini menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga kepada koma yang tak dapat dengarkan kami di radio rumah anda, mungkin tak ada signal ataupun siarannya, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Jadi banyak cara untuk anda ikuti ataupun anda dengarkan kami sekarang ni. Dan juga kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial Perak FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Jangan lupa untuk like video-video menarik penyampai-penyampai Perak FM. Jangan lupa juga untuk share, okay? Jadi sama-sama kita jadikan radio Perak FM radio nombor 1 orang Perak. Terima kasih kepada koma yang dah ikuti kami. Yang belum lagi boleh ikuti kami kat sana, okay? Jadi kalau ada lagi nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM nombornya 0102-007-055. Jom saya terus ceriakan anda dengan lagu daripada ST12 dengan lagunya Puji Iklan. Perak FM untuk koma ini.

0: Komedis on air.
1: Hai, Assalamualaikum Yop Yong. Biz on air hari ni ada nak ajak koma ke Hayas Panipuri.
2: Assalamualaikum, nama saya Yasmin. Okey, saya berniaga panipuri dekat Taman Perpaduan lah. Saya jual panipuri original dengan panipuri coklat. InsyaAllah akan datang ni kita akan buat panipuri cheese. Dan berniaga kat sini lebih daripada setahun lah. Handmade, lepas tu kita muruku kita pun kita handmade juga. Yang homemade ni lah. Yang ni muruku ni kita buat sendiri. Kita buat yang bulat-bulat lah, boleh hancur. Yang ni ubi apa semua lah. Yogurt, ada yogurt, ada pudina, ada apa tu? Asam kurma. Asam kurma tu pun kita buat dengan buah kurma tu lah. Biji kurma tu, buah kurma tu. Kita pakai yang tu. Hari Senin, Selasa je syuting. InsyaAllah setiap mesti dari Selasa lah. Dari pukul 2 sampai pukul 7. InsyaAllah lah. Kalau yang duduk sini boleh dah datang-datang, jumpa-jumpa datang. Support-support bisnes kita lah. InsyaAllah.
0: Beef on air. Setiap hari di Perak FM. Untuk kamu aja. Terus kekal mendengarkan Perak FM. Hiburan berinformasi tentunya.
3: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
4: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
3: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, basik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang aja.

0: tahu nombor baru WhatsApp Farid FM. 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap. Farid FM untuk koma je.
2: Koma, sekarang cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum air secukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni. Koma, janganlah buat pembakaran tubuh ke. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk koma aja.

0: kat mana? Koma kat mana?
1: Di Gopeng lah ni. Saya sebenarnya orang kat Lam. Setiap minggu saya akan ke utara dan melalui Ipoh. Di area Perak, saya akan tukar ke radio Perak FM.
0: Ya, pada FM semestinya untuk koma aja 6-9 minit petang. Selamat datang kepada anda yang mungkin lagi masih lagi kekal setia bersama dengan Perak FM daripada pagi sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dan saya nak kongsikan dengan anda, mungkin ada yang stres, rasa letih. Jadi antara cara untuk bagi kita terapi untuk rasa gembira, hilangkan rasa stres ialah salah satunya, cara dia adalah karaoke. Karaoke ni merupakan terapi percuma yang paling seronok. Kita nyanyi, kita ketawa, lepas tu kita dah lepas stres. Jadi itu saja dah cukup kalau kita karaoke. Ia merupakan salah satu terapi percuma yang boleh membantu kita kurangkan tekanan kita. Sebab kajian menunjukkan karaoke boleh mengurangkan stres. Dan juga selain itu, karaoke juga boleh latih pernafasan kita, di mana menyanyi membantu kawal nafas dan juga kesihatan paru-paru. Kalau dari segi kurangkan stres, di mana bila kita berkaraoke, kita akan dapat menurunkan mood stres kita dan juga kita akan dapat mood yang lebih baik. Selain itu juga, dengan karaoke kita boleh rangsang memori dan juga otak kita, di mana nyanyian aktifkan banyak bahagian otak dan juga tingkatkan fungsi kognitif. Selain tingkatkan keyakinan diri, kita berani menyanyi, kita tampil lebih positif bila kita menyanyi walaupun suara kita mungkin tak sesedap hati yang ada. Dan juga selain itu juga, dengan karaoke ni juga kita dapat eratkan hubungan, terutamanya bila kita menyanyi bersama kawan ataupun ahli keluarga, kita rasa lebih rapat dan juga lebih bahagia. Jadi tak apa kalau suara tak sedap, yang penting hati kita lega dan kita dapat kurangkan stres kita. Okey, jadi kalau kamu rasa stres-stres tu, mungkin boleh ambil sedikit masa untuk karaoke dalam kereta ke? Sebab setengah orang dia suka ambil masa berkaraoke dalam kereta. Bila balik kan, dengan lagu-lagu yang layan dalam kereta tu, kita nyanyi sekali, orang kata sing along kan, dapat kurangkan stres. Jadi kepada komo semua, kalau komo stres, apa antara aktiviti ataupun perkara yang komo suka lakukan? Mungkin juga ada yang suka ambil masa petang ni sedikit, dalam 20 minit 15 minit jalan-jalan, ambil angin kan, kurangkan rasa stres anda, tekanan anda sebelum balik ke rumah, pun boleh kongsi juga kalau ada apa-apa cara untuk anda kurangkan ataupun hilangkan stres sehari yang bekerja kan. Boleh kongsikan dengan kami. Jom saya nak hiburkan dengan anda semua lagu yang mungkin kerap kali dipilih kalau pergi karaoke ni. Lagu ni mungkin ramai yang suka nyanyi. Kita nak berhibur dengan lagu daripada Zian Hazin, Kemelut di Muara Kasih. Terima kasih.

Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dan 6.28 minit petang, sebentar saja nanti kita akan ikuti rancangan tausiah untuk petang ini. Dan sekembaling jam 7 malam nanti, DJ Maslita akan temani koma dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam nanti. Jadi pastikan anda terus kekal setia bersama dengan Vera FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: saudara, kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Menjaga Lidah Bahagian 2 disampaikan oleh Ustaz Haryanto Rizal Brokman.
1: Kata Imam Syafi'i, nak tengok, mengatakan, ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan ketika seseorang akan berbicara, terlebih dahulu dia harus memikirkan apa yang akan dibicarakan. Apabila ada maslahah di sana, maka dia harus berbicara, dan apabila diragukan adanya kemaslahatan di sana, maka dia tidak berbicara sampai kemaslahatan tersebut nampak dengan jelas. Imam Syafi'i beritahu, mana nak bicara ni, fikir dulu, aku kalau cakap ni bagus ke tak bagus? Kalau saya bercakap ni, dia akan datangkan kebaikan ke tidak, walaupun niat kita untuk kebaikan. Nampak tuan-tuan? Yeah. Bukan makna mesti kalau kita niat baik, dia cakap jadi baik. Tak. Kadang-kadang wrong place. Kadang-kadang wrong time. Kadang-kadang wrong person. You are not the right person to talk about it. Understand? Kita bukan orang yang tepat nak bercakap. Bagi orang lain bercakap. Kadang-kadang you bukan orang yang sepatut dihormati untuk bercakap. Tak. Orang makin jelik dengan you bercakap. So, tak bercakap. Bagi orang lain mungkin yang lebih bomo, ada kedudukannya untuk bercakap sesuatu, ada otoriti, dia bercakap. Bukan kita semua benda nak bercakap. Tak. Kadang-kadang kita jadi profesor sebetau, semua dia bercakap, kan? Nah, ini pun masalah juga. Jadi sebab itu kadang-kadang kita tak perlu bercakap, kata Imam Syafi'i. Tuan-tuan mazhab Syafi'i kan? Tuan-tuan ni macam confused. Tuan-tuan ni sebenarnya betul ke Syafi'i ke Syiah ni sebenarnya? Ustaz ni kan tak balik ni kan. Tuan-tuan, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, aku bertanya ya Rasulullah, siapakah di kalangan kaum muslimin yang terbaik? Baginda menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang baik itu ialah orang muslimin yang selamat, orang yang mana kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Nabi sebut ni macam Nabi tahu-tahu aja dia Facebook. Nabi sebut ni tuan-tuan macam Nabi tahu-tahu aja dia WhatsApp. Nah, Nabi kata min lisani wa yadihi. Tuan-tuan, kalau kita pergi, orang Perak panggil apa ni? Pukul. Tabuh. Ha? Tabuh. Kita pergi tabuh orang, itu bukannya menyakitkan, tu cek pasal. Betul tak? Dia tabuh ni kawan tu. Ha, sampai tertungging, itu bukannya menyakitkan dah. Itu cek pasal. Dia menyakitkan ni kadang-kadang dengan perkataan. Betul tak? Kadang dia senyum aja. Biar matilah kau. Senyum tuan, tapi perkataan keluar. Eh, biar betul dia ni. Betul. Hari ini tuan-tuan, orang sakitkan orang dengan perkataan, dengan tulisan. Allahu Akbar. Hebat kan Nabi sebut. Dulu masa zaman belum ada ni, saya baca hadis ni tuan-tuan masa mengaji. Wa yadihi. Mikir macam mana pula. Kalau kita pergi tumbuk orang, bukan menyakitkan dah, tu ajak orang kelahi. Betul tak? Ni yang jenis menusuk ni. Betul tak? Tapi subhanallah, hari ni tuan-tuan tengok apa yang tak ada. WhatsApp mesej tu dah tinggal zaman dah. Ada orang mesej. Ada orang mesej lagi. Si Andik. Tuan-tuan, 2 bulan sudah mesej baru kita buka. Jemput datang rumah. Esok ya. Tapi 2 bulan sudah. Orang tak pakai mesej dah. Dia pakai mesej lagi. Faham tak makcik? Eh, jangan main-main tuan-tuan. Makcik-makcik ni semua Instagram pun ada. Hei, jangan main-main tuan-tuan. Facebook, oi, saya ingat lagi ada satu rancangan TV dulu, habis-habis buat rakaman ni macam ni, orang bergambar-bergambar semua, tiba-tiba ada satu makcik tu datang, dia tepuk meja, tapi tak kuat lah dia tepuk gitu. Eh, saya kata mahal makcik. Ah ustaz, tak sudi nak accept lah tu. Saya kata accept apa makcik, makcik friend dengan ustaz tak accept pun. Maksudnya Facebook lah ustaz, kata dia. Itu orang duk felda tuan-tuan. Felda tu. Saya ingat lagi, sampai hari ni saya ingat. Saya kata makcik, saya minta maaf lah. Saya ni dalam Facebook ni nampak je appear, sebenarnya bukan saya. Itu semua admin saya yang keluarkan, tulis. Saya jarang menulis dalam Facebook ni. Saya rajin baca je. Jadi admin dia tak berani nak accept tak tentu besar. Nanti saya accept makcik. Nak kata apa tu nak? Tentu nak cakap apa? Ingat makcik-makcik ni komen. Jangan. Gambar dalam IG macam tu ha tu. Tuan-tuan, Nabi kata orang Islam yang baik, orang yang boleh selamat daripada tangan dan lidahnya.

lelaki saya. Orang dah 400 orang maki lelaki dia dah. Yang main-main. Baik tu kita hati-hati. Kadang-kadang kita punya tulisan Nabi sebut ni kaya. Nabi sebut orang yang bagus itu orang yang selamatkan orang lain daripada tangan dan lidah. Tapi ni zaman dia, subhanallah. Tak kira tuan-tuan grup mana, surau ada grup sama 2 ke 5. Tak bukan surau sini, tahu pula orang surau sini dan surau tempat lain sama tuan-tuan. Saya cakap betul, masjid sama 2 ke 5. Malu kita. Saya ada setengah tu orang invite masuk grup dia, grup masjid. Lama saya tu kata tukarlah nama masjid, nama masjid pula, nama grup ni. Susah sandar ke masjid lah, buat malu je. Grup masjid, apa ke benda macam ini? Duk menyakitkan hati orang lain dalam. Tak kena tuan-tuan. Jangan kita ingat akhir ni bercakap saja menyakitkan. Menulis itu, sebab tu dia kata apa? Mata pena tu lebih tajam daripada mata pedang. Sebab itu kalau kat rumah kita nak potong daging, tak ada parang, ambil pen. Itu kalau tak ada kerja memaham tu. Oh, lagi tajam dia kata. Buat apa tu yang potong daging mak? Pakai pen pula, lebih tajam daripada mata pedang. Susah kalau orang jenis tak faham peribahasa. Tu jangan main-main. Sebab itu perkataan. Saya pesankan tuan-tuan, ni sengaja kita baca hari ni. Tengok ulama-ulama dulu, walaupun tuan-tuan, Imam Nawawi ni zaman bila? Nabi SAW ni zaman bila? Zaman tu, zaman nak tanya dulu, zaman bila? Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun sekarang? Tiba-tiba hari ni kita bercakap benda yang sama dicakap oleh ulama ini, tetapi hari ini praktikalnya luar biasa. Betul tak? Ni, sebab tu hati-hati. Ayat yang saya baca tadi, ayat Quran tu, betul tak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Kenapa tangan nak cakap? Lupa betul. Hari ni tangan yang tukar tekan. Ni dia panggil senaman. Siap orang buat untuk jari. Ada tak pakcik? Apa tujuan ni? Supaya senang nak menulis. Yang main-main tidur pun tangan tergantung. Macam tak biasa pula menyampah saya. Ada tak? Ada kan? Alah tuan-tuan. Lepas tu saya menyampah ceramah kat surau ni. Kan? Rasa tuan-tuan ni macam duduk memang tahajud, solat sunat, baca Quran, tak buat benda lain lah, puasa sepanjang hari. Kan? Yang sebenarnya sama je, tidur pun tangan jari macam tu. Ha? Anak nak ambil, tangkap terus. Tak, saya nak cerita bukan orang sini kak, ya? Marah betul orang belakang tu. Dia mempertahankan semuanya. Kami tak setuju ke tu? Tak, tuan-tuan, saya nak kata sampai begitu sekali orang buat. Saya memang tak nampil tuan-tuan pakai ni untuk senang. Sebab saya kadang-kadang bila ceramah tu, kita boleh pegang. Ya, tak jatuh. Kalau TV tu jatuh, bukan boleh ambil-ambil. Tuan-tuan, tengah live tu, jatuh ambil-ambil sekejap masuk dekat bawah lemari. Dia keluar balik. Tak bening orang tengok. Tentu pengacara, tuan-tuan, kita berlaluan kepada iklan sekejap. Dah terus tak keluar dah orang ni. Apa? Tengah-tengah live ni masuk bawah-bawah. Pasal handphone jatuh. Tak ada. Itu je. Tapi nak ceritanya begitu sekali. Hari ni hebat. Hati-hati. Tangan. Ya? Tangan. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "May yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Nabi SAW sebut, siapa yang sanggup jamin untukku apa yang ada antara dua janggutnya dan apa yang ada antara dua kakinya, niscaya aku jamin dia masuk syurga. Ni apa dia? Al-fam wal-faraj. Kalau dia boleh jaga dua, tuan-tuan, banyak hadis-hadis ni tuan-tuan, akhir zaman ni terzahir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, menakutkan. Betulkah? Saya tak nak cerita kalau orang muda. Orang muda tu biasa tuan. Kita kan dulu muda. Zaman Eramli ke Eramli? Alah, boba tak kenal pula tuan. Eramli. Eramli lain kan? Eramli. Ada satu orang muda ni dekat Melaka. Eramli. Eramli. Sebiji. Gaya cakap ni. Dia negur saya.

0: Dia kata, "Ustaz, kita selfie sikit boleh?" Saya kata, "Siapa ni?" Tengok gaya dia macam rumput gaya. "Saya minat Ustaz ni," kata. Lepas tu datang kawan ni, dia kata, "Ustaz ni Ramli muda," kata. Lepas pada tu saya mula cari dia. Memang betul tuan-tuan, dia menyanyi sebiji. Tuan-tuan cari dalam YouTube ni. Saya tak dan suruh tuan-tuan, dah ada dalam kepala, nanti aku nak cari tengok, kata dia. Lepas tu dulu-dulu kita kata orang muda ni okey. Bukan kita kata orang muda okey, sebab tu orang muda ni dia punya cabaran. Tapi hari ni saya nak kata tuan-tuan, orang tua kan, lagi teruk hari ini. Ni biar jangan potong. Yang datang pergi mengaji di masjid surau, ya betul, yang kita dengar tu sikit-sikit, tapi sebenarnya lebih banyak lagi. Ni cerita apa tuan-tuan? Apabila orang hari ini, maruah itu perkara kecil bagi dia, walaupun di isteri orang. Jangan potong ni. Tuan-tuan jangan main-main zaman sekarang ni. Ni zaman ni musibah macam ni. Serius saya cakap, saya ada 5 handphone, tak cari. Betul, free. Saya dapat 5 nombor. Saya ada hotline punya nombor 5, 48, 49, 48, 49, semua dapat cuma. Sebab apa? Memang guna telefon pun bayar setiap bulan harga itu juga. Dia kata, "Ustaz nak ambil semua ke apa?" Semua lah. Percuma tu tak? Percuma. Tuan-tuan nak? Dia sebenarnya memang ada, dia bagi percuma kan? Tak, saya bukan nak cerita ini. Saya nak cerita canggih ni kak, hati-hati. Dia tak kira kenal, tak kira, tak kenal muda, tak kira tu. Kita biasa dengar orang muda, tapi kan hati-hati hari ni dia cari orang tua. Lepas tu saya kata, saya setuju bila ada orang kata ini dajjal. Bukan benda lah ni, teknologi dalam dia. Dia menukar terbalikkan orang, yang betul nampak salah, yang salah nampak betul. Allahu Akbar. Ngeri saya dengar. Sedia sekarang. Hati-hati wahai orang perempuan, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kak makcik, ini zamannya, walaupun dah berumur makcik, walaupun isteri orang, walaupun lelaki tu, saya ceritalah, Allahu Akbar, 23 kali berzina, 23 kali isteri bawa pada saya, sampai saya kata, kak bawa suami ni pergi berubat, bawa ke satu pusat perubatan Islam. Cerita benar tu tak? Dahsyat. Tuan-tuan, kita di akhir zaman, cabaran kita sangat sangat apa? Kurang tepat. Walaupun betul, tapi kurang tepat. Sangat mencabar, sangat luar biasa, sangat luar jangka. Kritikal tu betul tuan, tapi luar jangka. Saya pesan di saya pesan tuan-tuan semua. Betul, saya bercakap sepenuhnya ni kerana ngerinya saya melihat kita ni tuan-tuan, orang banyak rujuk. Saya ingat kalau buat buku pun boleh, macam-macam. Tuan-tuan, hati-hati dengan ni. Sangat kena hati-hati. Allahu Akbar. Kata Nabi, "Man yadmanli baina lihyahi wa ma baina rijlahi adman lahul jannah." Dia boleh jamin untuk aku, aku jamin dia syurga. Lidah dan kemaluan, aku jamin syurga. Tuan-tuan, sambung lagi. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mendengar Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nari ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan satu perkataan yang dia tidak ketahui benar atau tidak, niscaya dia akan terperosok ke dalam neraka yang lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Tuan-tuan, cerita ni cerita hari ni semua belaka. Betul tak? Cerita ni, tuan-tuan, kitab ni lama tulis ni. Lama tuan-tuan. Al-Azkar ni Imam Nawawi tulis lama tak? Tapi hari ni ceritanya, tuan-tuan tengok. Kata Nabi apa? Orang yang hari ni bercakap, kata Nabi, dia tak tahu benda tu benar atau salah, tapi dia bercakap juga. Dia tak confirm benda tu benar atau salah, dia bercakap juga. Kata Nabi, orang ni akan terperosok dalam neraka lebih jauh jarak antara timur dan barat. Nyamai. Saya kata tuan-tuan, ini zaman fitnah. tuan-tuan tengok dalam media sosial. Saya kata gini lah tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Kalau orang tanya saya, Ustaz kenapa tak komen? Sungguh tuan-tuan, saya cuma nak sebut tu, dia punya asas cerita dia. Jadi saya pergi buat present pada satu company, seorang datuk ni. Tuan-tuan tahu tak soalan apa dia tanya first dengan saya? Datuk pula dia panggil saya. Belum lagi. Dia kata, Ustaz, I'm always waiting your word. Where is comment? Where is your comment? Dia kata, tu yang betul. Dia kata, mana awak, Ustaz punya comment? Saya tunggu. Sebab hari ni kan banyak orang sedang bercakap dalam apa nama media sosial. Jadi dia follow saya rupanya. Dia kata, I'm waiting your word. Saya tunggu. Saya tak jumpa lagi. Maksudnya, kenapa saya tak komen? Saya kata dengan dia, Datuk, I tell you. Tapi saya cakap Melayu lah lepas tu. Saya kata, dalam media sosial ni sebenarnya dia ibarat kapal, semuanya dah berlubang, semuanya ditebuk. Ditebuk kenapa? Banyak sangat yang mengarut dalam tu. Boleh faham tak tuan? Orang ni bercakap, orang ni hantar maklumat. Jadi kita dah tak tahu ni mana satu yang betul ni. Jadi ibarat orang yang ada ni, kapal yang ada elok, dia tebuk. Kita nak buat apa? Kita pergi tampal. Kita tampal yang berlubang yang ni, yang kat sini keluar. Kita tampal sini, orang tebuk sana pula. Tuan-tuan faham ke tak? Yang eloknya buat apa? Duduk diam, tenggelam sama dengan kapal tu. Yang eloknya keluar daripada kapal tu. Supaya apa? Kita tak tenggelam. Maksudnya tak payah masuk dalam yang dipanggil, whatever kita panggil dalam tu, panggil apa? Perbincangan lah, discussion lah, penghujahan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang berhujah, asatizah kita berhujah dengan betul, berhujah dengan dalil, berhujah dengan kalam ulama. Akhirnya apa jadi? Ustaz tu pun dimaki. Apa faedah? Not the right place. At the end tuan-tuan, kita kadang-kadang ada setengah-setengah kita tengok dia lost. Sebab provokasi. Akhirnya dia lost. Dia nak buat kebaikan, akhirnya dia tak dapat sahihkan kebaikan. Saya kata tuan-tuan, media sosial bukan tempat untuk berhujah. No. Tapi kalau nak buat berhujah, rakam satu video, hujah, letak. No comment. Kau dengar-dengar. Faham tak? Dia boleh komen sekarang, boleh disable kan? Betul tak? Disable komen, bagi. Dia nak dengar-dengar. That the best, kata orang, ataupun the right way lah kita kata untuk hari ni. Saya kata, dia umpama kapal yang dah berlubang. Pergi tampal. Kerana maklumat, apa lagi, kita kata fakta, semua dibawa secara karung. Sampai kita tak boleh nak pilih dah. Tak sempat nak pilih mana yang betul, mana yang salah. Tapi kalau kita duduk dalam tu, dua, letih atau tenggelam. Duduk di sini lagi bagus. Walaupun ustaz tu datang 10 minit. Tunggu tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, berdiskusi dalam majlis ilmu lebih baik daripada tuan-tuan berdiskusi. Saya dengar apa kata para ulama, kita mengaji bukan untuk berhujah dengan orang alim atau untuk berdebat dengan orang jahil. Tak ada kerja berdebat dengan orang jahil. Orang yang tak takut Tuhan, tuan-tuan nak berdebat? Tuan-tuan faham ke tidak? Bawa ayat neraka. Neraka ada ke? Tanya dia. Dia boleh tanya neraka ada. Tak jam kita. Kita bawa ayat tentang syurga. Dia kata cuba tunjuk syurga. Orang ini tuan-tuan berdebat. Tak ada kerja. Faham? Faham tidak? Tahu langsung. Banyak lagi nampaknya. Silakan. Ada soalan? Ha? Bukan. Macam ada soalan tadi. Saya baca lagi tuan-tuan. Saya baca, saya perhabiskan. Tapi tuan-tuan pun belum tahu. Tuan-tuan bukan tahu saya habis ke tidak. Kan? Saya aja ada buku. Kalau saya kata habis, habislah. Dalam riwayat At-Tirmizi, Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, La tukfirul kalama bighairi zikrillahi ta'ala, fa inna kasratal kalami bighairi zikrillahi ta'ala, qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala, al qalbul qasi. Kata Nabi SAW, jangan banyak berbicara selain zikir kepada Allah, kerana banyak berbicara selain pada zikir kepada Allah akan mengeraskan hati. Sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah ialah orang yang hatinya keras. Nampak tuan-tuan? Tak perlu. Wasting time. Don't waste your time. Understand? Sini memang cakap orang putih nampak. Lain macam jawab. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Uqbah bin Amir, aku bertanya, Ya Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Baginda berjawab, baginda bersabda, Amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika. Jagalah lidahmu, luaskan rumahmu dan menangislah atas kesalahanmu. Nabi kata, kalau kau nak selamat hidup dunia, nak bahagia hidup dunia, nak sejahtera, buat tiga benda.
1: Sambungan rancangan tausiah dengan tajuk Menjaga Lidah disampaikan oleh Ustaz Haryanto Rizal Brockman dapat anda ikuti lagi esok jam 1.30 tengah hari dan 6 petang di Pera FM.

Senang untuk banyak agama, banyak bangsa tinggal dalam satu negara. Tapi Malaysia telah membuktikan bahawa kita dapat bersatu. Malaysia ni aman dan damai. Dan saya berdoa hingga ke akhir detik saya di muka bumi ini agar Tuhan mencucuri rahmatnya ke atas tanah airku, terhadap pemimpinku, terhadap sultanku dan

0: Sekarang FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
1: Ya, terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan Perak FM. Assalamualaikum. Untuk hari ini, hari Isnin. Melangkah kita ke 10 hari bulan Ogos 2026 Masihi, ya, bulan kebangsaan kita. Dan kalender Islam kita melangkah ke 26 Safar 1448 Hijriah. Saya Maslita Muhammad Lloyd kembali bertugas untuk temani kamu untuk segmen yang terakhir untuk tarikh hari ini, mengambil alih tugas dari rakan tugas DJ Rus yang dah pun menamatkan tugasan konti menemani koma untuk segmen sebelumnya, iaitu segmen Muah Gebang 2 petang hingga ke 7 malam. Jadi dari bermulanya jam 7 malam ini sehinggalah tamat siaran Perak FM untuk edisi hari ini, ya, bertemankan saya Maslita Muhammad Lloyd. Dan apapun, syukur Alhamdulillah kerana satu nikmat yang kita jarang-jarang kadang tu berasa bersyukur, sebab benda tu kecil aja. Ternyata ada banyak hal yang kita anggap biasa, padahal itu adalah nikmat yang luar biasa, iaitu masih lagi dapat membuka mata di setiap pagi hari, menghirup udara dengan tenang, ya, dan boleh lagi menatap wajah-wajah kesayangan kita, dan masih lagi diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi bukankah itu semua sudah menjadi alasan untuk kita berkata syukur Alhamdulillah. Baiklah, apapun, kita menantikan untuk kita menunaikan solat fardu maghrib, dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Bandari Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 7.31 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib sebentar saja lagi, dan terus bertemankan Perak FM dengan lagu-lagu ketuhanan kita sambil menantikan untuk kita menunaikan solat fardu maghrib. Hanya di Leo. Untuk kau mengajar.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Syarul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahu sallallahu alaihi Muhammad sampaikan dalam hadis sahih Bukhari, ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan, termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita sallallahu alaihi Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar.

0: hutang dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu, bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 158 hingga 160.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah. Sesudah kami menerangkan kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk.

0: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan, maka orang-orang itu aku terima taubat mereka, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Bagi menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran, ikuti rancangan Lughatul Jannah setiap hari Jumaat dari jam 3 petang hingga 4 petang. Lughatul Jannah di Perak FM untuk koma aja.
3: Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Perak FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Perak FM Mufassirin.
4: Al-Tibyan. Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
2: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Al-Tibyan.

0: semua Perak FM ni. Kan bagus. Banyak info yang dibagi. Fakta hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh, macam-macam pasal ni ke benda yang dikabur ni. Ha? Dengar Perak FM.
1: Perak FM. Untuk koma aja.
2: Di mana? Di mana?
3: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu. Cikabu.

pemain ni kuduk leto. Kata, dari tadi teman petia kan komen ni. Nengok Perak FM, kenapa suka ngonyin sedorang? Entah kau tahu ke sebenarnya Perak FM ni untuk siapa? Untuk komen.

Baiklah, kembali kita bersama. Ya, assalamualaikum sekali lagi dan selamat malamlah untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM dan mungkin ada yang baru saja bersama Perak FM untuk malam ini. Ya, dah pun 8.4 minit malam dan sebentar tadi kita dah pun tunaikan solat fardu maghrib kita, ya, yang masuk pada jam 7.31 minit malam dan seterusnya kita nantikan pula untuk kita menunaikan solat fardu isyak. Dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 8.43 minit malam, ya. Okey, apapun cuaca untuk hari ini, dibasahi hujan kalau di sekitar Bandaraya Ipoh ni, kan. Jadi macam mana tempat koma dan juga saya suka juga saya nak kongsikan perkembangan cuaca kita di sebelah malam ini, ya, yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dah pun mengeluarkan amaran ribut petir di sebelah petangnya jam 6 petang untuk tarikhan ini, ya, dan amaran ini akan berlanjutan sehingga jam 9 malam ini, ya, tarikh hari ini 10 Ogos 2026. Dan bagi negeri Perak kita yang terlibat dengan ribut petir ini adalah di sebelah daerah Mualim, ya. Jadi macam biasa kita selalu pesan-pesankan dalam keadaan cuaca yang begini sentiasa jaga keselamatan, ya. Dan kepada koma yang ingin bersama dengan Perak FM, idaklah teman seseorang aja di konti Perak FM ni. Kalau nak kabulkan yang koma tu mendengarkan Perak FM, ialah mungkin seharian dah bertugas, ya. Jadi inilah kalau di sebelah malamnya masa untuk kita istirahat ataupun ialah melonggong-longgongkan ya, sendi-sendi tu, kan. Jadi selamat berehat semuanya. Dan kalau yang mungkin bertugas, ya, masuk shift malam ni, macam teman lah, kan. Jadi terus bersemangat lah untuk kita melaksanakan tugas kita sebaik mungkin. Dan mana yang makan malam, alhamdulillah, apa agaknya menunya tu. Jadi selamat menjamu selera, ya. Tapi kalau ini kalau ikutkan dari sudut kesihatannya, jangan makan lewat sangat lah, ya. Tidak baiklah untuk perut kita ni, sebab di sebelah malam ni lah untuk kita rehatkan, ya, rehat yang secukupnya lah, ya, untuk kita memulakan hari kita yang seterusnya, insyaAllah, mudah-mudahan. Kerana itulah, ya, sebenarnya kita yang mengejar masa. Masa tak pernah nak tunggu kita. Dan apa saja hari ini yang kita lalui, keesokannya dah jadi kenangan. Jadi gunakanlah waktu yang ada ni untuk perkara yang lebih bermakna. Gitulah, eh. Baik, saya menantikan untuk koma bagi tahu koma tu mendengarkan Perak FM di mana agaknya. Dan mungkin ada ucapan ataupun perkongsian dari koma, boleh aja, insyaAllah saya akan bacakan, ya, menerusi WhatsApp kita 010-200-7055. Ya, kalau nak hantarkan pesanan suara pun boleh aja. Kita teman-temanlah malam ini. Okey, dan moga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya susun dalam playlist saya ini. Dan terus bersama kami di Perak FM.

0: sunyi lah sikit. Kita tinggal seorang-seorang je bekerja, kawan-kawan semua bekerja, tinggal kuasa seorang-seorang ni, tak ada nak buat apa, dengar Pera FM sajalah. Pera FM lah menemaninya.
1: Bro Jo, Pera FM untuk siapa bro?
0: Untuk koma aja.
2: Ingin berinteraksi dengan Pera FM?
3: Koma tak tahu nombor WhatsApp Pera FM?
4: 010-2007-055.

0: dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Dear Mrs. setiap hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi, bila mula minta duit, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk koma aja.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.
3: 31 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
4: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
5: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
6: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
3: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

ke perpaduan yang sedia ada. Baiklah, 8:28 minit malam. Terima kasih buat Koma yang sudi bertemankan Perak FM, menjadikan Perak FM sebagai radio nombor

pertama tengah dalam pemanduan yang menggunakan lebuh raya ya. Yang mana kalau melalui kilometer 197.9 hingga kilometer 199.7 dari Bukit Merah ke Taiping Utara, lorong kanan ditutup ya. Jadi di situ ada notis penyelenggaraan lebuh raya. Jadi patuhilah arahan papan tanda dan tambah pula di malam hari ini penglihatan kita agak terhad ya. Jadi sentiasa fokus ya. Kalau rasa-rasanya dah letih tu, itulah kami selalu nasihatkan supaya mata tu sentiasa segar untuk perjalanan yang jauh. Itu lagilah penting ya. Jadi moga korang selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan patuhi saja apa saja arahan di lebuh raya. Dan ingat, lebuh raya maupun di jalan raya dikongsi bersama ya. Wah, dah ramai dah ni yang sudi bertandang ke WhatsApp Berak FM ni, saluran nyembang kita malam ini. Idak lah teman seseorang kan. Terima kasih untuk macam biasalah pendengar-pendengar kita yang setia. Dari Cici Ayam yang mendengarkan dari Kampung Pisang Batu Gajah. Okey, insyaAllah ada juga selitkan lagu yang menjadi pilihan ya. Juga kita ada Wan Roaida dari Redang Panjang. Ni belah-belah Kuala lah ni ya. Ucapan selamat malam buat isteri tersayang Siti Roaida dan anak Azalia yang tengah memandu nak pergi makan malam. Oh, makan malam di luar lah ya. Okey, kalau ada nak dengar lagu Jalil Hamid, Wayarham Jalil Hamid ya, lagunya berjudul Makan. Itulah kalau kamu tengah menjamu selera ni, apa agaknya menu pada sebelah malam ni. Dan ada juga yang orang kata buat pilihan kalau malam-malam ni nak ringan-ringan sikit lah kan. Ya, apapun untuk koma yang ada, boleh juga teman kongsikan kalau mana yang ada masalah gaut. Kan, kalau gaut tu semestinya ada asid urik yang tinggi lah ya. Jadi pemilihan makanan tu memainkan peranan yang penting untuk bantu kurangkan risiko serangan sakit sendi kalau kena gaut ya. Tapi kalau gaut ni selalu teman dengar di kalangan orang lelaki sering kali dah dapat gaut ini ya. Tapi di kalangan wanita tu macam mana tak tahulah ya. Serangan gaut ni ialah serangan di bahagian sendi kita lah ya. Walaupun ubat mungkin diperlukan bagi sesetengah individu, tapi perubahan makanan juga boleh memberi manfaat lah sebagai sebahagian daripada pengurusan sakit gaut ni. Jadi apakah makanan yang patut dielak kalau kita ni ada asid urik yang tinggi? Nombor satunya, ini memang orang suka lah, organ dalaman. Macam hati, limpa, buah pinggan dan organ dalaman lain. Sebab apa? Organ-organ dalaman ni dia mengandungi purin yang tinggi. Apabila purin dipecahkan oleh badan, ia menghasilkan asid urik. Itu yang kita nak tahu tu kan. Itu sebabnya kalau boleh elakkan ya, kalau kita ni ada gaut, organ dalaman tu memanglah sedap. Tambah kalau dapat makan

Sedap lah juga kan, buat apa, harimau menangis. Daki harimau menangis, macam itulah. Kalau berlebihan macam daging lembu ke, tambah pula kambing kan, dan beberapa jenis daging merah ini dia mengandungi purin juga yang lebih tinggi. Jadi kalau nak makan tu boleh, cumanya kita kena nikmati.

peningkatan paras uric. Kalau diambil kerap berbenuh, ya, lepas tu dalam kuantiti yang banyak atau sejam, kan? Ni bukan pantang makan, di pantang tengok, ya. Dan juga satu lagi yang perlu dielakkan ialah minuman bergula. Tadi makanannya, kalau minuman bergula ni yang ada pula gula tambahan, terutamanya yang tinggi fruktosa, dikaitkan dengan peningkatan risiko paras asid urik yang lebih tinggi. Satu lagi ni, semestinya alkohol lah, kan? Itu sememangnya memberikan mudarat kepada apa saja penyakit, bukan saja penyakit gout, ya. Sebabnya alkohol ini boleh mengganggu proses penyingkiran asid urik daripada badan dan meningkatkan risiko serangan gout. Jadi apa yang lebih baik diamalkan adalah yang paling sihat itulah minum air kosong yang mencukupi setiap hari, banyakkan buah-buahan, sayur-sayuran dan bijiran penuh, dan pilih sumber protein macam telur, kekacang ataupun produk penusu rendah lemak mengikut keperluan. Dan pasal

0: info dari sudut kesihatannya, cara pemakanan kita, kalau rasanya dah dapat dah gaut tu, kenalah pantang ya. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Nanti insyaAllah saya bacakan lagi mana yang sudi bertandang di WhatsApp Perak FM ini. Dan lagu-lagunya mana yang terpilih. InsyaAllah ya. Terima kasih untuk Cik Mokta kita dari Kampung Pisang, Batu Gajah juga. Oh, ada 2-3 orang mewakili Batu Gajah mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Terus bersama kami di Perak FM.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini,

0: Ulul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni, dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain, Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita lausalla ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah, tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: malam-malam dan untuk jam yang seterusnya, iaitu jam yang ketiga, untuk saya terus temankan malam koma dan izinkan suara ini terus menemani koma lah kiranya. Dan macam saya kabarkan, boleh hantarkan ke WhatsApp Kerana FM 0102007055 ucapan dan juga mungkin nak selitkan lagu yang menjadi pilihan koma, ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam dengan lagu-lagu ini.

dah. Ada koma bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.

0: Pilah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Pera 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Pera FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.
1: Ya, kembali untuk jam yang ketiga, 9.23 minit malam. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Yang bekerja, selamat bekerja lah. Kita laksanakan tugas kita kan. Baik, apapun bersyukur kehadap Allah Subhanahu Taala. Ya, sebab apa? Kita kena sedar bahawa hidup ini bukan tentang memiliki segala-galanya. Cukuplah ada hati yang tenang, keluarga yang bahagia dan rezeki yang mencukupi. Sebab apa? Kalau rezeki tu walaupun sedikit, yang pentingnya ada keberkatannya. Bila ada keberkatannya, pastinya sentiasa cukup kan. Dan juga selebihnya, apa yang kita ada kat dunia ni hanyalah pinjaman yang boleh pergi bila-bila masa aja. Kan, tiada kudrat kita sebagai manusia untuk melawan apa saja takdir yang Allah tentukan untuk kita. Okey, selamat malam pada yang makin ramai ni yang bertandang di WhatsApp Pera FM. Ya, terima kasih banyak-banyak. Saya nak bacakan lagi kepada koma yang belum lagi saya berkesempatan baca. Okey, untuk jam yang seterusnya ini, terima kasih untuk Yung Muhammad kita. Selamat berkuanti katanya, selamat malam. Dah makan malam ke belum? Ini dah 9 lebih dah ni. Ya, kalau baru je kot sempat nak makan, nak kira tu dah masuk ke zon yang lewat lah juga ya untuk makan malam. Okey, juga kita ada Rose. Dia kata baru sampai Greek dari Penang ni sebab ada temuduga anak bongsu, dan malam ini layan Pera FM. Bertanya ada permintaan lagu tak malam ini? Ada, insyaAllah. Jadi siapa lagu yang terpilih nantikan ya. Juga kita ada okay, Siti Ruaida dari Kampung Tersusun, ucapan selamat malam buat suami Wan Nur Naim dan anak Ayu Musliha, Adriana, Azalia, Umaiza, Azahra. Amboi, sedap-sedap namanya ya. Kalau boleh nak dengarkan lagu dari Tasha Manshahal, terima kasih cinta, insyaAllah ya. Jadi boleh hantarkan ke WhatsApp FM 010-200-7055. Pastinya kita berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada Ella and the Boys, Dua Insan Bercinta. Dan insyaAllah selepas sini saya akan tunaikan lagu yang menjadi pilihan koma ya.

Okey, itu dia Jalil Hamid dengan lagunya berjudul Makan. Moga terhiburlah Wan Rok Aida dari Redang Panjang tu tadi. Katanya nak dengarkan lagu dari Jalil Hamid, Makan. Sebab apa? Malam ini memang dia makan di luar lah kiranya. Siapa yang tak suka makan? Ya, semua orang suka makan. Ya. Tapi itulah, kalau makan tu... apa yang kita makan itulah kita. Jadi bersederhana lah kiranya, ya. Okey, terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi. Dah pun 9.43 minit pagi. Sebut pasal makan ni kan, satu perkara yang boleh juga saya kongsikan dengan koma. Dan ini pun untuk diri saya jugalah. Sebenarnya ada 8 makanan yang baik untuk otak kita. Sebab otak kita ni, otak lah kiranya kan, apa pun semuanya bermula dari otak juga, ya. Otak memerlukan pelbagai nutrien untuk kekal fokus. Jadi mengingat dengan baik dan berfungsi secara optimum, itulah kita gunakan otak ni kan, yang ada pada tubuh badan kita ni. Jadi kajian menunjukkan bahawa pemakanan yang seimbang lebih berkesan untuk kesihatan otak berbanding bergantung kepada satu jenis superfood sahaja. Okey, apakah makanan yang baik untuk otak kita ni? Satunya ialah ikan berlemak. Siapa tak suka ikan? Semua orang tu dia tak suka ikan. Tambah pula anak-anak kita ni, dia orang lebih memilih untuk macam ayam, kan, berbanding daripada ikan. Kalau pilihan untuk saya, mungkin dah orang kata umur kita ni yang dah bersiri-siri ni, pemilihan dia lebih kepada ikan lah, ya. Tapi ikan apa? Sebab banyak ikan kan. Ikan salmon, sardin dan kembung adalah jenis ikan yang kaya dengan asid lemak omega 3 ataupun DHA dan EPA, yang mana

0: Inilah yang penting untuk fungsi sel otak dan membantu mengekalkan daya ingatan sel-sel otak berfungsi. Ya? Dan selain daripada ikan berlemak tu tadi, antara makanan yang baik untuk otak kita ialah sayuran hijau macam bayam, sawi, brokoli, kerana sayur-sayur ini mengandungi folat, vitamin K serta antioksidan yang dikaitkan dengan fungsi kognitif yang lebih baik. Itu sayur, ya, sayuran hijau. Dan buah-buahan ialah buah beri. Baik untuk otak kita, ya. Yang mana blueberry, strawberry, yang beri-beri lah. Dan juga beri hitam kaya dengan antioksidan yang membantu melindungi sel otak daripada kerosakan akibat radikal bebas, ya. Selain daripada sayur, buah beri dan juga ikan ni, kekacang juga. Macam walnut, badam dan pistachio membekalkan lemak sihat, vitamin E serta mineral yang menyokong kesihatan otak. Dan seterusnya, biji rena penuh macam oat, beras perang, roti gandum. Ia membekalkan tenaga secara perlahan, membantu otak kekal fokus lebih lama. Dan satu lagi ni, siapa tak suka telur? Okey, telur juga antara makanan yang baik untuk otak, ya, kerana ia merupakan sumber kolina, nutrien penting untuk pembentukan neurotransmitter yang terlibat dalam proses pembelajaran dan juga ingatan. Jadi anak-anak kita bolehlah kita, kalau di rumah tu, saya percaya stok telur tu mesti ada, kan, di rumah. Okey, juga antara lain makanan yang bagus untuk otak ini, minyak zaitun. Minyak zaitun ni dia ada macam-macam, ya. Tapi minyak zaitun extra virgin, yang mana ia mengandungi lemak sihat dan polyphenol yang dikaitkan dengan perlindungan terhadap penurunan fungsi otak apabila diamalkan sebagai sebahagian daripada diet yang sihat. Juga, siapa suka yogurt? Yogurt pun baik untuk otak sebenarnya. Yogurt ataupun makanan yang diperam, ya, kesihatan usus dan otak saling berkait. Jadi pengambilan makanan yang menyokong bakteria baik dalam usus dipercayai turut memberi manfaat kepada fungsi otak. Jadi kesimpulannya, tiada satu makanan yang mampu sebenarnya mencerdaskan otak secara ajaib. Sebaliknya, kena amalkanlah diet yang pelbagai, kaya dengan sayur, buah, ikan, biji rim penuh dan lemak sihat. Di samping kita bersenam, tidur yang cukup dan juga kekal aktif lah. Dan gabungan gaya hidup ini akan lebih memberikan kita bukti yang kukuh dalam membantu mengekalkan kesihatan otak serta mengurangkan risiko penurunan kognitif apabila meningkat usia. Okey, moga info itu dapat membantulah kiranya, ya. Terus dengan lagu-lagu yang akan saya siarkan dan mana yang sudi bertemankan Perak FM pada malam ini. Okey, kita ada Juliana di Slibin. Katanya ada tak lagu Peluang Kedua Nabila Razali dan juga Adi Priyo? InsyaAllah ada. Okey, seterusnya kita ada OG dari Taman The Wembi Sungai Siput. Cuaca di Sungai Siput gerimis lah. Kod adalah lagu daripada Panji Sayat Terluka. Ditujukan untuk anak saya yang bekerja di Langkawi, katanya. Selamat malam diucapkan. Okey, insyaAllah. Dan kita ada Mus dari Larut, Kuala Musri Larut dari Kuala Sepetang. Okey, SYG. Lagu SYG, ya, ditujukan untuk Abang Fendi kita lah dan rakan-rakan CJU, katanya. Juga kita ada Umilang dari Bangkul Belimbing Lenggong. Selamat malam diucapkan. Dan semua pendengar Perak FM untuk pelanggan Dapur AB, Tengah berniaga ke tu? Ha, okay. Juga siapa lagi ni yang hadir mendengarkan Perak FM? Yung Mawar Perak pun ada dari Kampar ni. Selamat malam katanya. Kalau malam ni di Kampar berangin aja. Layan lagu-lagu yang disiarkan. Kuat ada lagu Siti Sarah katanya. Kalau dah berangin tu nak hujan gamaknya. Okey. Terus bertemankan Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Selamat malam koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.

0: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Pera FM.
1: Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM untuk koma aja.
2: Ha, dah jumpa pun. Eh, yang ni pun ada. Yang ni lagi murah. Ambil semualah. Eh, sekejap.
3: Anda pasti sebelum anda membuat bayaran, anda perlukan semua barang-barang ni. Dah fikir ini keperluan atau kehendak anda?
2: Ingat, langkah pertama untuk berbelanja secara bijak ialah dengan merancang perbelanjaan anda. Elakkan membuat pembelian secara spontan, beli ikut kemampuan anda dan tidak bersaing. Jadilah pembeli yang bijak. Beli barangan ikut kesesuaian,
3: tapi pastikan ia berkualiti tau.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Boh weh, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
0: Untuk koma aje.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

0: Okey, itu dia Marsha Milan dengan tangisan seorang pendosa. Lagu yang dipilih oleh rakan pendengar kita Hisham Syamsuddin Cenderung Baleh. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum, salam. Selamat bertugas pada malam ini. Itulah lagu yang dipilih Marsha Milan, tangisan seorang pendosa. Jadi teman dah payungkan ya, katanya untuk hiburan diri sendiri, untuk Ustaz Khalil di Sungai Manik dan juga semua sahabat Perak FM, dan juga untuk cikgu-cikgu di Teluk Intan. Moga terhibur hendaknya. Tadi Mas ada sebut, DJ Mas ada sebut 9.43 minit pagi. Ya ke? Saya pun tak perasan. Pagi ya, bukan malam. Okey, dan waktu sekarang pun dah 10.12 minit malam. Ini betul ya. Okey, saya masih lagi cuba payungkanlah lagu yang menjadi pilihan koma tu. Jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM ya, 010-200-7055. Ada juga yang mengantarkan voice note ataupun pesanan suara ni. Kita dengarkan siapa gamaknya.
1: Assalamualaikum Kak DJ Mas Neta. Saya Osman daripada Batu Kurau. Saya nak minta satu lagu daripada Jamaah Billah Mati Hidup Semula. Tolong mainkan lagu Jamaah Billah Mati Hidup Semula.
0: Okey, ingat Osman Jalani tadi. Okey, lagu daripada Datuk Jamaah Abdillah Mati Hidup Semula ya. Jadi boleh hantarkan lagi ya ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Pastinya Perak FM terus menemani ni malam kau mah.
2: Aha, dengar radio. Perak FM, station under. Untuk kau mah je.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Syah Syamsiah yang mendengarkan di tapah menerusi frekuensi
2: 97.3. Saya dekat Taman Bukit Perdana.
1: Perak FM untuk siapa, Syah?
2: Untuk koma aja.

0: Cameron's Highland dan Ringlet terkenal dengan strawberry dan teh 94.7 MHz.
1: Sepatang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman. Teman 3X UBC, ada untuk kau saja. Pera FM, Pera

0: dia lagu Ekspedisi Hidup Bersama. Cerah biji mata ya. Terus mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
0: Yang pastinya Perak FM untuk koma aja, 18 jam sehari menemani koma. Tak kira lah pagi bermulanya

untuk jab rasta kita di Batu Gajah. Nak minta teman payungkan lagu daripada kumpulan Ekspedisi Hidup Bersama. Katanya lagu ini untuk hiburan pelanggan warung Taman Gading Batu Gajah. Thank you Kak Datin. Amin ya Rabbah Amin. Saya aminkan aja. Panggil Kak Datin lah pula ya. Okey, sebelum itu teman dah pun tunaikan lagu yang menjadi pilihan rakan pendengar kita Cu Intan kita lah, Setiaku di Sini, lagu daripada Mojo sebentar tadi, Andai Ku Bercinta Lagi, katanya untuk hiburan diri sendiri, warga sauknya dan juga rakan-rakan yang disayangi. Moga semuanya dalam keadaan yang baik-baik ajalah. Ya. Juga sebelum itu saya

diri sendiri juga, untuk saudara mara yang kenal dengan diri ini, dan juga cikgu-cikgu saya di Teluk Intan. Dan selamat bercuti katanya. Siapa gamaknya tu ya? Dan juga warga kerja hospital di seluruh daerah dan negeri yang mungkin bekerja shift malam ni kan. Okey.

Malam dan terus dengan lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma, dan harapan saya moga-moga koma terus setia sehinggalah jam 12 malam ini. Lagu-lagu yang menghiburkan koma pastinya kita layan perasaan ya.

0: Yeay, lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Seruling Bambu, lagu yang diminta oleh Zaha yang mendengarkan di Felda Bersia Greek. Lagu ini ditujukan untuk kengkawan pondok bawah pokok katanya. Moga terhibur taknya. Malam ni kau duduk bawah pokok ya. Itulah orang kata pot-pot healing kot ya. Okey, apapun tengokkan jam dah 10.42 minit malam. Selamat malam semuanya. Ya. Sambil-sambil tengah berehat-rehat tu untuk merebahkan badan. Ya, Syandi Samad berehat sambil-sambil layan Perak FM dan terus dengan lagu-lagu yang saya mengharapkan agar dapat menghiburkan lah malam koma tu ya. Ya, di mana saja mendengarkan Perak FM ya. Apapun boleh lagi hantarkan ke WhatsApp Perak FM 0102007055. Kita ada Jaini Suhur di Tanjung Tualang pun okey, sebab tadi saya dah payungkan dari rakan pendengar yang lain dah lagu Datuk Jamal Abdillah, lagu Mati Hidup Semula kan, tapi dia minta lagu Dendangan Dalam Tangisan. Apapun moga terhiburlah juga ya dengan lagu-lagu rakan pendengar yang lain. Selamat malam juga diucapkan untuk Kak Mi kita di Kelabang Selatan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ni semua ajanya gemurkan lagu-lagu lama katanya. Okey, insya-Allah ya. Siapa lagi ni? Dari Ahlim Sempoi dari Kampung Gajah pun ada mendengarkan Perak FM. Lagu dari Kerabat, Langit Tanpa Tiang, dan juga lagu Keinsafan. Okey, insya-Allah. Jadi terus bersama kami di Perak FM dan mungkin boleh mengikuti kami di semua saluran medsos kami kerana banyak yang kami kongsikan dengan koma ya. Jadi boleh ke Facebook, boleh ke TikTok ya, dan juga di Twitter dan sebagainya. Jadi terus bersama kami di Perak FM.
1: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: selalu dengar sampai dah tengah malam.
1: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Dan untuk koma.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM. Berkomen.
4: Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
5: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Ya. Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat? Ataupun apa akan terjadi kepada mereka? Itu perlu juga dipikirkan. Ya.
4: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
4: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan maklumat yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan esok. Beliau berkata Jabatan Penerangan Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Beliau berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela Fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
0: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
4: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar diberi tumpuan dalam belanjawan 2027 yang dijadualkan di bentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
2: Dan untuk kita selalunya kita fokus back to basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple back to basic kind of budget.
4: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di Bandar Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinyan. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina, sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu juga menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan dalam kenyataan bersama UEFA, CONCACAF dan AFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu, sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kenyataan itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk Piala Dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Orang 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kerjaya profesionalnya meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan sepasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Perez berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum semua. Salam negaraku. Saya daripada saya bukan Nail Masaleh, pelajar sekolah Tuanku Abdul Rahman. Bukan Amantino tau. Sebagai rakyat Malaysia sejati, kita mestilah berbangga dengan kemerdekaan yang dicapai. Hakikatnya, kemerdekaan yang dinamati selama ini bukanlah mudah untuk dicapai. Ha, lagi satu, kalau ada duit lebih tu, belilah bendera pasang kat rumah. Nyorang-nyorang juga, merdeka jangan lupa.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
2: 11 malam terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.

0: ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk kamu aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak
1: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi. Di ruang udara Nasional FM. Kembalinya lagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruhantu, untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu. Di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Di samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah. Namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Nun Alif Zahid Alif, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap kali tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang tengah nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu. Terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi, tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah, sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun, apa lagi, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana Rosiliana hadir dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Gemas, Kantari Mas Merah, anak Anton Kudat Sabah, Lin Roslinda luncur sampai pagi katanya. Denik Ani, Muhammad Yusof Terengganu, Zai Zurani, salam dari Temerloh. Afif Nushazah, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni Mon dari Sarawak, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abdul Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Warung Mak Adli bersama dengan Encik Yusof Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah, Encik Mokta Sungai Petai. Layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih, Kelantan baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Hussein, Jasmizi Abdullah hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Hasna Hasrani dari Jerantut. Syaz juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Puan, Abang, Kakak. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Sejenakan Belasir Kota 12.44 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, pastinya anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Yun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi di bulan kebangsaan. Kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, kenderaan dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti bendera beberapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang, dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad On GBH, Astani Patola, Haji Jasabli, Nordiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Su, Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng buruhan tu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH. Hadir dari Setiu, Fazia Haji, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM.

juga di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok Nasional FM? Mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok? Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga akaun yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk, sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa abang manis ya? Boleh tahanlah manisnya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka membawa kita ke 1.5 minit pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun, insyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1.6 minit pagi waktu ini, sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita, jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana, tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dikata mereka, Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rozilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jemaah Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, 1E1, Pak In Burger, 7E Baling, Mawar Jingga, Atira. Dia juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halimah Ahmad, Hazli Zabaha, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black End, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, guard sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasrungi Burhantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan berbagai rentak sehingga jam 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Kavita Alkayani Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Nigam menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Kadi Kushi Kabi Gem ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga banyak usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi geng-geng buruhantu. Zira Fira melaburkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Gani Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Latih, kita ada Kamal, Zu'umi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Salfa Marwah, kita ada Shang, juga hadir Muhammad Asyari, Rohani, Manja 0914, Merpati Putih. Katanya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Oh, okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zulza Gulai Panas Langkawi, Abe Farhan, Ki Wajan, Rebel Lori TPC, Pam-pam-pam, Lizek, Zajafa, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantap. Aizamani, Haziq Hadiro yang tengok GBH mendonia tau. Dekat Australia pun ramai yang mendengarkan. Dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan. Dekat Norway, di Oman pada ketika ini. TE Official 3 Ainul Sireh memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada insyaAllah. Jajah 83 sehari. Pemburu pos logistik hadir. Adi Puntian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi eh. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halwa telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda, kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil yang menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores, persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak berhenti hujan. Terus dengar Nasional Kia Berhantu sehingga jam

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

Allahyarham Salim bersama dengan lagunya Firasat Kasihku. 1.57 media pagi waktu ini. Oh, diam tak diam dah nak memasuki pukul 2 pagi tau. Kita nak berada di jam yang ketiga Nasional Kemburuhan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang tengah kekal setia, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Tapi yang paling penting, galas tugas anda dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Itu yang kita mahukan, supaya rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sambutan hari kebangsaan yang ke-69 tahun 31 Ogos nanti. Kalau dekat Melaka, di peringkat negeri Melaka lah, ianya akan tampil dengan wajah baharu di lokasi strategik, iaitu di Dataran Klebang, kata Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Lebih istimewa katanya, sambutan pada tahun ini akan diserikan dengan karnival kerjasama awam tentera anjuran Kementerian Pertahanan MINDEF. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri turut menawarkan kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih di Melaka kepada semua pengunjung dan juga pelancong pada 31 Ogos. Beliau juga turut menyeru seluruh jabatan, agensi, pihak berkuasa tempatan, anak syarikat negeri serta rakyat Melaka supaya mengibarkan jalur gemilang di bangunan kerajaan, premis perniagaan, institusi pendidikan, kawasan kediaman dan juga seluruh negeri. Dia bukan saja seluruh negeri, kempen kita satu rumah satu jalur gemilang. Jadi jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang. Tanda semangat kita, tanda cintakan pada negara bumi Malaysia yang berdaulat. Kemerdekaan sudah pun kita capai 69 tahun. Kita menghargai segala pengorbanan yang dikorbankan datuk nenek moyang kita ataupun pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sampai kita mengecapi kemerdekaan 31 Ogos 1957. Kemudian kita tidak menoleh ke belakang. 16 September 1963, pembentukan Malaysia berlaku, penyertaan Sabah Sarawak. Dan sejak daripada itu, kita percaya, dan saya juga percaya, semua orang berganding bahu dalam memastikan Malaysia terus aman damai. Pelbagai etnik, pelbagai bangsa, kita semua rakyat Malaysia. Jadi tolong hentikan perkauman. Tolong hentikan perkauman, okey? Faizal JB, selamat pagi untuk anda. Rohani, kita ada Muhammad Ashri. Kita ada Rohatun juga, Nur Pineng melaporkan diri. Jun JR, Mat Yusri, Nasri, Mat Nijam, Rinova, Iwan Wan, Zaidi pun hadir, Arab 83, Mat Big Ho, Serindik Desa, Nagin, siapa lagi? Zeno Arts, Kiangga, Mat Adios, MZ Berlalang Hijau, Erul 678, Anis Ai, Zuhan Ashri, Zamani Sulaiman, dari Alusta, Doraini 77, Bogeyman, Nolia Ramli, Mona Rahim, Isa Isa, Bian 94, Budak Felda, AG, Alif Zaya, ini geng Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ini geng saya ni, geng saya. Satu kapal dengan saya. Viden Pilot, kita ada Boy Razak, Miza 78, Pijar. Terima kasih banyak-banyak lah. Azlina Mansur, Mastura juga salam hadir. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya apa dia pula? Teruntuk Cinta Hati. Rakib Reza, Encik Azmi, Encik Puan Amin, Farid Abdullah. Okey, lagu seterusnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dari ciptaan Sari Amri Ziana Zain ataupun Kak G. Saya panggil dia Kak G, dengan lagunya Mada Berhela. Terus dengar Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Eugene 14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja bunga larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diberkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan menerusi lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, tapi sebenarnya kalau diikutkan di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya. Jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori, Mai Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shahniza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock, kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Surya 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila. Kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amrazak, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga terus bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke ataupun memikirkan sesuatu je sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: kasih.
1: Lagu ciptaan dan lagu lirik oleh Cui. Spring dengan romantis 2.57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Anda yang baru bangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat, selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas katanya. Ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan. Mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu. Kita buka lembaran yang baru, agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik, potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang, itu pilihan, dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri, dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Li Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim. Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi, Yong Iza, Iman Niza, Norma Dayana, Zulaika Azurin, Kak Na, Aini 67, Introvert. Ramai lagi lah Azman Cik Hassan, GB sentiasa di hati. Mantap, Kela Hasli dari Brunei, Bat SB masuk pam-pam-pam. Satu kali Abang-Abang Lori. Kasut dah buruk juga, katanya nak luncur ke mana, ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuri juga selamat hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. One katanya Asfaf Ceras, Adrin Amin. Siapa lagi saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua peringkat nasional FM. Napi Tuas Jam Abang Manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata, kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi buju katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Dukman S. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

biasa je dengan Isabella. 3.28 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga begitu mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Itu geng-geng berhantu. Wait, walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuklah dari segi pelaburan, hasil lagi apa dia, rizab keluaran dalam negara kasar KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Dan ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga perempuan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan? Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, ya, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh, kata orang tu, mohon untuk pertambahan, ya. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat, antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu, peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Ati Azuriati, Haris Azman, Nurmala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harits, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Semandak Sabah, Izzat, Afiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wak Kapi 50, Jilau, Intan Payung, Suhaila Nizam, ada Shina Tasnim, Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan, tau. Betul. Terus Lida, Kemas Kedai Sambil Layan GBH dari Rolida Tom Yam. Mantap. Tom Yam campur satu untuk abang manis, telur dadar, ya. Nasi putih separuh je. Kopi Ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana peniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak, ya. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini peniagaan anda bertambah baik, ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Juga ada Bunda Liz juga turut bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur, alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insya-Allah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Cha. Pudin Burger Station.
Oh, burger juga. Mantap, abang-abang burger. Jom terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang-lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an melalui lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembor Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

kilas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duet dengan Suatu Waktu Dahulu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Kita memasuki di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Ramai yang dah bangun pagi kan? Alhamdulillah ramai. Bangun pagi terus cari Nasional FM. Itu yang kita mahukan. Mantap terus. Baik, bagi penduduk Negeri Sembilan sebelum ini melahirkan rasa bimbang lah, cukai kediaman tu naik ke tidak kan? Sebab kita dengar sebelum ini, sebelum ini pihak berkuasa tempatan di Negeri Sembilan sedang membuat kajian untuk kenaikan cukai yang sepatutnya dijadualkan Januari ataupun Julai, tetapi memutuskan tidak akan ada kenaikan cukai berkenaan. Perkara itu telah pun diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, memutuskan untuk tidak menaikkan cukai taksiran kediaman bagi tempoh 5 tahun akan datang. Dengar tu baik-baik, wahai penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Cukai taksiran kediaman tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Betul, perkara itu dah disahkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim. Katanya keputusan itu telah pun diputuskan menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan pada Isnin yang lalu. Dan perkara itu telah pun dipersetujui oleh semua esko kerajaan negeri yang telah pun memutuskan untuk tidak menaikkan cukai pintu kediaman untuk 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, syukur kan. Lega penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Dengar-dengar cerita sebelum ni cukai nak naik, tapi insyaAllah tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Su Bella, selamat pagi. Opa Akif Akil, Cinta Hati. Ada Kamal Husin Muhammad Matahari, Ejen White Gluta Horse, Hesh dari Pekan. Ada Salina Zaila Rose, Mek Era, Mazna 646, Mr. R. Kita ada Asma Malik juga, Shikin Yusof, Queen of Smoking, Noria Ismail. Ada Planters, Shida Maznah dari Lawas Sarawak, Jenal Kabir, Amshar Gendut, ui, Farina Pening, Hard Black, Aris Noraini, Purnama Merindu, Ati 80, Jurida, Noria Ismail. Ada Bah 89. Mantap semua. Syukur ramai yang hadir. Muhammad Fikri, Pak Su, Tengga Shell, KBDT, hadir layan GB, Syabang Manis, luncur sampai pagi. Okey, sambung lagi. Tanya Setepi Bucu Katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu-lagu menangis Setepi Bucu Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sano, Alka Yanik, lagu ciptaan Himesh Risham Mia, lirik oleh Samir, menerusi lagu ini, Teri Chunaria.

lagu jutaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu membawa kita ke 4.35 minit pagi. Selamat pagi semua. Pagi ni tengah fikir, terutamanya kepada suri rumah lah, nak buat sarapan apa pagi ni. Pening kepala hari-hari nak masak kan. Betul tau, jadi suri rumah ni pening kepala nak masak. Pagi nak masak apa, sarapan pagi, makan tengah hari ni macam mana, makan malam pula macam mana kan. Pagi ni tengah pening tu, tengah termenung dekat tepi tingkap tu, nak buat sarapan apa, buat jemput jemput ke, buat lemping ke. Ada mihun, boleh goreng mihun goreng. Ada yang kata beli je bang, dekat depan tu ada jual nasi lemak. Okey, kita sokong peniaga tempatan kita kan. Dekat depan rumah tu akak jual nasi lemak, tu jiran kita juga. Yang sedang memasak nasi lemak, yang buat nasi lemak, yang buat mihu goreng, yang buat apa saja juadah sarapan pagi, buat sedap-sedap ya. Oh betul, buat sedap-sedap. Yang tengah buat kuih pun sama juga. Buat sedap-sedap, makan karipap, makan kuih donat, dia sedap. Akak tu buat kan, lain macam karipap dia. Tapi pastikan karipap tu penuh dengan intinya. Bukan karipap, bukan karipap apa dia, karipap oksigen. Saya selalu terkena dengan karipap oksigen ni. Nampak gebu je karipapnya. Sekali kita makan, oksigen yang ada dalamnya. Itu namanya karipap kesihatan. Baik, ya, sempena dengan bulan kebangsaan, sempena dengan Hari Malaysia, jom sama-sama. Semua orang ada media sosial kan? Semua orang ada, kata orang tu, platform media sekarang ini. Media sosial, ada yang ada Facebook, ada TikTok, Instagram, macam-macam lagi. Jom sama-sama kita, terutamanya kepada generasi muda lah, yang boleh menzahirkan semangat patriotik melalui cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka kan. Kita manfaatkanlah media sosial untuk menghasilkan kandungan kreatif berkait dengan kemerdekaan, keunikan Malaysia. Sebab apa tahu? Sebab kita di rakyat Malaysia, kita mempunyai peluang pekerjaan yang baik, peluang pendidikan yang baik, dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tidak seperti negara-negara yang berkonflik sebelum ini. Jadi kita perlu zahirkan dengan cara betul-betul menyayangi negara kita. Jadi kita muat turunlah apa saja yang melibatkan kemerdekaan, apa saja yang melibatkan positifnya. Sesuatu perkara kita kena muat turun. Kita jadi kreatif lah. Jangan pula muat turun perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, mendatangkan pecah belah. Itu kita tak mahu ya. Okey, selamat pagi Cik Andy, Anaki, Black Aqua, Mar Pining, Mak Sunnah, Mama Zahrin, Latif, Carol Azlin, Nizam, Johnny J, Asda, Asna, Harun, Rainbow, Akak Chome, Marina, Raja Udang, Ayah Rohaya, Kamis Bakery, Mariana Zinon, Erin Erina, Alia Sweet juga turut hadir. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasana Kimburah tu dengan Teruntuk Cinta Hati pula. Komposernya Jawa Suki Ira Milpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

ciptaan Eloy, lirik oleh Baiduri, spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana Joe anda berada. Geng-geng Borohantu juga selamat pagi untuk anda. Pagi ini sama-sama kita bersyukur. Bersyukur itu nikmat, sabar itu indah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita pagi ini ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Kita berterima kasih. Kita bangun, kita berterima kasih dengan semua anggota badan kita. Kadang-kadang kaki kita sakit, lutut kita sakit, kita letak minyak, rupa-rupanya lutut kita dah tua pun. Tapi tak pernah kita nak berterima kasih pada kaki kita. Tepuk-tepuk kaki kita. Ucapkan terima kasih banyak-banyak, wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya. Tepuk-tepuk dekat tangan kita. Terima kasih, wahai tangan, dapat melaksanakan kerja-kerja dengan lebih sempurna. Terima kasih, wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan kata-kata yang baik untuk semua. Jadi terima kasih kepada anggota badan kita. Jangan tidak pernah berterima kasih. Kena berterima kasih. Berterima kasih bukan pada orang saja. Berterima kasih kepada diri kita. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru, Johor 5.55. Bandarai Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang pula 6.4 minit pagi. Alustra Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita. Kita nak pulang satu masa nanti kan, kerana hidup di dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat abadi telah pun disediakan untuk kita. Cuma kita perlu bawa bekal seberapa banyak yang mungkin. Dan setiap hari sebenarnya adalah kesempatan yang terbaik ataupun kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan masa lalu. Semalam kita buat silap, hari ini kita pastikan kita betulkan semula. Kerana setiap kesilapan itu ada jalan untuk kita betulkan. Ada peluang dan ruang untuk kita perbaiki. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara bahagian yang pertama. Dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Hidup Bersaudara. Macam mana Hidup Bersaudara itu? Ya, kita ni saudara sesama Islam kan? Dan dalam Islam kita bersaudara, saling membantu antara satu sama lain. Yang paling penting kita hidup dengan aman, damai, makmur, sejahtera. Kerana itu yang dituntut oleh Islam. Damai, menenangkan. Okey, jom layan lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu dari lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisah. Dan maksud Nafisah adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda je yang tahu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Borohantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqu Allah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Maka temuan kita malam ini insya-Allah kita bincang satu tajuk, iaitu jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, memerintahkan kita, jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Jangan jadi hamba Allah yang bersengketa. Jangan jadi hamba Allah yang bergaduh, yang berkelahi. Nah, itu adalah seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tengok hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhu muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira aqahu al-muslim kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Maksud dia hadis yang panjang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki, nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanajashu, perkataan tanajashu. Yang ketiga, wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa balik ke lain. Ha tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Balik belakang. Tu dipanggil tada baru. Membelakang. Jangan belakang membelakangi. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negosiat. Mai penjual yang kedua, dia kata susah nak beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh lah. Memang cari kelahi lah tu. Kalau macam tu punya perangai, nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur. Jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi dengan kawan tu, hang tak apalah, panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun. Tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Ha? Ha, tu. Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Ha, tu pun cari gaduh juga. Ha? Ha, jadi semua itu ada dalam hadis lain. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ha, tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebut lah. Lepas tu Nabi sambung pula. Etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara. Iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia. Jangan kamu menghina dia. Jangan kamu menyindirnya. Jangan kamu mendustainya. Jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam qalbu. Qalbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina muslim yang lain.
1: Allahumma

0: yang eksklusif. Persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTI.

Hijaz dengan lagunya Semua Ya. Bawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Selasa, 11 Ogos 2026. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi, Nasional Pagi. Banyak perkongsian yang menarik akan dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, berkongsi dengan anda serta menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terus dengarkan Nasional FM ya. Dan seperti biasa juga 6 pagi kebanyakan RTM negeri akan beroperasi seperti biasa. Sebab siarannya saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda di seluruh negara, membawa berita yang baik, membawa berita yang sahih, membawa berita yang betul, membawa berita yang benar, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran. Sebab itulah lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di RTM. Dan terima kasih juga untuk geng-geng Borohantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya sangat-sangat kata orang tu menghargailah semua pendengar Nasional FM, geng-geng Borohantu yang terus teman berteman, tidak berganjak ke mana saja, dan walau ke mana saja frekuensinya tetap sama, tetap Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang di bulan kebangsaan sampailah ke hari Malaysia tahun 2026. Kita sama-sama semarakkan dan juga kita sama-sama tunjukkan patriotik dalam diri kita. Kita sama-sama tunjukkan cinta dan sayang kita kepada negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Jadi selamat pagi yang baru bangun tidur. Dan sama-sama kita mengharapkan pagi ini, ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki buat kita semua. Pagi yang penuh ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita. Anda yang dalam live TikTok, terima kasih banyak-banyak cepat-cepat like ya. InsyaAllah anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini malam nanti ataupun malam esok. Malam esok 12 Ogos pula saya akan ke udara bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit saya nak kongsikan kata-kata ini. Sesuatu yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama, tetapi sesuatu yang tahan lama tidak datang dengan mudah. Selamat pagi semua. Pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Inilah Perak FM.
1: Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Bangun pagi, gosok gigi dengan ubat gigi saya. Macam lain je set opening tu. Ya, saja nak bagi tahu kita supaya kita bersemangat sikit bangun pagi ni. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum. Sebab kali ni saja je mula dengan pasal bangun pagi tadi. Sebab kita nak cakap tentang kebaikan bangun awal ni. Bangun awal ni, dia sebenarnya dia bukan disiplin semata-mata. Dia adalah berkaitan tentang sunnah yang kita bawa tau dalam kehidupan kita. Ha, macam mana kita beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Orang putih kata morning person katanya. Ya ke? Kalau tak betul tu terima je lah ya, maaf lah ya. Tetapi nak bagi tahu kepada kita, dalam agama kita memang ajar kita supaya kita menjadi orang yang awal, bukan jadi orang-orang yang akhir. Dia suruh kita bangun, bangkit, berjuang dan pergilah letakkan diri kita dalam perjuangan yang tepat. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ada sebut pada kita, waqumu lillahi qani. Kamu berdirilah kerana Allah. Kamu sembahyanglah dengan taat, dengan khusyuk. Bangkit pemuda, ha, kata dia. Supaya apa? Supaya kita berada dalam keadaan yang positif di pagi hari, yang mana kita nak letakkan diri kita, ya Allah, aku pagi ni aku berjuang untuk engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya siapa yang selalu lambat bangun pagi, antara perkara yang paling dirugi adalah dia terlepas untuk dapatkan doa daripada Nabi kita. Ha, sebab ada sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, menyatakan kepada kita Nabi ni doa. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat aku ni di waktu pagi mereka, ya Allah. Yang doa ni siapa? Nabi kita. Apabila Nabi kita doa, ya Allah, berkatilah mereka ni di pagi hari, ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki, ya Allah. Berikan kepada mereka manfaat dalam kehidupan mereka, ya Allah. Sebab itu kita tak nak terlepas doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sangat supaya kita meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersemangat untuk kita bangun pagi. Ingat, siapa yang bangun pagi sebenarnya dia dah dapat kemenangan yang pertama. Dia dah kalahkan orang lain. Saya suka menang. Saya tak tahulah para pendengar kita suka kalah kan. Jadi kita semua suka menang. Tak ada siapa suka kalah. Jadi cara untuk menang di awal hari adalah bangun di pagi hari dengan bersemangat. Sebab apabila kita bangun di awal hari akan menyebabkan kita lebih menang, kita lebih tenang, kita dapat fokus dan kita tak terlepas doa daripada Nabi tadi dan apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sabdaan Nabi dalam apa yang patut kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Assalamualaikum buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Tengok apa kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
0: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
1: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
0: Okey, Lan pergi dulu.
1: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
0: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
0: Yelah kak. Bak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
0: Yelah kak.
2: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi Koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk Koma aja.
3: Yang tentunya untuk Koma aja. Assalamualaikum. Selamat pagi Koma semua.
4: Ya, selamat pagi Koma-Koma yang mendengarkan Pada FM untuk pagi ini. Hari ini hari Selasa 11 Ogos 2026. Min dan juga Ri.
3: Ya, kami menemani Koma di jam yang pertama dan jam yang kedua.
4: Yap.
3: Sebelum kita jam ada yang ketiga nanti.
4: Kita ada Cinggir yang akan bersama dengan kita nanti. Koma kena dengarkan lah. Kita ada live TikTok. Kita ada topik kita akan bincangkan untuk pagi ini. Dan macam-macam lagi. Jadi Koma jangan dengar yang lain lah.
3: FM. Aja benar yang bertugas. Selamat bertugas.
4: Ya, kejap lagi banyak lagi kita akan kongsikan. Terus layan PRFM.
3: Untuk hampa aja.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Ayub yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Perak FM untuk Koma aja.
4: Koma kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
3: Alamak.
1: Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.

0: Apa Cerita Perak FM. Mula kita dengar. Senyum koma, amboi bersiri-siri. Salam ceria, Perak FM.
1: Ya, terima kasih korang kena terus kekal dekat layan Perak FM.
2: Radio nombor 1 orang Perak, mana lagi korang? Oi,
1: aje benar.
2: Dan yang pastinya kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, sekarang kita nak dengarkan pula
3: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Jadi silakan tuan.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Penguasa Bomba, Muhammad Syarif bin Abbas, selaku bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk makluman para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 10 hari bulan Ogos 2026 adalah sebanyak 24 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 13 kes. Manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 4 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 7 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian, perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari-hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syarif bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
5: Sistem aplikasi MAS 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MAS dan aplikasi 999.

0107-2007-055. Simpan tahu, jangan silap. KFM untuk

0: apa lagi?
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Eh, bendera cah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
3: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
2: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
3: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
2: Ha, baru betul. Bagus
4: ikan
2: jam.
4: Toman, jelawat, ikan tenggalan, ikan loma. Memang terkenal di gerik. 96.2 MHz.

0: Timbulan berinformasi tentunya untuk koma aja 7.41 minit pagi dah pun koma.
1: Ya, yang sedang memandu hati-hati, yang sedang menjamu selera, apa dia makan tu. Yang penting sekali koma menjaga kesihatan koma, pastikan makanan koma kurang lemaknya, garamnya, manisnya, tapi tak sedap lah sih kan.
0: Itu pesanan penuh kasih sayang lah.
1: Tapi nak makan yang manis-manis sedap-sedap ni, manis-manis bukan tak boleh kan. Kata orang kena ada kawalan kesederhanaan.
0: Ya. Benar tu.
1: Okay. Bukan benar eh, kan. Benar.
0: Abang tu baru nak suap nasi ke mulut tu dah tak jadi ah.
1: Hampa ni tiba-tiba pula main kata lagu ni pula potong
0: ah. Okey, apa pun kami nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini.
1: Yap, kita nak terus dengan berita yang pertama, pekerja pembersihan di penjara 6 tahun kerana pemanduan yang berbahaya. Yang ini berlaku di Johor Bahru, di mana seorang pekerja pembersihan di Singapura dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan denda RM20,000 selepas mengaku bersalah memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal awal bulan ini.
0: Okey, dan juga antara lain, tunggang motosikal lawan arus, ibu maut, dua kanak-kanak cedera.
1: Allah.
0: Ini yang berlaku di Kemaman, seorang wanita maut manakala anak perempuan dan anak saudaranya cedera selepas motosikal dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori di kilometer 123 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan, berhampiran pekan kemasik tengah hari semalam.
1: Baik, dan juga antara lain, sindiket culik guna tawaran kerja media sosial tumpas di Kuala Lumpur. Tawaran pekerjaan melalui platform media sosial menjadi antara taktik digunakan sebuah sindiket penculikan yang berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman hari Sabtu yang lalu.
0: Okey, dan juga polis tahan lelaki acu pisau di stesen minyak yang berlaku di Kuala Terengganu hanya kerana tidak berpuas hati dengan kelewatan mengisi minyak. Seorang lelaki bertindak agresif dengan mengacu cukan pisau pemotong daging terhadap seorang penghantar makanan dalam kejadian di sebuah stesen minyak di Jalan Pasir Panjang semalam.
1: Allah. Dan juga antara lain berita luar negara, gempa bumi Colombia, istihar darurat dunia hulu bantuan kemanusiaan, di mana kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat berikutan gempa bumi kuat yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa serta meruntuhkan puluhan bangunan.
0: Dan juga berita luar negara, ratusan pelarian Syria pulang ke kampung halaman selepas bertahun tersisih. Kumpulan pertama pelarian Kurdi Syria dilaporkan mula pulang ke kampung halaman mereka di Ras Al Ain pada Isnin selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan.
1: Baik, dan juga berita sukan.
0: Okey.
1: Silakan. Macam mana?
0: Silakan saudara.
1: Ingebrigtsen. Rangkut emas Eropah ke-7 pelari jarak jauh Norway, Jacob Ingebrigtsen, terus mengukuhkan kedudukannya sebagai atlet lelaki paling berjaya dalam sejarah kejohanan olahraga Eropah selepas menjuarai acara 5000 meter pada hari Isnin, di mana menang emas 5000 meter menambahkan koleksi pingat emas individu Eropah kepada 7. Wah, banyak tu.
0: Okey, dan juga yang terakhir kami boleh kongsikan, Syahir Rosli cipta rekod MBOR tekong sepak takro negara. Syahir Rosli mencipta sejarah tersendiri selepas mencatat ketinggian sepakan tekong yang mencapai ketinggian 2.28 meter.
1: Yang mana sebab tekong? Oh ni. Lipat. Ya. Manium.
0: Tekong.
1: Manium.
0: Kira panggil apa tekong tu?
1: Gulung.
0: Bukan. Cara surf tu.
1: Oh, lah. Yang ni sebi kuda. Yang angkat kaki pak tu.
0: Aja benar.
1: Oh, mantap.
0: Dia mampu orang kata membuka kaki beliau. Dengan untuk mencapai ketinggian 2.28 meter.
1: Oh, teman faham. Bola tu tinggi 2.28.
0: Okey.
1: Maksudnya teman berbuat. Nampak tadi.
0: Jangan belanja. Okey, itu antara yang boleh kami kongsikan bersama dengan koma tajuk utama di akhbar untuk hari ini.
1: Dan kejap lagi 8 pagi kita ada Shana yang akan bacakan warta perak untuk kita semua, dan pasti jam yang ketiga nanti si adik manis
0: bunga yang akan mewangikan konti kita.
1: Tak sabar rasanya.
0: Terus kekal
1: Era FM.
2: Hashtag terus kekal Era FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
3: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

Korma ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi. Dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara kita daripada teman Apik Walaimor dan juga Perak FM untuk komen dia. Merdeka! Merdeka!
1: Aku menggantikan Malaysia. Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau

0: Hai Izzah, buat apa tu? Sibuk berbenar gayanya.
1: Oh, Dian ke? Izzah tengah pasang bendera ni. Hari Merdeka kan dah nak dekat. Dian tak pasang ke?
0: Alah, malas lah. Nanti kena buka balik. Banyak kerja lah. Sambut macam biasa kan boleh?
1: Boleh tu boleh. Tapi macam tak bersemangat je. Kita kenalah tunjukkan semangat cintakan negara kita. Barulah nampak yang kita cintakan tanah air kita.
0: Betul juga cakap Izzah tu. Okeylah, Dian pun nak pasang jugalah.
1: Ata, mall lah kita.
2: Yuk yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurshahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Teknologi kecerdasan buatan AI tidak perlu ditolak sepenuhnya dari dunia kesusasteraan, khususnya dalam bidang penulisan. Namun penggunaannya perlu disertai dengan kejujuran dan rasa tanggungjawab. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata kemunculan AI pada masa kini boleh membantu kerja pengkarya untuk menulis mahupun mengarang. Walau bagaimanapun katanya pemikiran, pendirian dan pengalaman yang memberikan identiti kepada sesebuah karya masih perlu datang daripada manusia. Menurut beliau, Perak juga telah melahirkan ramai anak seni seperti pengarang, penulis, penyair, pengkritik dan sarjana yang memainkan peranan penting dalam perkembangan sastra negara. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP memperuntukkan RM396,660 bagi menjayakan beberapa inisiatif utama termasuk memberi penekanan kepada pembangunan modal insan secara menyeluruh di Pusat Correctional Batu Gajah PKBG sejak 2025. Ketua Pegawai Eksekutif MAIP Sansul Hazman Mat Salih berkata antara inisiatif utama yang dilaksanakan ialah penubuhan Akademi Az-Zahra iaitu Pusat Tahfiz Wanita pertama di institusi koreksional di Malaysia. Menurutnya, akademi tersebut menjadikan modul hafazan, tahriri dan usrah yang disusun secara sistematik bagi melahirkan prospek wanita yang berdisiplin, mahir dalam penguasaan Al-Quran serta memiliki kekuatan rohani sebagai asas untuk membina kehidupan yang lebih baik selepas tamat menjalani tempoh pemulihan. Dalam pada itu, beliau berkata kerjasama strategi antara MAIP dan PKBG itu mencerminkan komitmen berterusan kedua-dua pihak dalam memperkasa agenda pemulihan berteraskan nilai-nilai Islam melalui pendekatan pendidikan, pembangunan kemahiran dan pengukuhan sasiah. Kerajaan Negeri Perak sedang menilai cadangan pembinaan telaga tiub serta penyediaan unit pam bergerak sebagai langkah proaktif bagi menangani krisis pengairan sawah di luar kawasan Jelapang Padi, daerah Perak Tengah. Exco Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri Mohamad Nizar Jamaluddin berkata, inisiatif tersebut dirangka hasil lawatan dan perbincangan strategik bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Jabatan Mineral dan Geosains GMG serta wakil rakyat setempat. Menurutnya, antara langkah segera yang perlu diambil adalah penyelarasan pelepasan air oleh pihak Tenaga Nasional Berhad Power Generation Sdn Berhad TNB Genco bagi meredakan gangguan bekalan yang turut memberi kesan kepada lembaga air menjelaskan pembinaan telaga tiub atau telaga artisis buatan sedang dinilai secara teknikal oleh agensi berkaitan. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda.